0: masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
1: Ya masuk ke bond market itu dananya berapa ya Pak? Setiap hari?
0: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi gak masalah. Kan uangnya gak hilang. Cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya. Artinya.
2: Menteri Purbae memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
0: Tanya gimana kondisi ekonomi, bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, fondasi ekonomi betul-betul bagus, ini nanti sosialisasi lebih bagus.
2: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio optimis rupiah kembali stabil.
3: Terima kasih.
1: Pak, tadi disuruh mundur gimana, Pak?
3: Yakin stabil.
1: Apa yang bikin yakin stabil, Pak? Kapan, Pak?
2: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup melemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga, hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kasom Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
6: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400, ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, ya, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
5: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis, produksi Dassault Aviation, dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah Haji PPIH Arab Saudi pada puncak Haji telah merencanakan skema mundur dan akan membentuk tim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
7: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
8: Musrib Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Musrib Dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
7: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
8: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
9: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
8: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
10: Baik, Zaini, pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Semula dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
11: Ya, himbauan tetap jaga kesehatan, ikuti aturan-aturan atau prosedur perangkatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum tanggi ini, ya sekarang termasuk satu Zulhijjah, mungkin nanti tiba di Mekah itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak nginap di asrama haji, jadi hanya transit saja, tidak nginap, terus langsung menuju bandara langsung ke Jeddah, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti haji. Jadi jadi agak sedikit mohon untuk jaga kesehatannya karena langsung ke proses pencaksilat.
10: Mas Fauzi menambahkan, setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas, serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Istamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Novi Ariana melaporkan selengkapnya.
12: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik. Saat jemaah haji menginap di satu malam di Asrama Haji Palembang sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di Asrama Haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di Asrama Haji Palembang. Namun, saat menginap, beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten Manajer Operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang.
11: Ya, ada jemaah-jemaah yang sudah dipertemukan dari yang akan sampai Saudi, ada barang-barang yang nggak boleh dibawa, terus banyak teman-teman yang tadi karena memang nggak boleh dibawa. Kan kalau ada kompor cabai itu pasti yang rempah yang dicalonkan itu dia ini cuma sih ada oleh-oleh lah saudara-saudara cuma dan terus
12: baik, Asrama Haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Deparkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
3: Laporan khusus.
13: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
14: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
13: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya, berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
15: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
13: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
16: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicara kan average tahunan. Dan kalau Pak Andra coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi biar Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
13: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
17: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan, yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar, dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
13: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
18: Ya menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
19: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu, karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
20: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI, serta tantangan ekonomi nasional. Nengkat disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Beralih ke dunia olahraga, di mana pengurus pusat Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan CIVLIK 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Pendengar masih disiarkan bersama program 1 RRSRI dari kawasan Jalan Patimura. Anda masih di 96.4 FM Serui hari ini. Kita jelang siang pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kami juga bakal hadirkan ruang dialog interaktif di pukul 10 ya. Kentongan edisi Selasa 19 Mei 2026 yang akan hadir di pukul 10 mendatang dengan topik sistem pelaporan bahkan respon cepat pemadam kebakaran di lapangan. Ya, pendengar, Anda akan ditemani rekan Rani Anggrawapaya yang bakal menjadi host dalam program acara Kentongan yang kami hadirkan nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Sementara kami hadirkan deretan hiburan menemani kebersamaan Anda hingga jelang siang nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Tetapkan terus kebersamaan Anda, pendengar, bersama program 1 RRI Serui.

0: Ya, berikir masih disiarkan dari kawasan Jalan Patimura, Radio Republik Indonesia, Pro 1 Serui, by di 96.4 FM Serui hari ini. Selamat siang untuk Anda, dan selanjutnya kami mengajak Anda bersama kita ikuti program acara di Lintas Serui Siang bersama pro acara Kentongan. Dan kali ini ada berikir akan ditemani host Anggra Randi Wapai.
1: Baik, saudara pendengar, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di edisi hari ini. Ya, pada edisi Selasa 19 Mei 2026. Dan kita jumpa kembali dalam program siaran Kentongan Mitigasi Bencana dengan topik sistem pelaporan dan juga respon cepat pemadam kebakaran di lapangan. Ya, pendengar, saya Anggra Rani Wapai kembali menemani ruang dengar saudara, dan topik ini penting karena keberhasilan penanganan kebakaran sangat ditentukan oleh kecepatan laporan dan juga respon petugas di lapangan. Dan untuk membahasnya telah hadir kedua narasumber di studio pagi ini. Masing-masing ada Bapak Kenan Heipon selaku Kepala Seksi Data dan juga Pelaporan Pemadam Kebakaran Yapen. Selamat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi.
1: Apa kabar nih, Bapak?
2: Baik.
1: Sehat selalu,
2: sehat,
1: ya?
2: Sehat.
1: Amin. Iya, dan juga ada Bapak Fransiskus Nguku selaku Pemadam Kebakaran Yapen. Selamat pagi, Bapak.
3: Selamat pagi.
1: Oke. Ya, pendengar, kami juga menantikan partisipasi Anda ya di line telepon kami pada interaktif kami pagi ini di nomor 0983-32999 atau 3293 kali. Ya, kita langsung saja pada materi atau sesi yang pertama dengan materi yaitu sistem penerimaan dan juga pengelolaan laporan kebakaran. Saya langsung saja ke Bapak Kenan Heipon ya, selaku Kepala Seksi Data dan juga Pelaporan Damkar. Di sini mungkin bisa Bapak jelaskan ya, pada saat laporan kebakaran masuk, kira-kira data apa saja nih yang pertama kali dicatat oleh petugas penerima laporan?
2: Ya, terima kasih. Jadi sebelum saya sampaikan laporan yang akan disampaikan di saat pagi hari ini, saya menyampaikan bahwa kami Damkar, Satuan Pemadam Kebakaran, kami sementara ada di bawah Satuan Polisi Pamong Praja. Dan kami untuk menerima laporan, kami dari Damkar, kami telah menyiapkan 3 regu. Jadi dari setiap regu itu terdiri dari 1 komandan dan 7 anggota. Nah, untuk sistem penerimaan dari penerimaan laporan, itu ada 2 macam. Yang pertama itu lewat telepon, yang kedua lewat masyarakat atau laporan secara langsung. Yang selama ini kami terima, itu lewat laporan secara langsung oleh masyarakat. Nah, jadi setelah masyarakat datang ke kantor Satuan Polisi Pamong, Satuan Damkar, mereka lapor, itu diterima oleh petugas. Petugas mencatat tanggal, waktu, tanggal, waktu, hari, dan lokasi. Lokasi pemadam kebakaran atau tempat kejadian. Nah, di situ tercatat secara rapi dalam buku agenda yang telah disiapkan oleh anggota. Nah, sedangkan saya selaku kepala seksi, saya hanya bisa dapat menerima laporan itu setelah nanti kejadian terjadi. Baru nanti laporan itu saya siapkan untuk apa dipertanggungjawabkan apabila dari si korban atau dari tempat pemadam kebakaran, tempat yang kebakaran itu, mereka minta atau dari kepolisian atau dari mana yang mereka butuhkan, kami berikan untuk menjadi alat bukti bagi mereka.
1: Oke, dan secara data nih ada berapa kasus kira-kira yang ditangani oleh Damkar di tahun 2026 ini?
2: Di tahun 2026 terhitung dari Januari sampai di bulan Juni atau Mei, ini sudah kejadian terjadi yang ketiga kali, sudah terjadi tiga kali. Kejadian ini telah direspon dengan baik oleh anggota Satuan Polisi, Satuan Damkar, dan dengan ketekunan dan kerja kerja sama yang baik di dalam regu, akhirnya semua itu terberjalan dengan baik. Cuma di saat ini juga saya ingin menyampaikan bahwa kami punya kendala sangat luar biasa dalam kami menghadapi apa penanganan kebakaran ini.
1: Iya.
2: Di mana kami hanya punya satu unit kendaraan yang bermuatan 6.000 liter. Yang kedua, kami tidak memiliki mobil suplai untuk menolong kami. Jadi sering terjadi apabila kami sampai di lokasi kebakaran, kita bakar, tapi kalau memang itu kebakarannya itu kalau berat, memang kami agak susah karena setelah bakar sampai airnya habis harus kita kembali lagi ke kantor, itu memakan waktu sampai 20 bahkan sampai 30 menit untuk kami isi dan kembali ke lokasi. Di situ ya kami kewalahan di situ untuk apa menangani kebakaran itu. Yang kedua, masyarakat ini belum paham betul tentang apa tugas daripada pemadam kebakaran. Karena setelah petugas kebakaran, petugas lapangan ini sampai di lokasi, lokasi kebakaran, mereka yang datang untuk mau merampas daripada apa selang atau nozzle ini dari petugas, akhirnya sering di situ yang membuat kami agak lambat untuk bekerja. Nah, jadi mungkin di saat apa saat pagi hari ini kami menghimbau saja supaya mungkin nanti di masyarakat bantu kami, karena kami di damkar ini kami punya beban yang sangat besar, artinya kami punya beban moral. Beban moral yang sangat luar biasa dalam untuk melakukan damkar, karena kami pertama yang tadi saya sudah sampaikan bahwa kami punya kendaraan cuma satu, kami tidak punya mobil supply, terus tenaga kami juga ini tenaga yang hanya bisa belajar dari kemampuan sendiri. Kemampuan sendiri yang kami miliki untuk sampai madang, karena sampai di hari ini juga saya sendiri selaku kepala seksi, saya ini belum bisa menghitung dengan baik. Contoh macam menghitung arah angin, menghitung kecepatan angin, itu sampai saat ini saya belum belum bisa mengerti. Cuma ya dengan pengalaman sedikit dari saya untuk bisa dapat membuat laporan itu untuk dipertanggungjawabkan.
1: Oke, kira-kira apakah ada klasifikasi tingkat darurat, misalnya mungkin ringan ataupun sedang ataupun besar dalam setiap laporan kebakaran yang masuk?
2: Ya, itu nanti kita lihat di lapangan. Setelah kita sampai di lapangan, nanti kita lihat dari tingkatan kebakaran itu. Kalau kebakaran itu hanya terjadi mungkin contoh ada konfor atau kosleting yang bisa dipadamkan, itu yang disampaikan di itu yang tingkat ringan. Yang menengah itu kalau menengah kalau tanpa ditanggulangi yang jelas pasti dia jadi berat. Jadi berat. Tapi kalau yang menengah kalau sudah ditanggulangi oleh petugas berarti dia tidak merambat sampai yang keberat. Kalau berat itu ya kita lihat kalau kita sudah sampai di lokasi kita tidak bisa bakar dan mungkin dia sudah merambat ke yang lain, itu yang memang sudah dan dianggap berat. Itu berat. Dan nanti kita setelah kebakaran kita tidak langsung buka laporan. Nanti kita harus ya saya nanti dengan anggota lagi kita kembali untuk kita mengecek kembali ke pemilik daripada apa korban untuk kita mengecek kira-kira apa bahan-bahan barang-barang apa yang kurang kerugian di dalam kebakaran itu, baru nanti kita hitung kembali. Kita hitung untuk apa kita laporkan dalam kita pelaporan. Jadi itu mungkin diminta biasanya kalau selama ini yang kami hadapi yang kami hadapi laporan itu tidak pernah dibutuhkan. Tidak pernah dibutuhkan. Kalau yang pernah kami alami itu di tahun 2024 ya kebakaran kantor Perindak. Nah, di situ yang memang laporan kami diambil oleh polisi untuk apa interview mengecek kembali bagi untuk kita punya kabak dan kasat saat itu untuk mereka mengecek jangan sampai ada kecurigaan-kecurigaan. Nah, itu yang akhirnya kalau di tahun ini belum ada yang seperti itu.
1: Kemudian bagaimana cara ini untuk memastikan lokasi kejadian yang dilaporkan oleh masyarakat itu benar dan akurat sebelum diteruskan ke lapangan?
2: Ya, jadi kami sebelum kami dapat laporan kami tidak langsung bergerak. Ya, kami siapkan anggota dulu. Kalau anggota terus kami kan punya hubungan itu lewat kita punya WA. Jadi kita tidak kasih anggota yang jaga itu saja dia bekerja. Kami semua yang ada di damkar ini, walaupun kami di rumah atau di pasar di mana, kalau sudah terbang apa sudah dibuang di WA dengan sendiri, ada teman-teman yang sudah langsung ke lokasi. Untuk disampaikan bahwa berita apa lokasi kejadian ini benar. Nah, di situ baru anggota dari apa satuan ini langsung meluncur ke.
1: Jadi sudah ada pengecekan duluan ya. Oke. Ya, kemudian dalam kondisi laporan ganda ataupun simpang siur, bagaimana proses verifikasi data ini dilakukan di seksi data sendiri?
2: Ya, sampai saat ini kami belum temukan yang seperti begitu. Jadi kalau untuk mobilan kita verifikasi yang simpang siur itu apa? Ya, kita belum temukan. Cuma yang memang kemarin kita ada temukan satu itu di Anotrey di samping apa perikanan
3: gudang.
2: Di gudang penampung ikan perikanan itu mereka sampaikan berikan lokasi bagi kami. Kita sampai di lokasi ternyata mereka sudah padam secara manual. Secara manual ya, cuma kami datang untuk apa sisa-sisa sampah-sampah api itu kami padam. Itu yang membuat kami, tapi itu apa kita tidak klarifikasi secara kepada masyarakat itu secara langsung spontan dan kami melakukan itu.
1: Oke, baik. Saya beralih ke narasumber yang berikut, Bapak Franciscus Ngoko ya, selaku staf pemadam kebakaran. Setelah laporan dari pusat data diterima, informasi apa saja yang diterima oleh petugas di lapangan sebelum berangkat?
4: Baik, terima kasih. Terkait dengan laporan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Seksi bahwa laporan itu tidak diolah oleh seksi data dan pelaporan. Yang menerima laporan itu adalah teman-teman yang saat itu melaksanakan piket jaga. Di saat itu laporan masuk ke teman-teman piket, teman-teman langsung share di grup WA bahkan grup Messenger. Tapi sebelumnya itu tahun-tahun sebelumnya kami punya radio HT itu.
1: Nah,
4: itu digunakan tapi alatnya sekarang lagi rusak, jadi kami gunakan WA sama Messenger saja.
1: Oke, apakah petugas sudah mendapatkan detail informasi seperti mungkin jenis bangunan, akses jalan ataupun potensi bahaya dari awal, dari laporan awal?
4: Kalau terkait dengan jenis bangunan, biasanya yang kami dapat itu petugas yang datang, masyarakat yang datang melaporkan itu mereka cuma menyampaikan bahwa terjadi kebakaran rumah atau kios atau apa gedung apa begitu. Tapi mereka tidak sampaikan secara detail bahwa bangunan ini jenis ini jenisnya ini, cuma sampaikan kalau menyangkut dengan lokasi akses masuk yang pastinya bahwa teman-teman yang kerja di pemadam kebakaran ini rata-rata anak asli Serui, beberapa anak Serui, jadi mereka sudah tahu seperti apa kondisi nama jalan, jadi mereka tahu. Cuma yang menjadi kendala itu terkadang laporan itu dong tidak sampaikan secara detail tempatnya itu.
1: Oke. Nah, kemudian bagaimana prosedur pengecekan ulang informasi sebelum tim damkar ini bergerak ke lokasi atau ke TKP?
4: Yang selama ini kami laksanakan itu untuk pengecekan ulang lokasi itu jarang kami lakukan.
1: Jarang,
4: karena musibah kebakaran ini kalau petugas tidak cepat bergerak ke TKP, yang pastinya kerugian akan tambah banyak. Jadi kami tidak mengecek lagi, kami langsung persiapkan anggota peserta apa peralatan langsung menuju ke TKP.
1: TKP. Oke, jika informasi awal tidak lengkap atau mungkin berbeda saat tiba di lokasi, bagaimana langkah dari penyesuaian di lapangan?
4: Yang biasa kami lakukan, walaupun informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta di lapangan, kami tetap melakukan pengecekan.
1: Oke.
4: Karena kebakaran ini kita tidak tahu. Cuma takutnya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi lagi. Walaupun apinya sudah padam, tapi kita harus mengecek lagi sehingga sisa-sisa bara atau bunga api itu tidak ada.
1: Dipastikan lagi
4: supaya benar-benar padam.
1: Oke. Kemudian bagaimana komunikasi awal ini antara tim lapangan dan juga pusat pelaporan sebelum tindakan pemadaman ini dilakukan?
4: Kalau menyangkut dengan tim lapangan dengan pusat pelaporan, Kalau tim lapangan itu pusat pelaporan sudah.
1: Ada ya.
4: Karena tim lapangan adalah tim yang menerima laporan awal. Iya. Karena mereka yang hari itu bertugas.
1: Oke.
4: Tinggal teman-teman yang hari itu tidak bertugas menyesuaikan untuk membantu backup teman-teman yang hari itu berdinas.
1: Oke. Iya, pendengar, kami nantikan partisipasi Anda ya di jalur telepon kami 0983329 kali. Ya, sebelum kami lanjutkan perbincangan kita di pagi hari ini, kami hadirkan dulu atau Anda ikuti dulu beberapa iklan berikut ini.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Kakek!
6: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
5: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
6: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
5: Iya dong.
6: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
5: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
6: Oh ya? Kenapa?
5: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
6: Ya. Bagus sekali itu nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
5: Enggak.
6: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
5: Enggak dong, kek.
6: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
5: Ya.
6: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
5: Oke, kek.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tahukah Anda, Indonesia termasuk kawasan aktif terjadinya gempa bumi dan tsunami. Ayo kita tanggap untuk bangun budaya kesiapsiagaan dengan tanggap gempa. Waspadalah, gempa bumi yang kuat atau yang berlangsung lama dapat memicu tsunami dalam waktu singkat. Jauhi pantai maupun tepi sungai. Segeralah mencari informasi apa yang terjadi. Jika Anda merasakan gempa saat berada di dalam bangunan, jangan panik. Lindungi kepala, segera merunduk. Cari tempat aman seperti di bawah meja. Saat gempa berhenti, segera berlari menuju lapangan terbuka, menjauhi pantai. Dapatkan informasi peringatan dari BMKG melalui radio daerah, TV nasional, atau pengumuman di sekitar Anda. Jika terdengar bunyi sirine, kentongan, atau peralatan lain yang sudah disepakati, segera lakukan evakuasi. Ikuti jalur dan rambu evakuasi jika ada. Jika lokasi aman tidak diketahui, larilah sejauh mungkin dari pantai. Naiklah ke tempat yang lebih tinggi. Himbauan ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.
1: Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ya, saudara pendengar, masih bersama kami dalam program siaran Kentongan Mitigasi Bencana. Masih dengan topik sistem pelaporan dan juga respon cepat pemadam kebakaran di lapangan. Ya, nampaknya sudah ada yang bergabung. Sebelum kita beranjak pada sesi yang kedua, kita terima dulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Bapak Hendau di Bandara Lapes.
2: Oke, silakan Bapak pertanyaannya.
3: Ya, yang pertanyaannya dari Bapak Hepon. Itu Bapak harus menambahkan satu program atau satu apa ini untuk nomor HP itu pasang di titik-titik supaya kalau ada kebakaran itu jangan lari cari-cari langsung, oh, nomor HP ada, nomor WA ada. Itu sebagai saran usul dan tambahan dari Bapak Membau. Yang kedua, memang benar apa yang Bapak yang kedua berbicara itu. Kabupaten ini dia akan rame tapi tidak membangun. Karena di dalam kabupaten itu, dari Pemda itu bisa menggonggong tapi tidak punya gigi saring. Jadi harus menambahkan satu armada. Contohnya macam bulan lalu tuh kebakaran itu satu armada saja dia datang dispet kantor dia pulang lagi isi lagi. Terima kasih, selamat siang.
2: Baik, terima kasih buat Bapak Membau di Lapes. Mungkin bisa ditanggapi langsung oleh Bapak Hepon, silakan, terkait dengan mungkin ada nomor telepon khusus yang mungkin bisa dibagikan ke masyarakat agar bisa lebih cepat untuk proses penanganan.
4: Iya, baik. Terima kasih Bapak Tiklat Membau atas pertanyaan atau saran usul yang telah disampaikan bagi kami. Ya, sampai saat ini memang kami belum menyiapkan nomor HP.
2: Nomor khusus, nomor ya?
4: Nomor khusus bagi kami. Kalau dulu telepon manual kan ada 113 ya, atau 112. Tapi sementara kami sampai saat ini kita mau bicara, tapi kalau bicara beli HP saja sudah susah.
2: Okay.
4: Apalagi kita mau berikan nomor, tidak ada apa. Kalau memang pejabat atau kita punya pimpinan, mereka merasa bahwa kita harus punya nomor, mereka harus menyiapkan itu bagi kami. Karena sarana itu bukan dari kami pribadi, itu dari organisasi. Nah, terima kasih. Yang kedua, seperti yang tadi disampaikan untuk dengan kendaraan, memang begitu lah apa yang kejadian terjadi di Kota Seru ini, memang kami punya armada cuma satu.
2: Iya.
4: Sampai saat ini kita punya armada itu diberikan tahun 2018.
2: Mm-hmm.
4: 2018 sampai hari ini di tahun 2026 ini sudah 8 tahun.
2: Iya.
4: Dan memang kami mengalami kendala dengan kendaraan kami itu, dia punya PTO-nya ada rusak. Jadi setelah kami sampai di lapangan, apa mau operasi itu harus mereka turun buang anginnya dulu, berkancing. Akhirnya di situ tersita waktu. Ya kita belum bilang buru-buru sampai di lapangan langsung menembak, tidak bisa. Harus mereka turun lagi buka dia punya apa bautnya buang angin baru bisa pompa itu dia bisa operasi karena bukan sistem manual sekarang yang ada itu digital. Jadi dia langsung dari gasnya langsung mereka menembak.
2: Okay.
4: Jadi terima kasih kalau saran usul yang disampaikan oleh Bapak Mambau ya bisa didengar dan mungkin bisa menjawab untuk kami. Terima kasih.
2: Akis, baik, terima kasih buat Bapak Mambau. Mungkin masih ada yang ingin bergabung, silakan pendengar, kami nantikan partisipasi Anda di 0983 3293 kali. Ya, kita beranjak pada materi yang berikut di sesi yang kedua, yaitu respon dan juga penanganan kebakaran di lapangan. Saya ke Bapak Heipon dulu. Bagaimana nih data awal dari laporan kebakaran membantu menentukan tingkat prioritas pengarahan armada damkar ke lokasi?
4: Ya, seperti pada awal tadi sampaikan bahwa setelah laporan masuk, armada disiapkan, terus anggota disiapkan langsung bergerak ke lokasi.
2: Okay.
4: Nah, setelah sampai di lokasi, apa dilakukan pemadaman? Setelah lakukan pemadaman, mereka kembali dan apa untuk laporan yang harus secara tertulis atau dibuat secara dokumen itu nanti kami sendiri yang nanti keturun lapangan harus mewawancarai lagi kembali korban.
2: Iya.
4: Dari dia punya kerugian, waktu, kalau tanggal kejadian itu sudah yang jelas pada saat laporan kami sudah ada, cuma nanti kami pengecekan untuk dia punya kerugian atau benda yang rusak itu yang lain-lain dari belakang itu nanti setelah apa pemadaman.
2: Pemadaman, oke. Kemudian apakah terdapat sistem klasifikasi darurat yang mungkin menentukan jumlah unit dan juga personil yang dikirim ke lokasi kebakaran?
4: Ini yang sampai saat ini kami belum menentukan itu karena kami bagi per regu. Jadi setiap malam per regu itu yang jaga 8 orang. Tapi kita tidak tentukan mereka semua itu 8 orang itu mereka bekerja. Kami semua bekerja sama.
2: Iya.
4: Dan di situ kami libatkan satuan polisi pamperaja. Karena setelah kami sampai sebelum kami sampai di lokasi, lokasi itu harus disterilkan dulu baru kami masuk. Terus PLN juga harus masuk untuk pada mampu baru nanti kami bisa melakukan pemadaman. Karena kalau kita masuk alus listrik kan masih jalan, yang jelas kalau kita tembak air itu dia lewat dia akan kembali akhirnya kita yang nanti kena di kendaraan.
2: Oke, kemudian bagaimana seksi data sendiri dan juga pelaporan ini memantau waktu respon dari saat laporan masuk hingga tim ini tiba di lokasi?
4: Ya, jadi kalau saat itu saya juga ada bersama-sama dengan mereka, artinya laporan ini kalau saya pembuat laporannya, kalau saya sama-sama dengan anggota, berarti saya langsung sendiri mengambil gambar, mengikuti dari awal sampai akhir. Terus nanti wawancara dan data itu yang saya buat jadi laporan. Tapi apabila saya tidak ikut dalam pemadaman, berarti nanti anggota-anggota ini yang nanti mengambil gambar situasi yang ada, nanti mereka yang laporkan kepada saya, baru nanti laporan itu saya buat untuk menjadi dokumen bagi kami di Satuan Polisi Pamperaja.
2: Oke, kemudian dalam situasi darurat ini, bagaimana koordinasi data memastikan informasi terbaru langsung diteruskan ke petugas lapangan?
4: Ya itu seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa apa untuk koordinasi karena saya ini kan data dan laporan. Saya hanya tunggu menunggu laporan.
2: Oke. Okay.
4: Kalau yang untuk laporan dan koordinasi secara langsung atau koordinasi langsung secara ke lapangan itu ada kepala seksinya sendiri. Okay. Jadi kepala seksi penanggulangan bencana. Nah, dia itu membawahi anggota yang nanti mereka bergerak di lapangan.
2: Oke. Ya, kemudian bagaimana evaluasi data ini digunakan untuk meningkatkan kecepatan respon damkar di kejadian berikutnya?
4: Ya, itu menjadi tolak ukur bagi kami semua untuk nanti ke depan ada kejadian ya kami tetap melakukan itu seperti yang telah kita lakukan bersama. Dan laporan ini juga memang sangat berguna bagi kami untuk nanti menjadi laporan tahunan bagi UPD kami.
2: Oke, ya saya beralih ke Bapak Fransiskus Nguku ya. Setelah menerima instruksi dari pusat, kira-kira bagaimana tahapan teknis yang dilakukan petugas sebelum berangkat ke lokasi kebakaran?
5: Baik, sesuai dengan SOP pemadam kebakaran itu bahwa sebelum petugas menuju ke TKP saat menerima laporan itu, petugas yang saat itu bertugas yang piket harus pertama mempersiapkan anggotanya dulu.
2: Oke.
5: Setelah itu mengecek kondisi armada. Apakah armada sudah dipanaskan atau belum? Lalu apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Seksi tadi menyangkut dengan kondisi armada.
2: Iya.
5: Memang kami terus terang bahwa kondisi armada sekarang ini lagi kurang sehat. Karena silinoid PTO-nya itu lagi bermasalah.
2: Okay.
5: Karena

0: helm. Okay. Dan juga peralatan lain seperti nozzle, selang, semuanya sudah siap atau tidak.
1: Oke. Okay. Kemudian berapa rata-rata waktu ideal ini respon damkar dari pos menuju lokasi kejadian dan juga faktor apa saja faktor yang mempengaruhinya?
0: Kalau menyangkut dengan waktu itu kita lihat dari letak lokasinya.
1: Iya.
0: Kalau lokasinya dekat pasti cepat juga kita sampai. Kalau lokasinya jauh, rata-rata lokasi yang paling jauh di Kota Serui ini itu daerah Imandoa.
1: Imandoa.
0: Itu yang paling jauh. Dan juga yang menjadi kendala itu ketika armada sudah bergerak, terkadang para pengguna jalan yang lainnya itu macam kurang apa? Kayak tidak tanggap dengan sirene. Sirene pemadam kebakaran padahal
1: darurat ya.
0: Darurat. Dalam undang-undang itu jelas bahwa pemadam kebakaran apabila menangani kebakaran itu harus didahulukan dari kendaraan
1: lainnya.
0: Itu saat pemadam kebakaran, mobil pemadam kebakaran bertugas. Kalau tidak bertugas itu tidak didahulukan.
1: Oke, kemudian apa saja nih prosedur standar yang dilakukan saat pertama kali tiba di lokasi kebakaran?
0: Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Seksi, setelah tiba di lapangan itu anggota harus mengecek dulu.
1: Oke.
0: Menyangkut dengan listrik. Karena listrik sangat bahaya sekali. Apakah petugas dari PLN sudah,
1: iya, sudah
0: memutuskan
1: ada,
0: aliran arus listrik,
1: arus listrik
0: atau tidak?
1: Iya.
0: Karena pernah terjadi kebakaran di kantor Perindak.
1: Iya.
0: Itu teman-teman dari pemadam itu sudah siap, sudah standby, tapi arus listriknya masih jalan.
1: Okay.
0: Tapi saat itu perintah Bapak Kabid, kita semprot dari belakang saja supaya ada beberapa yang bisa diselamatkan. Tapi puji Tuhan waktu itu salah satu mobil Perindak terselamatkan.
1: Oke. Okay. Iya, kemudian bagaimana petugas menentukan strategi pemadam pemadaman ya berdasarkan kondisi api dan juga jenis bangunan di lapangan?
0: Itu petugasnya nanti akan melihat apakah lokasi yang terbakar ini rumah itu dia berdiri sendiri atau berdampingan dengan yang lain. Kalau dia berdampingan dengan yang lain, berarti teman-teman harus memakai dua selang untuk memutuskan
1: aliran api.
0: Aliran api agar tidak merambat ke tetangganya.
1: Tetangga, oke. Kemudian apa tantangan teknis paling sering dihadapi saat proses pemadaman berlangsung di lokasi kejadian?
0: Kalau saat di lokasi kejadian itu masalah yang sering kami hadapi itu yang pertama itu apabila arus listrik belum diputuskan itu bermasalah sekali. Itu kami tidak bisa lakukan pemadaman.
1: Karena tantangan yang paling fatal
0: itu
1: ya.
0: Fatal sekali.
1: Iya.
0: Yang kedua dari masyarakat bahkan para pengunjung, karena musibah kebakaran ini macam seperti tontonan.
1: Iya.
0: Iya. Itu terkadang mereka mengambil alih tugasnya pemadam. Mengambil tugas pemadam, tapi bagi kami sebenarnya tidak masalah kalau mereka hanya sekedar membantu untuk terkadang mereka mengambil nozzle yang dipegang oleh petugas.
1: Oke. Okay.
0: Karena kalau jika mereka ambil, karena tekanan air ini sangat besar. Walaupun kami di damkar ini belum pernah melakukan pelatihan, tapi dahulu itu pernah ada senior yang sudah pernah ke Ciracas melakukan pelatihan. Mereka memberikan latihan kepada kami.
1: Okay.
0: Jadi kami harus bagaimana untuk apa? Kayak saat kita berdiri untuk saat pegang nozzle itu ada dia punya posisinya
1: posisi yang berdiri,
0: posisi ideal. Tidak kita asal pegang saja karena tekanan air itu paling kecil itu 5 bar. Itu tekannya sangat kuat. 5 bar itu sangat kuat. Apalagi mobil yang sekarang kami gunakan itu sangat kuat. Dia punya tekanan 5 bar. Sehingga hal-hal itu yang menjadi kendala kami di lapangan.
1: Oke, baik. Kami masih nantikan partisipasi Anda pendengar yang ingin bergabung, memberikan masukan ataupun saran dan juga pertanyaan kepada kedua narasumber di pagi hari ini. Ya, halo, selamat. Halo, selamat pagi.
2: Halo.
1: Iya, pagi dengan.
2: Halo.
1: Iya, selamat pagi dengan Bapak siapa di mana?
2: Dengan Bapak Mambau kembali.

0: Oke, silakan Bapak.
1: Karena dari pemadam pembakaran, mereka yang belum punya lokasi, maka itu ibu bertanya kepada mereka berdua tuh, banyak bertanya tapi punya lokasi supaya mereka pelatihan seperti SAR punya begitu di Pantai Marede, supaya mereka anak-anak itu dorang harus latihan sama seperti bandara hubungan punya begitu, jadi harus pergi ikut pelatihan di Jayapura kah di mana, supaya ibu terlalu banyak bertanya begitu. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih buat Bapak Mambau di Lapes. Ya, mungkin bisa ditanggapi langsung. Silakan. Baik,
2: terima kasih Bapak Mambau. Bapak Mambau, pertanyaan ini sangat luar biasa, sangat baik. Kami ini cuma pengguna. Kami pengguna atau kami pelaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Kalau untuk bilang mempersiapkan lokasi, ya itu kembali ke pemerintah daerah saja. Kalau memang dia menyiapkan kami lokasi, kami tinggal bekerja. Jadi salam usul ini bukan hanya baru mau disampaikan di saat ini sudah kami usul. Kami usul, cuma ya kami ini kan cuma bidang. Bidang harus melalui prosedur lewat penyusunan DPA, masuk ke OPD, OPD yang nanti mengusulkan ke pemerintah daerah untuk kalau memang bisa dijawab. Tapi hal itu belum, sampai saat ini kami tetap belum punya lokasi yang baik. Ya, mudah-mudahan atas dengan kegiatan atau siaran di hari ini mungkin ada perhatian khusus bagi pemerintah, bagi kami Damkar. Karena memang begini, saya mau kasih tahu bahwa kami Damkar ini kalau tidak diperhatikan dengan baik, itu kami akan pemerintah akan mengalami kendala yang besar. Karena kami ini punya tanggung jawab yang sangat luar biasa bagi jiwa manusia dan aset.
0: Iya.
2: Dan juga kami juga harus menjaga diri kami, karena kami harus datang dengan kondisi yang baik, bukan kami datang dalam keadaan yang tidak baik. Seperti tadi telah dijelaskan bahwa fasilitas yang disiapkan, pakaian, helm, angin itu memang kami sudah punya. Nah, tapi kalau siap saat darurat, hal itu kami tidak pakai kalau darurat. Karena kita tahu kondisi yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini. Kabupaten di Kepulauan Yapen ini, mereka tidak paham betul tentang pemadam kebakaran. Nah, jangankan bangunan atau tempat khusus untuk kami punya kantor, untuk kita sosialisasi saya sudah agak susah untuk sosialisasi. Artinya kita sosialisasi ke masyarakat dulu, supaya masyarakat yang mengerti, dia tahu apa daripada pemadam kebakaran ini. Tindakan pertama atau tindakan awal di masyarakat, kalau nanti kami masuk itu kan belum ada sampai saat ini. Memang kami tidak punya anggaran untuk harus kita sosialisasikan hal itu. Apalagi dengan yang tadi disampaikan oleh Bapak Membau untuk gedung khusus, itu memang saya pikir ya tidak apa-apa, itu nanti kita lihat kembali oleh pemerintah daerah. Kalau ada perhatian khusus bagi kami Damkar, kami minta terima kasih untuk pemerintah daerah.
0: Oke, baik, terima kasih. Semoga Bapak Mambau di Lapes bisa menerima jawaban yang sudah ditanyakan langsung ya kepada bapak-bapak dong dari Damkar. Iya, oke, baik. Kita akan beralih pada sesi yang ketiga. Oke, nampaknya kembali lagi kami terima dulu penelpon berikut. Halo. Oke, sayang sekali terputus. Bisa dicoba kembali di 0983 3293 kali. Ya, menantikan yang ingin bergabung di line telepon kami. Kembali pertanyaan saya arahkan ke Bapak Heipon. Oke, silakan. Halo. Sayang sekali terputus lagi. Bisa dicoba kembali di 0983 3293 kali. Ya, untuk materi yang terakhir atau sesi yang ketiga di dialog kita pagi ini terkait dengan sinergi data dan juga operasional di lapangan. Bagaimana nih sistem komunikasi antara seksi data dan juga pelaporan dengan tim operasional saat kejadian kebakaran berlangsung?
2: Jadi sistem data dan pelaporan itu jadi satu.
0: Oke. Nah,
2: jadi saya itu data dan pelaporan. Jadi itu saya bilang, saya ada pelaporan dan saya kerjakan.
0: Oke. Ya, baik, sebelum kita lanjutkan kembali saya terima dulu. Halo.
3: Saya bilang, saya ada pelaporan dan saya kerjakan.
0: Ya, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, dengan Bapak siapa di mana?
4: Ibu apa ya?
0: Iya, ini dengan Bapak siapa?
4: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
4: Dari Timika, Bapak Dimara.
0: Oke, Bapak Dimara di Timika. Silakan Bapak Dimara.
4: Iya, terima kasih Ibu Narasumber. Selamat pagi Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran ya.
0: Iya.
4: Ibu Narasumber, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Ini hanya mau sekedar kasih saran aja apa yang kita lihat di Timika untuk bisa memang bisa dipakai atau dimanfaatkan yang saya jelaskan ini ke kabupaten kita di Sirui. Begini, kalau di untuk penanggulangan bencana di Timika, baik itu kebakaran atau bencana yang lain-lain, gempa bumi dan lain sebagainya, kalau di Pemda Timika itu dia menggunakan tanggap darurat yang asalnya dari masyarakat. Itu dibiayai oleh dinas sosial. Di mereka itu dikasih insentif yang berlaku hanya sekitar 3 bulan sekali dia terima uang, ya, insentifnya dari dinas sosial, bukan lewat damkar. Begitu, itu satu. Jadi ada tanggap darurat yang disebut di Timika tanggama, tanggap darurat yang asalnya dari masyarakat. Jadi per wilayah, jadi mereka mungkin di Mariadei ada, mereka ada di Mariadei. Kalau di Mantendu, ada di Mantendu. Ada di Pambuaman, ada di Pambuaman. Ada di Ganjayapura, ya Ganjayapura. Begitu. Mungkin itu yang saya perlu kasih untuk menjadi masukan kalau kiranya bisa ditiru di Kabupaten Yapen. Begitu. Itu pertanyaan pertama. Kedua, apa yang tadi Kepala Seksi jelaskan ini, pemerintah daerah harus perlu memperhatikan baik itu fasilitas pendukung seperti kendaraan operasional daripada pemadam kebakaran, sehingga kalau ya halo
0: iya silakan Bapak
4: iya kalau ada kebakaran jangan turun, lepas dulu murnya, kita kasih keluar angin dulu baru kita lakukan kegiatan, karena nanti masyarakat bilang bahwa wah ini penanganan saya bagaimana ini, seperti itu. Jadi pemerintah harus segera menjawab ini. Artinya jangan pemerintah pura-pura tuli mendengar ini, tapi harus perlu memperhatikan ini. Karena semua keperluan masyarakat, baik itu kebakaran terjadi, nadinya ada pada pemadam kebakaran. Seperti itu. Jadi jangan dilihat pemadam kebakaran itu nanti ada kejadian dulu baru dia merespon, tapi terus fasilitasnya mendukung, terdukung. Ini saya sampaikan karena saya punya anak perempuan yang nomor 2, sekolahnya ke Amerika oleh PT Freeport. Kita sekolah ke Virginia untuk bagian fire. Fire ini kan perusahaan di Freeport ini kan ada fire-nya. Kalau di pemerintah dibikin Basarnas, seperti itu. Di pemerintah Indonesia dibilang Basarnas. Itu sekolahnya ke arah itu. Jadi saya kadangkala tukar pikiran. Okay. Penanganannya seperti ini itu seperti apa?
0: Yeah.
4: Kemudian APD seperti yang tadi disampaikan, APD itu memang harus disiapkan. Kemudian APT arahan dari pimpinan ketika akan menanggulangi suatu bencana, bagaimana langkah-langkah yang akan diambil. Itu saya tidak perlu di saya doktrin itu lagi atau menyampaikan itu karena itu sudah menjadi pekerjaan khusus yang sudah dibekali oleh pimpinan dari pemadam kebakaran, seperti itu. Hanya fasilitas pendukung ini. Fasilitas pendukung ini harus Pak Bupati atau OPD yang berkaitan dengan ini harus perlu diperhatikan ini. Karena nanti tidak diperhatikan hanya satu kendaraan yang modelnya seperti yang tadi disampaikan oleh Kepala Seksi Pak Ipon tadi.
0: Yeah.
4: Itu akan mengganggu proses penanganan yang cepat. Padahal orang membutuhkan respon yang cepat.
0: Okay.
4: Seperti itu.
0: Iya.
4: Mohon maaf ya Pak Kepala Seksi, karena ini langkah yang diambil ini untuk keselamatan jiwa manusia itu ada pada respon penanganan suatu masalah.
0: Oke.
4: Mungkin itu aja, Ibu Wapai.
0: Oke.
4: Terima kasih banyak Tuhan memberkati Pak Ipon dengan narasumber yang satu. Saya tidak kopi.
0: Iya.
4: Terima kasih. Selamat pagi. Selamat bertugas. Tuhan pasti menjawab kalau kita minta terus, ketuk terus maka akan dijawab.
0: Amin.
4: Seperti itu. Iya. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Terima kasih.
4: Selamat bertugas.
0: Buat, iya. Buat Bapak Dimara di Timika mungkin ada tanggapan balik dari kedua narasumber, silakan, terkait dengan mungkin apa namanya, ada tanggap apa darurat begitu dari masyarakat.
6: Baik. Menyangkut dengan kita siapkan petugas yang dari masyarakat ini. Ini semuanya butuh biaya.
0: Iya.
6: Apalagi di tengah efisiensi anggaran ini. Jangankan kita bentuk tim yang di lapangan, tim yang di kantor saja, yang kita dengar ada isu-isu ini katanya mau dirumahkan. Ini hal-hal ini sepertinya menjadi apa, kendala bagi kami untuk bisa menyampaikan apa yang disampaikan oleh Bapak Dimara tadi.
0: Iya.
6: Karena memang semuanya kita bisa programkan, tapi semua kembali ke anggaran.
0: Iya.
6: Mungkin saya kira itu saja.
2: Ya, saya tambahkan saja.
0: Silakan.
2: Untuk kami memang di sudah rancang itu, kita sudah rancang untuk kita pasang pos pembantu.
0: Iya.
2: Pos pembantu. Tapi rancangan itu tidak diindahkan oleh OPD. Akhirnya sampai saat ini kami hanya bisa mengharapkan yang ada-ada ini saja yang kami kerjakan. Iya. Terima kasih untuk saran, usul dan pendapat yang telah disampaikan oleh Bapak Dimara bagi kami. Semoga apa yang disampaikan ini dapat didengar dan dapat diberikan tanggapan bagi kami di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Iya.
2: Terima kasih, Tuhan berkati Bapak.
0: Oke, baik. Pendengar, kita beralih pada pertanyaan yang berikut. Apakah data awal yang dikirim ke lapangan dapat diperbarui secara real time jika ada perkembangan situasi?
2: Ya, jadi selama ini itu memang kita tidak pernah melakukan yang itu. Karena tidak pernah kita mengalami hal itu.
0: Okay.
2: Tidak pernah mengalami hal itu. Jadi data yang ada hanya kami ya, saya filekan saja. Dibuatkan, difilekan saja. Simpan di dalam apa, komputer begitu saja.
0: Oke, kemudian bagaimana peran dari peran data historis kebakaran ini membantu petugas dalam menentukan strategi penanganan di lapangan?
2: Ya, jadi begini, kita kalau cerita nanti panjang sekali kalau bicara apa soal historis. Soalnya kita di lapangan setelah turun ke sana, kita ini tidak punya apa biaya untuk melihat anak-anak ini punya pekerjaan di lapangan ini.
0: Okay.
2: Jadi setelah kita pada mapi selesai, terus kita kembali ke kantor. Ya, kalau ada pimpinan ya kita arahkan mereka saja, selesai terus kita bubar. Karena ya kondisi yang kami alami di Kabupaten Kepulauan Yapen seperti begitu.
0: Iya, baik. Ya. Kemudian dalam kondisi darurat nih, bagaimana mekanisme koreksi jika terjadi perbedaan antara laporan awal dan juga kondisi di lapangan?
2: Sampai saat ini belum pernah terjadi.
0: Oke. Terkait dengan apa bentuk evaluasi bersama antara data dan juga operasional ya, setelah penanganan kebakaran ini selesai dilakukan?
2: Jadi nanti setelah kami operasi selesai, kami kembali, armadanya kami ambil kembali dan kami pengecekan kembali. Dari laporan dan data ini kami filekan, nanti kami laporkan ke kami punya kepala seksi pelaporan.
0: Okay.
2: Satuan Polisi Pamperaja untuk menjadi laporan bagi kami OPD untuk laporan tahunan.
0: Oke. Okay. Oke, okay, baik. Pertanyaan terakhir ke Bapak Nguku nih. Bagaimana petugas lapangan menerima dan juga memanfaatkan informasi dari seksi data saat berada di lokasi TKP atau lokasi kebakaran?
6: Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau untuk data itu tidak diolah oleh Bapak Kepala Seksi.
0: Okay.
6: Data dan pelapor yang data yang diterima dan yang dilaporkan itu diolah oleh petugas yang hari itu
0: bertugas atau berdinas ya.
6: Dan juga mereka juga yang nantinya akan sebagai pelaku yang mengerjakan di lapangan dan teman-teman yang di rumah untuk backup.
0: Oke. Okay. Kemudian sejauh mana nih data awal membantu petugas dalam menentukan langkah cepat di lapangan?
6: Kalau menyangkut dengan data awal, itu biasanya disampaikan masyarakat yang datang menyampaikan itu, kita harus tanya lagi secara detail.
0: Iya.
6: Lokasinya di mana? Apakah bisa diakses dengan mobil dengan yang besar ini?
0: Iya.
6: Kalau sudah masuk di jalan gang itu menjadi kendala besar.
0: Betul.
6: Setengah mati kami untuk bisa masuk itu.
0: Kemudian bagaimana komunikasi antara petugas lapangan dan juga pusat data dilakukan saat situasi kebakaran masih berlangsung?
6: Kalau komunikasi dengan pusat data, itu yang tadi saya sudah sampaikan bahwa pusat data itu teman-teman yang teman-teman melakukan kegiatan pemadaman di lapangan. Kalau seksi data dan pelaporan itu menerima data setelah terjadi di lapangan, mengolah dan meneruskannya ke pimpinan teratasnya lagi.
0: Iya, kemudian apakah pernah terjadi perbedaan data yang memengaruhi strategi pemadaman di lapangan dan juga bagaimana solusinya?
6: Kalau untuk itu selama ini kami belum pernah mengalami hal itu.
0: Ya?
6: Tapi mudah-mudahan ke depan juga tidak usah ada. Sehingga teman-teman bisa bekerja sesuai dengan prosedur saja.
0: Okay. Kemudian yang terakhir nih, apa saran dari petugas lapangan agar sinergi antara data operasional bisa lebih efektif ke depan?
6: Harapannya dari kami petugas di lapangan itu, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Seksi bahwa di saat Bapak Kepala Seksi ada di tempat itu, Bapak Kepala Seksi langsung mengambil data.
0: Okay.
6: Langsung mengambil data lapangan, langsung wawancara siapa yang menjadi korban, lokasinya di mana, waktunya kapan, berapa liter air yang kita gunakan, personil yang membantu berapa, tim-tim mana saja yang membantu backup, apakah ada dari petugas PLN, Satuan Polisi Pamung Praja, kepolisian, dan juga dari stakeholder yang lain yang bisa menangani bagian ini.
0: Oke, baik pendengar, kita sudah berada di penghujung dialog interaktif kita di pagi ini. Dan sebelum mengakhirinya, kita ke Bapak Heipon dulu untuk closing statement ya. Apa harapannya yang terkait dengan penanganan kasus di lapangan yang banyak kendala? Silakan.
2: Ya, harapan kami Satuan Polisi Pamung Praja Bidan Damkar kepada masyarakat Kota Serui, bahwa apabila ada terjadi pemadaman kebakaran dan dalam kondisi kendaraan dalam perjalanan, mohon pengertian dari pengendara-pengendara di jalan karena radius 100 meter itu sudah harus dikosongkan. Apabila kena tabrak, kami tidak akan disalahkan. Itu penyampaian kami juga bagi masyarakat supaya mengerti kepada anggota supaya jangan melakukan pelemparan bagi anggota saat melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Demikian.
0: Ayah, mungkin ada yang mau ditanggapan, silakan.
6: Baik, terima kasih. Dari saya selaku staf pemadam kebakaran, selama ini juga kami juga sebagai pelaku kegiatan pemadam kebakaran di lapangan, banyak kendala yang kami alami, yaitu menyangkut dengan apa yang disampaikan tadi, menyangkut dengan kondisi armada. Mungkin harapan kami, pemerintah daerah juga bisa melihat bagian ini. Walaupun di tengah efisiensi anggaran, mungkin pemerintah bisa melihat hal-hal yang urgent. Mungkin pemadam kebakaran ini, saya kira hal yang urgent juga.
0: Iya.
6: Karena kalau armadanya cuma satu, saat kita pergi memadamkan api, airnya habis, pergi isi lagi, balik, api tetap membesar lagi. Jadi itu sama saja kita melakukan sebuah pekerjaan yang sia-sia. Jadi harapan kami ada atensi khusus lah dari pemerintah daerah dan juga bapak-bapak orang di DPRK mungkin bisa melihat bagian ini juga.
0: Iya.
6: Terima kasih.
0: Baik, pendengar, demikian obrolan kentongan dengan topik sistem pelaporan dan juga respon cepat pemadam kebakaran di lapangan. Dan terima kasih kepada Bapak Kenan Heipon selaku Kepala Seksi Data dan Pelaporan Pemadam Kebakaran Yapen, juga Bapak Franciscus Nguku selaku Staf Pemadam Kebakaran, dan kepada kedua penelpon Bapak Mambau di Lapes dan juga Bapak Dimara di Timika. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di line telepon pada dialog kita di pagi hari ini. Dan pendengar, ketepatan data, juga kecepatan informasi dan kesiapan petugas sangat menentukan efektivitas penanganan kebakaran di lapangan. Ya, terima kasih kepada narasumber yang telah hadir dan juga kepada pendengar yang setia mengikuti siaran ini. Akhirnya saya Anggra Rani Wapai pamit undur diri dan juga segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita pisah dan sampai jumpa.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnis jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Baik, saudara pendengar, pukul 11 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur dan masih bersama kami program 1 RRI Serui setelah kita ikuti bersama program dialog interaktif siaran mitigasi ya kentongan mitigasi bencana dengan topik sistem pelaporan dan juga respon cepat pemadam kebakaran di lapangan bersama Damkar Yapen yang baru saja kita ikuti bersama di siang hari ini. Ya, menemani kebersamaan kita, kami akan hadirkan ke ruang dengar saudara program acara mendatang yaitu musik tradisional dan budaya. Dari Jalan Patimura Sayang Grarani masih setia menemani Anda hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Timur mendatang.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI, serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasmen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi. Kita tunggu pembukaan kick-off Piala Dunia di tanggal 12 Juni 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya pendengar, 18 menit sudah kita lalui dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Kita beranjak pada beberapa informasi dalam program musik tradisional dan budaya. Ya pendengar, dari informasi noken asal Yapen dari kulit kayu terancam punah. Pendengar, menjaga dan melestarikan budaya masyarakat pada pelaksanaan ujian praktek guru SD YPKL 5 Makirawan di Distrik POM Kabupaten Kepulauan Yapen mengajarkan peserta didik cara merajut, membuat noken dari kulit kayu atau serat kayu. Pendengar, noken merupakan jati diri masyarakat Papua dan noken atau tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala yang digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari. Amelius Ayomi, salah satu guru, mengatakan warisan budaya tak benda dikenal ini di kampung mulai tidak digunakan dengan hadirnya budaya luar khusus dalam pembuatan noken. Para perajin yang membuat noken biasanya dari kulit kayu sudah mulai menggantikan dengan bahan dari karung beras, karung bekas beras. Ya, perajin tidak memproduksi noken ini berdampak pada generasi Papua yang tidak mengetahui mengenal noken dan cara pembuatannya, sehingga pihak sekolah pada pelaksanaan ujian menghadirkan para perajin untuk mengajarkan peserta didik cara merajut atau menganyam noken. Dan pendengar, dikatakan Amelius, noken mulai menuju kepunahan, generasi muda tidak lagi mengenal noken dan meneruskan karena perajin sangat jarang membuat atau memproduksi noken, akhirnya terlupakan. Sementara itu, Yuliana Marta, salah satu siswa kelas 6, mengatakan dengan pelatihan pembuatan noken membantu mereka untuk menjaga dan melestarikan noken sebagai warisan budaya karena sebagai generasi Papua masa kini sudah tidak mengetahui noken dan cara pembuatan. Ya, melalui pelatihan pembuatan noken Papua diharapkan agar menarik perhatian peserta didik untuk tertarik membuat noken Papua. Dan guna menyelamatkan keberadaan noken, pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu noken dimasukkan ke dalam kurikulum yang diajarkan kepada peserta didik. Agar supaya peserta didik ini dapat menjaga dan melestarikan noken. Di sisi lain, noken perlu revitalisasi fungsi noken dalam masyarakat dan juga dipromosikan oleh pemerintah sehingga mendorong pengrajin untuk tetap membuat noken sebab noken diproduksi dalam jumlah banyak sementara tidak ada pasaran akan sangat sulit juga karena kendala pengrajin noken adalah tidak ada pasaran untuk hasil produksi mereka. Yaitu informasi seputar noken asal Yapen dari kulit kayu terancam punah. Kemudian informasi yang berikut adalah Triton dulunya memanggil warga, sekarang alat musik. Ya, upacara peminangan dari dua keluarga suku Biak dan Maluku oleh keluarga Ron Sumre dan Kaki Sina. Alat tiup Triton digunakan pula untuk memanggil warga datang dan berkumpul karena keluarga pihak laki-laki sudah tiba. Dan siap menyambut mereka. Pemuda yang diberi tugas untuk meniup berkali-kali dan ini baru pertama kali dengar ada suara triton dalam acara peminangan ini. Bahkan hampir sebagian besar generasi muda, terutama masyarakat adat Sereri, sudah lama tak lagi mendengar desahan nafas berniup triton, trompet khas anak-anak pulau di Papua dan Pasifik Selatan. Iya, bagi masyarakat adat Sereri, khususnya warga suku Biak, triton juga termasuk alat musik tradisional di Papua dan selalu dipakai dalam tarian serta pukulan tifa yang bertaruk-taruk. Alat musik ini hampir sebagian besar terdapat di wilayah pantai dari Raja Ampat, Biak Numfor, Supioria, Penwarope, Nabire, dan Teluk Wondama. Ya, sebenarnya alat ini hanya digunakan untuk sarana komunikasi atau sebagai alat panggil atau pemberi tanda, dan biasanya masyarakat akan berkumpul ketika alat ini ditiup dan warga akan bergegas menuju ke rumah upacara atau tempat pesta ararem dan war dalam budaya suku Biak. Namun dalam perkembangannya, alat ini dipakai juga dalam hiburan dan alat musik tradisional. Selanjutnya, alat ini juga digunakan sebagai sarana hiburan dan alat musik tradisional, dan alat musik ini juga akan harmoni suara dengan perkusi dari tifa sehingga melahirkan variasi musik yang berbeda selama ini. Alat musik triton ini berasal dari kerang dan dilubangi bagian atasnya yang untuk ditiup, dan cara memainkannya adalah dengan cara ditiup meski kering digunakan, tetapi kulit kerang triton ini sudah semakin punah sehingga dilarang untuk diambil atau dari laut bebas. Iya, kulit bia atau kerang triton ini berbeda bentuknya cangkang helm raksasa atau nama ilmiahnya pahua atau hima. Hima atau pahua ini termasuk aneka ragaman hayati dan terdaftar CITES dan daftar merah IUCN dan sudah terancam punah secara global dan regional. Kalaupun hendak impor ataupun mengekspor harus membutuhkan izin CITES, dan di negara-negara Pasifik sangat bervariasi dalam persyaratan impor dan ekspor tambahan, serta beberapa negara mengizinkan ekspor dengan kuota tertentu. Ya, triton di Papua khususnya masyarakat suku Biak digunakan saat pesta war, akan dimainkan saat pesta ataupun war akan dimainkan bersama dengan tarian tifa dan war. Oleh karena itu biasanya triton ditiup bisa lebih dari 1-2 orang dan suaranya bisa berbeda. Suara yang keluar dari kerang triton atau kalau semakin kecil bentuk kerangnya maka suaranya akan nyaring sekali. Sedangkan kalau cangkang atau kerangnya besar biasanya suara kecil atau tidak nyaring. Intinya besar kecil lubang di kerang triton sangat mempengaruhi suara yang ditiup atau dihasilkan. Selain di wilayah adat Sereri, kerang triton ini juga digunakan di Pasifik Selatan. Mulai dari Fiji, Solomon's Islands, juga ada Papua New Guinea, Vanuatu, dan Bougainville. Sedangkan di Indonesia banyak digunakan di Kepulauan Maluku. Ya, pendengar, itulah informasi terkait dengan triton dulu memanggil warga dan sekarang digunakan sebagai alat musik. Ya, dan informasi juga untuk Festival Budaya Bahari Kepulauan Yapen di 2026 ini dijadwalkan akan berlangsung pada 8 hingga 10 Juli 2026. Dan pelaksanaannya, rangkaian perayaan tradisi bahari dan pesona pesisir ini akan dipusatkan pelaksanaannya di Pulau Kurudu, Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, acara tahunan ini menjadi agenda penting bagi wilayah Sereri untuk melestarikan kearifan lokal masyarakat pesisir, menampilkan pentas seni, serta menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif setempat.

Ya, Festival Budaya Bahari Yapen 2026 akan diselenggarakan pada tanggal 8 hingga 10 Juli 2026 berlokasi di lapangan sepak bola Distrik Pulau Kurudu, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Ya, festival ini dirancang untuk merayakan kekayaan tradisi, seni, serta potensi kelautan masyarakat Kepulauan Yapen guna mendorong sektor pariwisata daerah. Iya, dengan acara ini akan dimeriahkan oleh kompetisi bahari dan juga pertunjukan seni budaya tradisional, yang mana kompetisi nelayan yaitu lomba memancing dan juga molo atau menyelam tradisional untuk berburu ikan tenggiri, serta perwakilan distrik sebanyak 17 distrik di Kepulauan Yapen dijadwalkan mengirimkan delegasi terbaiknya. Dan untuk pagelaran seni, setiap distrik hanya diperbolehkan mengutus satu grup musik akustik folk song dan satu grup tari yospan atau yosim pancar. Ya, untuk informasi pendaftaran dan sekretariat bagi masyarakat ataupun nelayan yang ingin berpartisipasi, petunjuk teknis atau juknis resmi telah disediakan oleh panitia pelaksana, dan informasi pendaftaran dan koordinasi lebih lanjut dapat diakses langsung melalui alamat sekretariat di Jalan Patimura atau samping kantor RRI Serui, Kota Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen. Jika membutuhkan informasi mengenai akomodasi transportasi menuju Pulau Kurudu atau detail aturan perlombaan mancing, silakan beritahu agar dapat dibantu lebih lanjut. Ya, dan dalam Festival Budaya Bahari Yapen 2026, lomba-lomba yang dilaksanakan yaitu lomba mancing tradisional, dan bagi yang ingin bergabung atau mendaftarkan diri dapat di nomor yang dapat dihubungi yaitu 0852 1554 0716, juga

lempar tombak, menghubungi di nomor kontak 0822-9895-582, lomba cipta menu lokal, menghubungi nomor 0821-9760085, serta lomba fotografer atau lomba videografer dapat menghubungi Billy di nomor kontak 0821-9668538. Ya, lomba ini, pendaftaran lomba-lomba tersebut telah dibuka sejak tanggal 1 sampai dengan pada 31 Mei 2026. Untuk itu, bagi para warga masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam Festival Budaya Bahari Yapen 2026 yang akan dilaksanakan di lapangan sepak bola Distrik Pulau Kurudu, Kabupaten Kepulauan Yapen, Anda dapat menghubungi langsung ataupun dapat mendaftarkan langsung ke nomor-nomor yang telah kami sebutkan tadi ataupun ke panitia 0812-4755-4757 ataupun sekretariat di Jalan Patimura samping RRI 0855 3912 612.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, saudara pendengar, itulah tiga tembang berturut-turut dari album Oyandi yang telah hadir menemani kebersamaan kita di siang hari ini, dan 47 menit sudah kita lalui dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, kita beralih pada informasi selanjutnya, yaitu seputar hilirisasi dan juga ketahanan pangan. Pendengar, informasi dari HIPMI dorong pengusaha lokal ambil proyek strategis. Ya, Ketua Umum BPD HIPMI Papua Selatan Nixon Pampang menegaskan komitmennya membangun pengusaha muda Papua Selatan yang mandiri, berdaya saing, dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Hal itu disampaikannya dalam Rakerda dan Diklatda BPD HIPMI Papua Selatan di Hotel Halogen pada Senin 18 Mei 2026. Menurut Nixon, pengusaha muda Papua Selatan tidak boleh puas hanya menjadi perantara atau subkontraktor level bawah. Ia menekankan bahwa kader HIPMI harus berani naik kelas melalui kolaborasi dengan pemerintah, perbankan, hingga pelaku usaha lainnya. Ya, Nixon menjelaskan pihaknya menetapkan 4 pilar utama dalam membangun HIPMI Papua Selatan ke depan, dimulai dari menciptakan ekosistem usaha, yang kolaboratif, dan ia ingin menghapus sekat antara pengusaha kecil, menengah, hingga besar agar seluruh anggota HIPMI dapat tumbuh bersama dalam iklim usaha yang sehat dan dinamis. Selain itu, HIPMI Papua Selatan juga mendorong hilirisasi dan modernisasi sektor usaha daerah, karena menurutnya potensi besar Papua Selatan di bidang kelautan, perikanan, pertanian, dan energi harus diolah menjadi produk bernilai tambah melalui pengolahan, branding, dan digitalisasi. Ia juga menegaskan HIPMI Papua Selatan akan hadir memfasilitasi legalitas usaha, sertifikasi, hingga akses permodalan bagi UMKM dan startup lokal. Nixon juga berharap organisasi yang dipimpinnya dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan ekonomi yang transparan, profesional, dan berbasis data. Yaitu informasi seputar hilirisasi terkait dengan HIPMI dorong pengusaha lokal ambil proyek strategis. Informasi lainnya, di atas terpal Mama-Mama Papua menjaga pangan. Ya, pendengar, dari Jayapura, matahari siang mulai membakar terpal kecil di sisi utara Pasar Ramadi, Jayapura. Di atas tanah beralas papan dan karung, Mama-Mama Papua duduk menjaga tumpukan singkong, ubi, pisang, pepaya, dan nanas hasil kebun mereka. Tak ada kios beton, tak ada pendingin ruangan, hanya payung seadanya yang menahan panas yang memantul dari aspal pasar. Mendengar tawa itu tak berlangsung lama, langkah para pembeli yang berlalu begitu saja di depan lapak mereka perlahan membuat wajah keduanya kembali murung. Di Pasar Hamadi, Mama-Mama Papua dari Kelurahan Angkasa dan kawasan belakang kantor wali kota Jayapura memang tak memiliki kios permanen seperti pedagang lain. Mereka hanya menggelar terpal di atas tanah lalu menumpuk hasil kebun di sekeliling tubuh mereka. Nah, disitulah mereka bertahan sejak pagi hingga sore. Pasar mulai ramai sejak pagi di tengah hiruk pikuk pedagang dan pembeli yang cetabuni sesekali merapikan singkong dan pisang dagangannya sambil mengenyam noken. Perempuan Papua berusia sekitar 50 tahun itu setiap hari menempuh perjalanan sekitar 6 km dari Kelurahan Angkasa menuju Pasar Hamadi demi menjual hasil kebun keluarganya. Di dalam noken yang dibawanya terdapat nenas, pepaya, singkong, dan pisang, hasil kebun yang menjadi tumpuan hidup keluarganya. Ya, dari hasil jualan itulah Yance membeli beras untuk makan bersama suami dan ketiga anaknya yang kini duduk di bangku SD hingga SMP. Ya, untuk sampai ke pasar, Yance harus berganti angkutan umum hingga dua kali. Namun karena kendaraan umum di wilayah tempat tinggalnya jarang beroperasi, ia seringkali terpaksa menggunakan ojek. Dalam sehari, ongkos transportasi yang harus dikeluarkannya bisa mencapai Rp50.000 hingga Rp70.000, hampir setara dengan setengah penghasilannya sehari. Pendapatan Yance pun menentu, dalam sehari ia biasanya memperoleh Rp100.000 hingga Rp200.000, dan uang itu digunakan untuk membeli beras, kebutuhan rumah tangga, hingga uang jajan untuk sekolah anak-anaknya.
Satu tumpuk singkong dijual Rp20.000, pisang dijual Rp20.000 hingga Rp35.000 tergantung ukuran dan jenisnya. Sementara satu buah nanas besar dijual Rp30.000. Namun harga itu kerap dianggap mahal oleh pembeli. Padahal bagi Yance harga tersebut sudah sangat murah jika dibandingkan dengan biaya perjalanan dan tenaga yang harus dikeluarkannya setiap hari. Ya, beberapa kali calon pembeli berhenti di depan lapaknya, wajah Yance dan Maria langsung berubah cerah. Namun tak semua calon pembeli benar-benar membeli. Ketika pembeli pergi begitu saja setelah menanyakan harga, Yance hanya menarik napas panjang lalu kembali duduk memandangi dagangannya yang belum banyak berkurang. Tak hanya soal pembeli, perjalanan menuju pasar pun menjadi tantangan tersendiri. Ya, Yance pun bercerita beberapa supir angkutan umum terkadang enggan mengangkut dirinya dan mama Papua lainnya karena mereka membawa banyak hasil kebun di dalam noken. Perempuan berusia 30 tahun itu setiap hari, ya, dan salah satunya adalah Maria Wenda yang mengalami cerita serupa juga dengan Yance. Yang mana perempuan berusia 30 tahun itu setiap hari meninggalkan rumah sejak pukul 4.00 waktu Indonesia Timur untuk mencari ubi-ubian di pasar Yotefa yang kemudian dijual kembali di pasar Hamadi. Maria memiliki seorang anak berusia 5 tahun yang sebentar lagi masuk sekolah dasar dan saat berjualan anaknya dititipkan kepada sang ayah di rumah. Maria harus mengeluarkan ongkos Rp20.000 untuk ojek menuju pasar. Sementara biaya mengangkut barang dagangannya mencapai Rp50.000. Di atas ojek itu Maria membawa singkong, ubi, ketela, keladi, dan bete. Dalam sehari, keuntungan yang dibawanya pulang kadang hanya Rp20.000 hingga Rp50.000. Namun Maria tak punya banyak pilihan selain kembali datang ke pasar setiap pagi. Ya, beras 5 kg yang dibeli Maria biasanya hanya cukup untuk kebutuhan makan sekeluarga selama 1 minggu. Ketika dagangan sepi dan uang tidak cukup membayar ongkos, Maria terpaksa berutang kepada tukang ojek langganannya. Ia masih mengingat bagaimana para tukang ojek itu tetap mempercayainya meski dirinya belum memiliki uang. Ya, pimpinan Perumbulok Kantor Wilayah Papua Ahmad Mustari mengatakan kondisi geografis Papua menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat. Distribusi ke wilayah pegunungan harus menggunakan jalur udara, sementara daerah pesisir mengandalkan transportasi laut yang membutuhkan waktu dan biaya besar. Namun di balik rumitnya rantai distribusi pangan itu ada perjuangan-perjuangan kecil yang berlangsung setiap hari di sudut pasar Hamadi. Ya, di atas terpal lusuh yang menahan panas aspal, mama-mama Papua duduk menjaga hasil kebun mereka sejak pagi hingga sore. Menunggu pembeli datang, berharap singkong, ubi, pisang, dan nanas yang dibawa dari rumah bisa terjual sebelum hari gelap. Dan menjelang petang, satu persatu dagangan mulai dirapikan. Noken yang sejak pagi dipenuhi hasil kebun, kini berganti dengan beberapa kilogram beras untuk dibawa pulang ke rumah. Kembali duduk, besok subuh mereka akan kembali datang dan kembali duduk di atas tanah yang panas, menjual hasil kebun dengan harapan sederhana agar dapur tetap menyala dan anak-anak tetap tidak tidur dalam keadaan lapar. Di tengah berbagai pembahasan besar tentang ketahanan pangan, Mama Papua itu mungkin tak pernah berdiri di depan podium ataupun masuk dalam laporan-laporan resmi. Namun dari atas terpal kecil di sudut pasar Hamadi, mereka lah yang setiap hari diam-diam menjaga pangan tetap ada di meja makan keluarga mereka. Ya, pendengar, itulah beberapa informasi seputar hilirisasi dan juga ketahanan pangan yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara di siang hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aina orumie ore ininina o adomo yarama re yanina o. Saya sementara ini panggil saudara, tapi saudara sudah ada di tanah Jawa. Generasi terakhir ini kalau tidak lanjutkan akan punah.
1: Pendengar Fitur Budaya, sastra lisan tersebar hampir di seluruh wilayah Pulau Papua. Namun masyarakat Papua belum mengenal adanya aksara sebelum masuknya budaya dari daerah lain seperti Indonesia dan Belanda. Sehingga karya sastra di Papua hanya tersebar dari mulut ke mulut secara lisan. Salah satu karya sastra yang masih hidup hingga saat ini adalah nyanyian-nyanyian tradisional. Untuk mengenal lebih dekat sastra lisan nyanyian tradisional masyarakat Waropen, kami hadirkan fitur budaya dengan judul Nyanyian Kehidupan dalam Lantunan Munabah. Selamat mengikuti. Pendengar, Kabupaten Waropen sebagai salah satu daerah di Papua yang menyimpan kekayaan karya sastra berbentuk nyanyian. Hampir sebagian besar karya sastra Waropen menggunakan nyanyian, baik itu cerita tentang kehidupan maupun kematian, dikemas dalam bentuk nyanyian. Pendengar Fitur Budaya, salah satu nyanyian yang masih tersimpan dan masih terus ada hingga kini adalah nyanyian tradisional bertema kematian. Nyanyian ini dimunculkan dalam suasana duka cita atas kepergian orang yang dikasihi. Nyanyian bertema kematian dalam bahasa Waropen disebut munabah.
0: Aina orumie ore ininina o adomo yara.

0: Munabah sebagai nyanyian kematian berisikan nilai-nilai kehidupan seseorang selama ia hidup. Selain itu, nyanyian munabah juga berisi tentang perjalanan yang akan ditempuh oleh roh seseorang ketika ia meninggal.
1: Saya ada di kota Seru sini. Saya sementara ini panggil saudara, tapi saudara sudah ada di tanah Jawa. Saya mau bikin bagaimana? Mama mau menangis, saya menangis. Tinggalkan saudara, tapi dia mau datang kasih suara buat saya, sudah tidak ada. Kapan lagi dia masuk di pintu?
0: Pendengar Fitur Budaya, munabah salah satu tradisi lisan dalam bentuk nyanyian ratapan yang masih terus dipertahankan oleh masyarakat Waropen hingga saat ini. Munabah secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu muna dan bah atau bao. Muna berarti nyanyian dan bah atau bao berarti besar. Munabah berarti nyanyian tentang sifat kebesaran. Pendengar, masyarakat Waropen mengenal dua jenis munabah, yaitu nyanyian yang dilantunkan pada saat jenazah masih berada di dalam rumah duka, yang disebut dengan Yanisa Munabah. Yanisa Munabah adalah ratapan tentang kebaikan dan kebesaran orang yang telah meninggal. Nyanyian ini tidak menggunakan alat musik karena berisi tangisan atau ratapan. Sedangkan jenis yang kedua adalah Owa Munabah. Owa Munabah dilantunkan setelah jenazah di kuburan. Biasanya dilakukan ketika dibuat rumah makam dan dilakukan dalam jangka waktu 1-2 tahun sejak almarhum dan almarhumah meninggal. Hal ini dimaksudkan gundukan tanah pada kuburan telah stabil sehingga pembuatan rumah makam atau nisan dapat dilakukan, maka Owa Munabah dilantunkan dengan beriringan musik dan dansa adat.
2: Jadi nyanyian Owa Munabah ini menurut tradisi orang Waropen itu seperti apa?
1: Ya, orang Waropen itu kan tradisi seperti apa yang meninggal ini. Sementara kalau tutup dia per rumah ini selesai, kita harus bikin acara munabah, kita dansa supaya habis, kita tidak ulang bikin itu lagi, anggaplah sudah selesai.
2: Jadi nyanyian ini nih seperti penghargaan.
1: Penghargaan
2: kepada kerabat saudara
1: yang sudah meninggal, ya.
2: Berarti mulai dari jenazah itu masih ada di rumah.
1: Masih ada sampai kalau kita mau bikin depo kuburan, mau dance untuk bikin munabah lagi, selesai sudah habis. Anggaplah kita ingat dia jasa baik selama dia hidup. Jadi kalau mau bikin itu tuh kuburan selesai langsung bikin munabah, kita dance sudah.
2: Jadi ini juga tergantung dari persiapan.
1: Tergantung dari persiapan. Daripada orang datang dance dulu lapar. Kalau ada persiapan itu mau bikin langsung dia pun sementara tutup dia kuburan selesai lanjut. Itu hanya siap makan saja. Datang rame saja tuh, dansa munabah saja sampai pagi selesai habis. Itu khusus penghargaan saja. Buat dia kuburan selesai, bikin dia itu selesai habis.
2: Okay. Itu. Dan tradisi ini masih berlangsung sampai sekarang?
1: Masih sampai sekarang juga.
2: Tapi kalau dilihat kebanyakan kan hanya orang-orang tua ya yang menyanyi. Jarang ada anak-anak muda gitu.
1: Hanya generasi terakhir hanya mama. Kalau kita ini sudah tidak ada, tidak lanjut ini lagi. Kalau mereka yang di kampung bisa, tapi kalau hidup di kota sudah tidak ada. Tapi tradisi ini sampai sekarang juga masih.
0: Pendengar Fitur Budaya, kalau menyimak nyanyian munabah yang dilantunkan, munabah terdiri atas beberapa bait. Setiap bait terdiri atas 2 hingga 3 lirik. Di dalam Owa Munabah, terkadang hanya 2 lirik dalam setiap bait. namun berbeda dengan Yanisa Munaba, terkadang 2 hingga 3 bait. Hal ini dapat terjadi karena pada saat Yanisa Munaba secara spontan dilantunkan berdasarkan keadaan emosional pelantunnya yang terbawa dengan keadaan sedih atau duka dari keluarga yang ditinggalkan. Pendengar Fitur Budaya, Munaba berisi tentang kisah kehidupan secara tidak langsung yang mengandung berbagai pesan atau informasi untuk disimak oleh peserta atau masyarakat yang datang mengikuti pesta Oa Munaba tersebut. Misalnya dalam Munaba ada dikisahkan tentang tokoh-tokoh para pelantun akan berisikan tentang perilaku-perilaku yang baik yang dapat dijadikan sebagai teladan. Dalam kehidupan orang tersebut banyak berbuat baik bagi masyarakat. Selain itu ada juga berisi kritik sosial, misalnya semasa hidup almarhum. Sikap almarhum kurang baik dalam bermasyarakat, maka sikap tersebut jangan dicontoh, harus dilupakan.
1: Tapi kalau kita dansa orang baropen itu tidak kasar, dansa halus dan ikut irama lagu, irama lagu, penokoptiva juga ambil lagu. Kalau tidak sesuai dengan itu nanti dansa juga tidak baik. Jadi ikut irama lagu dengan penokoptiva. Baik kita dansa bagus. Kalau salah kita dansa juga tidak
2: Jadi seirama.
1: Seirama. Tidak beda dari share lagu. Jadi penokoptiva juga dia ikut share lagu. Pada dansa juga teratur. Iya begitu. Kalau orang Japen dia menyanyi loncat. Kalau kita tidak ikut irama lagu dan dansa juga teratur. Ikut lagu.
2: Sebagai pelaku budaya dari Waropen ini, apa yang Mama harapkan ke depan untuk generasi muda ini supaya tradisi adat Waropen seperti nyanyian-nyanyian Munaba ini dia juga bisa apa diteruskan untuk generasi?
1: Ya, ini yang Mama ada pikir ada yang bisa lanjutkan ini atau tidak. Ini yang Mama masih pikir. Generasi terakhir ini kalau tidak lanjutkan akan punah.
2: Biasa kalau dalam prosesi prosesi macam ritual-ritual kematian itu biasa Mama menyanyi, ada yang mendampingi tidak?
1: Ada. Bisa sampai 5-6 orang bisa. Kita macam satu untuk Mama yang menyanyi mereka ambil. Begitu. Ada.
2: Jadi seperti kayak saling besar bersahutan.
1: Iya, begitu. Macam berbalas.
2: Berbalas-balas.
1: Iya, begitu. Itu bagus, halus. Lain dari kita tokitiva baru dansa di luar, lain dari kematian orang meninggal.
0: Lantunan Oa Munaba banyak memberikan pesan moral bagi kaum kerabat yang hadir pada pesta Oa Munaba. Manusia mati meninggalkan budi baiknya, maka semasa hidup berbuat baiklah kepada semua orang. Pendengar Fitur Budaya, demikian kebersamaan kita. Sampai jumpa.

0: amat jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita. Tahukah Anda bahwa ada wilayah Nusantara yang tidak pernah dijajah oleh Belanda? Wilayah tersebut berada di daerah Sulawesi Tenggara, yaitu Buton. Wilayah Buton letaknya berada di kaki sebelah kanan dari Pulau Sulawesi. Dahulu Buton merupakan wilayah kerajaan, yakni Kerajaan Buton, yang mana penduduknya tidak pernah sama sekali mengalami kerja paksa oleh pihak Belanda. Jika Belanda menjajah Buton, maka Belanda akan kesulitan menemukan tempat transit yang tepat. Apalagi Kerajaan Buton merupakan salah satu kerajaan yang dikenal cukup kuat pada saat itu.

0: kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Hari Ozon Internasional diperingati setiap tanggal 16 September. Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan tanggal tersebut sebagai Hari Lapisan Ozon yang melindungi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Peringatan ini pun diinisiasi untuk memperingati penandatanganan Protokol Montreal tentang zat yang menguras lapisan ozon pada tahun 1987 yang dilaksanakan di Wina, Austria. Lewat Protokol Montreal, PBB mengerjakan perubahan demi menyembuhkan lapisan ozon dan membantu memperlambat perubahan iklim.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
2: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
3: Iya, gak bakal ngaruh kali.
0: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
2: Wih, gila. Boros banget kita ya.
3: Abisin ah, sayang airnya.
0: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan.
4: Saudara pendengar, kami sudahi saja rangkaian hiburan menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Dan tepat di pukul 13 waktu Indonesia Timur, program 1 RRI Seru akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti dinamika olahraga yang dilanjutkan dengan potensi daerah.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: There's the header! Goal! And there's the goal! Kai Havertz has scored!
2: Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates London dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 assist setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
3: I've seen it back and
2: saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu. Tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya. Karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
4: I think we forget the amount of players that we have missed for.
2: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini. Kini Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris, pelatih Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi di kontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim nasional Perancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim Ayam Jantan menjadi salah satu favorit juara. Perancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak bedah tim yang akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: So Franco Baresi takes the first kick. Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Rose Bowl, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu, bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun, jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi. Disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brazil Claudio Taffarel melakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2. Roberto Baggio, the savior of Italy throughout this tournament. Kini semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Dan Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio, meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin. Dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau backpass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Rose Bowl, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, mega bintang Santos Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan, dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, dan Ryan, tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Sepak Bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Beckham menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Beckham menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 musim terakhir.
1: Kondisi sangat bagus dan mental juga kita bisa lihat, kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa hat-trick, doakan dan semoga terlaksana di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persijap Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: Masih dari Liga 1, Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan, sekali lagi Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa, saya dulu sampaikan, pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua. Mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi, itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan tentu saja.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor telak 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadida Mary Fendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha, dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya gedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

kabar dari Arena Voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 datang. Tim Merah Putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan CV League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brasil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Julfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada 3 debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958, ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002, saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini? Apakah juara atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Setiap tanggal 31 Mei, dunia memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Ini adalah momen penting untuk mengingatkan kita semua tentang bahaya merokok dan dampak buruknya, bukan hanya bagi perokok, tapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Kamu tahu nggak, tembakau merenggut lebih dari 8 juta nyawa setiap tahun. Rokok tidak hanya merusak paru-paru, tapi juga merusak jantung, otak, dan kehidupan sosial. Hari ini menjadi seruan global. Hentikan kebiasaan merokok, lindungi generasi muda, dan ciptakan lingkungan yang sehat. Mari jadikan Hari Tanpa Tembakau bukan sekedar simbol, tapi langkah nyata menuju hidup tanpa asap rokok.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper ada Siva Fauzia akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti ya. Siva, silakan.
3: Ya, terima kasih Safira. Selamat siang untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama Pro 3 RRI. Indonesia menyapa siang kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Pada edisi Selasa 19 Mei 2026, di antaranya akan kami hadirkan topik mengenai komitmen perbaikan sekolah dan pemerataan akses pendidikan melalui sekolah rakyat, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berkomitmen akan terus meningkatkan kualitas pendidikan nasional, termasuk memperbaiki infrastruktur sekolah dan memperluas akses belajar bagi seluruh anak Indonesia. Kepala negara menyebut bahwa pemerintah bertekad memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan pendidikan yang layak melalui pembangunan sekolah rakyat. Sejauh mana program sekolah rakyat ini mampu menjadi solusi pemerataan pendidikan di Indonesia, selengkapnya akan kami hadirkan dalam Indonesia Menyapa Siang. Kemudian kami juga akan menyoroti mengenai relawan Indonesia termasuk

0: di badai. Peristiwa ini juga memicu berbagai reaksi, termasuk dorongan agar keselamatan para relawan segera dijamin dan upaya diplomasi terus dilakukan. Bagaimana upaya diplomasi Indonesia nanti akan kami bahas lengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Kemudian siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan juga dialog interaktif dengan tema Sebar Kurban, Kurban Sehat dan Penuh Manfaat bersama narasumber Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PBPDHI Dr. Dr. Hewan Muhammad Munawaro dan Wakil Ketua Program Kurban Human Initiative Dara Minanda. Selanjutnya kami hadirkan juga di ruang dengar Anda mengenai pergerakan nilai rupiah dan IHSG hari ini dan tentunya peristiwa-peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami juga selalu menantikan tanggapan Anda di WhatsApp Pro 3 RRI di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Ya, itu tadi sejumlah topik yang akan menemani Anda dari siang hingga sore hari nanti. Dan pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak video potensi daerah dari reporter kami. Selain bisa didengarkan melalui Pro 3 RRI, Anda juga bisa menyaksikan secara audiovisual melalui RRI Net. Ini juga bisa diakses di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kita mulai video potensi daerah pertama. Menikmati peleng, makanan khas pak-pak di Subulussalam menawarkan sensasi kuliner legendaris kaya rempah yang menggugah selera dan penuh makna. Nah, seperti apa selengkapnya bersama dengan Ju Prianto dari RRI SP Singkil.
3: Baik pemirsa Radio Republik Indonesia, hari ini kita akan melihat salah satu makanan tradisional yang ada di Kota Subulussalam yaitu peleng. Bagaimana bentuk nasi tersebut? Ikuti perjalanan kami.
4: Kota Subulussalam tidak hanya dikenal dengan keindahan alamnya, namun juga kekayaan kulinernya yang legendaris. Menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari pusat kota Subulussalam, kita akan sampai di Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan. Di sini tepatnya di puncak Kapur Kedabuhan, warung milik Pak Rahman Manik menyajikan salah satu warisan kuliner terbaik suku Pakpak, yakni peleng. Jangan terkecoh dengan warnanya meski sekilas mirip nasi kuning. Peleng memiliki tekstur yang jauh lebih lunak dengan aroma rempah yang sangat kuat. Campuran kunyit, lengkuas, bawang, serta cabai memberikan cita rasa pedas yang khas. Inilah yang membedakan peleng dengan nasi kuning pada umumnya. Penyajiannya pun istimewa. Peleng dilengkapi dengan topping daging ayam kampung atau rendang yang dicincang halus. Irisan cabai segar lalu disiram dengan kuah berbumbu. Bagi masyarakat Pakpak, peleng adalah simbol pemantik semangat. Hidangan ini wajib hadir saat momen penting seperti mencari kerja, merantau, hingga persiapan menuju medan perang.
5: Oh, pertama kita persiapkan dulu ayam kampung. Habis ayam kampung, cikala, kelapa, di gongseng ada juga, baru andaliman ataupun tuba, baru itu yang berupa apa itu kayak bintang-bintang dia, baru kapulaga, baru jahe, kemiri, baru nanti itu pelengnya itu nanti di apa lagi dia dibikin lagi bumbunya kelapa baru cikalanya baru teteknya pun dibuat lagi. Teteknya itu nanti yang ada yang di atas peleng itu nanti dikasih tuba baru kelapa digongseng baru ayamnya juga dipotong-potong kecil-kecil itu ayam kampung dia.
6: Berarti untuk peleng ini Pak memang ayam kampung ya Pak ya?
5: Ayam kampung ya, kalau nggak ayam kampung nggak enak dia, nggak nyambung dia.
6: Siap. Untuk di sini Pak, biasanya Pak, pembelinya itu udah dari mana aja Pak?
5: Yang kalau pembelinya ada yang dari Rimo, Singkil, Tapak Tuan, Pak Barat, Subulussalam udah jelas kan, udah pasti. Tapi yang jelas pembelinya ini, ada yang juga dari Jakarta kebetulan dia pulang kampung langsung dia kemari. Nah itu kayak semalam itu datang dia kan, hanya khusus itu yang dia apa?
6: Untuk makan peleng tadi Pak ya?
5: Makan peleng lagi, ada lagi yang dari Medan. Khusus juga itu datang dia kemari mau makan peleng tadi. Dan ntar dia langsung balik. Jadi kalau pelanggan kita ini ya peminat peleng ini cukup apa termasuk meluas dia. Nggak ada harus cukup apa-apa, enggak. Jadi...

0: orang kita Aceh, orang Jawa, orang Kota Cane, orang Alas, orang Gayo.
1: Untuk pokoknya, harganya Pak, untuk harga berapa itu per porsi?
0: Kalau satu porsinya 30, masih relatif murah lah. 30 kalau kita bandingkan dengan harga ayam kampung kan, dengan bumbunya. Kalau saya hitung bumbunya lebih kurang 11 macam.
1: Oh, 11 macam.
0: Ya, bumbunya itu rempah-rempahnya.
2: Kelezatannya pun telah melintasi batas kota. Pak Rahman Manik mengaku banyak pelanggan yang sengaja datang dari luar Sebulu Salam demi menikmati seporsi makanan ini. Jadi, jika Anda sedang berada di Sebulu Salam, pastikan pulang masuk dalam daftar kuliner wajib Anda.
1: Demikian saya Juprianto dari Kota Sebulu Salam, Provinsi Aceh, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, dari Aceh saya akan ajak Anda untuk melihat potensi daerah Sulawesi Utara ya, seperti UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata yang cukup menjanjikan. Potensi tersebut diakui oleh anggota Komisi 7 DPR RI saat melakukan kunjungan kerja di daerah ini karena bisa mengangkat ekonomi kerakyatan. Selengkapnya bersama dengan Bobby Sambeka dari RRI Manado.
4: Provinsi Sulawesi Utara dikenal memiliki beragam potensi daerah yang layak untuk terus dikembangkan, mulai dari sektor UMKM, ekonomi kreatif hingga pariwisata. Potensi tersebut mendapat perhatian dari Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Kusnunia Halim, saat melakukan kunjungan kerja di salah satu pusat kuliner dan UMKM di kawasan God Bless Park, Manado. Di lokasi ini, puluhan booth kuliner milik anak muda hadir meramaikan suasana, terutama pada sore hingga malam hari. Tak hanya itu, tersedia pula ruang khusus yang menjajakan berbagai produk unggulan IKM dan UMKM Sulawesi Utara seperti sambal roa, sambal cakalang fufu, hingga aneka penganan dan keripik. Kusnunia menilai kehadiran sentra UMKM seperti ini perlu diperbanyak di berbagai titik strategis sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dia pun mengakui sejak dahulu Sulawesi Utara dikenal memiliki potensi pariwisata yang sangat menjanjikan, khususnya wisata bahari yang dikenal indah dan memiliki daya saing tinggi.
5: Karena kehadirannya itu bawa efek banyak banyak positif, satu dari sisi ekonomi. UMKM bisa berjalan menggerakkan perekonomian rakyat. Yang kedua dari sisi pariwisata, ini menyokong Sulawesi Utara menjadi daerah utama menjadi sasaran nasional dan kebutuhan untuk pelengkapnya atau bagian dari ekosistem pariwisata ini salah satunya adalah kuliner.
4: Sementara itu, anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Dina Lorenza, turut mengapresiasi potensi kuliner daerah, salah satunya ikan bakar yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.
6: Dan ternyata pas KUH kita langsung makasihnya. Itu makanan ikannya, Masya Allah enak. Katanya bilang, kamu ternyata gak ada bau. Itu enak banget. Jadi terus UMKM dari saya sukanya dari pisang goreng, itu juga enak banget. Ternyata pakai sambal roa, itu enak banget. Dan yang kedua, habis itu saya datang ke IKM-KM, Masya Allah mereka itu sudah bikin temuan-temuan. Nah itu udah bagus sekali, itu sudah gitu pewarnaannya juga bagus. Terus ternyata kesini juga makanan-makanannya juga Masya Allah. Jadi IKM di Manado ini emang benar-benar sudah siap untuk kita produksi di dalam negeri maupun di luar negeri.
4: Pelaku UMKM Sulut, Mainia Sumenda, menyambut baik kunjungan Komisi 7 DPR RI yang dinilai memberikan perhatian besar terhadap pengembangan potensi daerah, khususnya sektor UMKM. Terlebih, dalam kesempatan tersebut, para wakil rakyat juga menyampaikan kemudahan akses permodalan melalui kredit bagi para pelaku usaha.
7: Jadi itu memang sangat memberi kami ilmu atau pengetahuan seperti apa KUR dalam program saat ini. Tadinya KUR kan kalau 500 juta hanya sekali, kemudian sudah tidak lagi. Tapi ternyata dalam program pada tahun 2026, bagi pelaku usaha yang ingin mengajukan KUR atau modal usaha, itu ketika kita telah lunas di dalam standar 500 juta, bisa berkali-kali. Jadi asalkan dengan syarat kita lunas.
4: Minio bersama pelaku UMKM lainnya berharap kunjungan dan perhatian dari Komisi 7 DPR RI dapat memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Sulawesi Utara. Demikian Bumi Sambeka, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita akan ke wilayah Alor ya, potensi wisata religi Hulnani dari kisah Sultan Najamuddin. Menuntut ilmu Islam, menyebarkan dakwah hingga situs kuburan tua bersejarah di Masjid Al-Ansor. Selengkapnya bersama dengan Mas Lanbao.
8: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Masjid Al-Ansor Hulnani. Nah, di dalam Masjid Al-Ansor Hulnani ini terdapat sebuah makam Sultan, yakni Sultan Najamuddin Oilelang. Sultan Najamuddin Oilelang merupakan salah satu penyebar agama Islam di Kabupaten Alor. Nah, untuk mengetahui seperti apa historis perjalanan beliau, kita akan ajak berbincang langsung dengan Kepala Desa Hulnani. Untuk itu, mari ikuti saya.
9: Saya Sultan Najamuddin yang pernah belajar di Tanah Jawa. Jadi pada awalnya beliau yang disapa Ulilang itu merupakan anak dari Bampalola yang kemudian pada awal cerita itu beliau turun cari ikan atau meeting begitu di Alor Kecil, lalu kemudian beliau dihampiri oleh para pedagang yang dari Jawa, lalu kemudian beliau diculik atau diikut sertakan para pedagang itu untuk berlayar sampai di satu pulau, ternyata itu adalah Pulau Jawa pada saat itu. Sehingga beliau lama di Pulau Jawa, tempatnya di Gresik. Pada saat itu beliau masih belum Islam, lalu kemudian disunatkan, diislamkan, disyahadatkan di tempat Giri Loka, lalu kemudian disitulah tempat Sultan Najamuddin Oilelang belajar di Tanah Jawa untuk memeluk Islam itu. Berkaitan dengan lama belajar beliau di Tanah Jawa sampai pada saat usia dewasa, beliau kembali ke Alor, yaitu pertama mendarat itu di Desa Alor Besar atau kita kenal Bunga Bali. Pada saat bertempatan di Desa Alor Besar, pada saat masa kekuasaan Raja Balong, beliau mendekati dan bertemu dengan Raja Balong. Pada saat itu Raja Balong menerima beliau Sultan Najamuddin untuk menyampaikan atau berdakwah atau tinggal di Desa Alor Besar. Lalu kemudian Sultan juga tinggal di Alor Besar dan memberikan ajaran-ajaran, pengajaran kepada beberapa orang sanak saudara yang ada di sekitar Desa Alor Besar itu. Ajaran pun itu diterima, raja pun terima, dan tinggal di Alor Besar menyiarkan dakwah Islam menjelang beberapa tahun di Desa Alor Besar. Namun ada sedikit gejolak atau ada sedikit tantangan dari masyarakat di situ, sehingga beliau bergeser naik di Hulnani, kembali ke Hulnani karena ada beberapa peristiwa seperti ada pembunuhan anjing, binatang-binatang liar untuk buang ke tempat mengaji atau musala Sultan Najamuddin ini, sehingga beliau berpikir ini adalah usiran secara halus, sehingga beliau naik di Hulnani, mendirikan satu rumah yang kita kenal dengan musola kecil itu dan mendakwahkan agama, mengajarkan agama di Hulnani. Sehingga sampai pada saat hari ini kita di Hulnani berpegang teguh kepada ajaran agama Islam dan tetap menjaga dakwah-dakwah dan siar-siar yang telah dilaksanakan, telah dibawakan oleh leluhur Syekh Sultan Nazamuddin Uilelang itu.
8: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, demikian video potensi daerah edisi Rabu 29 April 2026. Dari Kabupaten Alor, saya Maslan Bao, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Kilas Berita.
3: Nilai tukar rupiah yang belakangan tertekan terhadap dolar Amerika Serikat dinilai masih berpeluang kembali menguat dalam beberapa bulan mendatang. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan tekanan terhadap rupiah tidak perlu disikapi secara berlebihan karena kondisi ekonomi Indonesia masih relatif kuat. Pemerintah dan Bank Indonesia menilai pelemahan saat ini lebih dipengaruhi sentimen jangka pendek dan faktor musiman. Kondisi tersebut dinilai bukan disebabkan oleh melemahnya fundamental ekonomi domestik. Kini pemerintah tengah fokus menjaga fondasi ekonomi agar pertumbuhan tetap terjaga. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.
10: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
11: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
12: Kabar Tanah Suci.
13: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
14: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
15: Sendiri.
14: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
15: Insya Allah, insya Allah.
12: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
16: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
17: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
12: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di

0: Indonesia menyapa siang.
1: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan layanan konsumsi bagi jemaah calon haji Indonesia jelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Arusna disiapkan secara optimal untuk menjaga stamina, kesehatan dan kenyamanan jemaah. Juru bicara Kemenhaj, Maria Assegaf mengatakan berdasarkan data terakhir, sebanyak 464 kloter dengan 179.463 orang dan 1.851 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Sementara itu sebanyak 455 kloter dengan 175.682 orang dan 1.820 petugas telah tiba di Mekah. Untuk kedatangan jemaah gelombang kedua melalui Bandara King Abdul Aziz International Airport Jeddah, ini juga telah tiba 190 kloter dengan 72.900 orang dan 759 petugas. Selain itu sebanyak 12.180 orang calon haji khusus juga telah tiba di Arab Saudi dan mulai menjalani rangkaian ibadah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Pendengar, kini kita ikuti kabar Tanah Suci.
0: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.
1: Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam.
2: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. OMN berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus memberikan layanan dalam membina semua jemaah haji. Berikut keterangan OMN Daniel Ajal Simanjuntak.
3: Semua petugas haji untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan tetap sabar dan tetap tawakal dan tetap ikhlas, karena jamaah haji pasti sangat membutuhkan kita. Spirit pelayanan, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan.
2: Dan pendengar, menurut Wamen, setiap petugas haji melindungi harus siap dan bersiap untuk melayani jemaah haji sesuai dengan janji-janji apapun tugasnya. Semua petugas haji harus mempersiapkan untuk pelaksanaan puncak haji. Wamen berterima kasih kepada seluruh petugas haji yang bertugas menjadi pelayan-pelayan tamu Allah dan bertugas melayani para jemaah haji Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

0: Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
5: Pendengar, tetaplah bersama kami, kita akan jelang Warta Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Eh, abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.
5: International Talk Like a Pirate Day atau yang disingkat dengan ITLA-PTD adalah merupakan hari libur parodi yang dibuat pada tahun 1995 oleh John Bayer dan Mark Summers dari Albany, Oregon, yang memproklamasikan 19 September setiap tahun sebagai hari untuk berbicara layaknya bajak laut. Sejarah peringatan ini diawali dengan Summer yang bermain bola raket bersama Bayer. Tiba-tiba salah satu dari mereka merasakan cedera dengan mengucapkan R. Akhirnya ide Hari Bahasa Bajak Laut Internasional itu pun tercetus. Permainan bola raket tersebut diadakan pada tanggal 6 Juni 1995. Namun untuk menghormati mantan istri Summer, mereka pun memilih 19 September untuk hari peringatan itu. Berawal dari lelucon, Bayer dan juga Summer kemudian mengirimkan surat tentang liburan yang mereka ciptakan kepada kolumnis humor sindikasi Amerika Serikat, yakni Dave Barry, pada tahun 2002, di mana usulan tersebut diterima oleh Barry yang kemudian dipromosikan olehnya hingga menjadi sebuah hari peringatan internasional.

0: lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Lu memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Love your eyes atau cintai matamu. Peringatan Hari Penglihatan Sedunia menjadi momentum pengingat bagi setiap masyarakat dunia bahwa mata adalah salah satu aset utama dan berharga yang dimiliki oleh manusia. Merawat mata secara baik dengan cara mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung vitamin dan menyehatkan mata. Juga dengan mengurangi aktivitas mata di hadapan layar HP atau laptop. Merawat mata dengan baik serta mengetahui cara pencegahannya dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan mata setiap harinya.

0: Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.
1: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
2: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
1: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
2: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
1: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, saudara pendengar, 18 menit sudah kita lalui dari pukul 14 dan kita juga telah mengikuti rangkaian informasi berita olahraga dan potensi daerah yang disiarkan dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Ya, pendengar, menemani ruang dengar saudara, rangkaian informasi kembali akan kami hadirkan juga untuk menemani ruang dengar Anda di siang hari ini. Ya, informasi yang pertama terkait dengan Bupati Markus Omans Nembra lantik Sakarias L. Mailoa sebagai PJ Sekda Biak Numfor. Pendengar, Bupati Markus Omans Nembra resmi melantik Sakarias L. Mailoa sebagai penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor di Gedung Negara BN 1 pada hari Senin 18 Mei 2026. Dalam sambutannya, Bupati meminta PJ Sekda yang baru segera melakukan konsolidasi internal, termasuk membangun komunikasi yang harmonis dengan jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, serta seluruh stakeholder terkait. Ya, pendengar, selain itu Sakarias Mailoa juga diminta menjalankan tugas dan fungsi dengan penuh profesionalisme serta mampu menciptakan budaya kerja yang disiplin, transparan dan akuntabel di lingkungan pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Ya, dan menurut Bupati, pelantikan PJ Sekda merupakan langkah strategis untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan secara profesional dan sesuai tuntutan regulasi yang berlaku. Ia juga mengajak seluruh pihak memaknai pelantikan tersebut sebagai bagian dari proses reorganisasi dalam sebuah lembaga pemerintahan sekaligus amanah regulasi yang berlaku di Republik Indonesia. Dalam kesempatan itu, Bupati turut menjelaskan alasan pelantikan pejabat baru dilakukan setelah dirinya bersama Wakil Bupati dilantik pada 20 Februari 2025 lalu. Dan menurutnya, pemerintah daerah sangat berhati-hati dalam melakukan evaluasi dan penempatan pejabat agar tetap sesuai aturan. Ya, selain membahas pelantikan PJ Sekda, Bupati juga menyoroti persoalan data bangunan sosial yang dinilai masih belum akurat. Ia menyebut masih ditemukan penerima bantuan yang telah meninggal dunia maupun masyarakat mampu yang masih tercatat sebagai penerima manfaat. Karena itu, PJ Sekda diinstruksikan segera melakukan evaluasi data agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Ya, pendengar, tak hanya itu, Bupati juga menegaskan pelayanan bus gratis bagi petani harus tetap berjalan guna membantu penghematan biaya transportasi hasil panen menuju pasar. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor juga berencana melakukan renovasi sejumlah pasar, termasuk pasar Impres demi meningkatkan kenyamanan pedagang maupun pembeli. Di akhir sambutannya, Bupati kembali menegaskan seluruh program dan kebijakan pemerintah daerah harus berpedoman pada aturan dan mekanisme yang berlaku. Ya, sekedar diketahui, acara pelantikan tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda, pejabat TNI Polri, pimpinan BUMN, BUMD, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Pendengar, selanjutnya kita beralih ke Serui. Terkait dengan efisiensi anggaran dan rupiah melemah, warga Serui minta harga pasar dikontrol. Masyarakat di Kota Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk segera melakukan inspeksi mendadak dan pengawasan harga bahan pokok di pasar Aroro Iroro Serui. Permintaan tersebut disampaikan warga menyusul melemahnya nilai tukar rupiah yang berdampak pada kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar dalam beberapa hari terakhir. Ya, salah satu warga, Jack Yapanani, mengatakan pemerintah perlu turun langsung melakukan pengawasan agar kenaikan harga tidak dilakukan secara sepihak oleh para pedagang. Karena menurutnya kondisi ekonomi masyarakat saat ini cukup berat, sehingga pemerintah perlu hadir untuk memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Hal senada juga disampaikan Maria, seorang pembeli di pasar Aroro Iroro, yang mana ia mengaku situasi ekonomi masyarakat semakin sulit pasca efisiensi anggaran pemerintah ditambah melemahnya rupiah yang kini yang ikut memicu kenaikan harga barang. Warga berharap Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Yapen segera melakukan pengawasan rutin terhadap harga pasar guna mencegah lonjakan harga yang dinilai memberatkan masyarakat kecil. Selain sidak, masyarakat juga meminta adanya keterbukaan informasi terkait standar harga bahan pokok agar masyarakat mengetahui penyebab dan mekanisme kenaikan harga di pasaran. Ya, kita beralih pada informasi selanjutnya. Pelayanan kesehatan Mubes 2 Pemuda Suku Yawa Unat layani 150 warga ditemukan 8 kasus positif malaria. Pendengar, panitia Mubes 2 Pemuda Suku Yawa Unat 2026 yang berlangsung tanggal 15 dan 16 Mei di halaman LPP RRI Serui bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen sukses melaksanakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat selama kegiatan berlangsung. Kegiatan pelayanan kesehatan tersebut dipimpin langsung oleh Koordinator Pelayanan Kesehatan Dr. Franklin M. Numberi, SKM, Mars selaku Kepala Bidang P2P Dinkes Yapen bersama tim medis yang turut ambil bagian dalam mendukung kelancaran Mubes 2 Pemuda Suku Yawa Unat. Berdasarkan laporan pelayanan kesehatan, tercatat sebanyak 150 warga mengikuti pemeriksaan kesehatan selama kegiatan berlangsung dan dari jumlah tersebut seluruh peserta menjalani pemeriksaan malaria dan ditemukan sebanyak 8 orang dinyatakan positif malaria. Selain itu, tim kesehatan juga melaksanakan pemeriksaan HIV kepada 6 orang peserta dengan hasil seluruhnya dinyatakan negatif. Keistimewaan dari pelayanan kesehatan ini yakni seluruh tenaga medis yang terlibat, mulai dari mantri, suster hingga dokter merupakan anak-anak asli Onate. Kehadiran para tenaga kesehatan asal Onate ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat karena menunjukkan bahwa putra-putri daerah mampu mengambil peran penting dalam pelayanan kemanusiaan dan kesehatan bagi masyarakatnya sendiri. Pelayanan kesehatan ini juga mendapat apresiasi dari masyarakat karena dinilai membantu meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan sejak dini, terutama penyakit menular seperti malaria dan HIV. Ya, Koordinator Pelayanan Kesehatan Dr. Franklin M. Numberi menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim kesehatan, panitia, dan masyarakat yang telah mendukung suksesnya kegiatan tersebut. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya mempererat kerjasama antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat adat dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, dengan semangat, sehat bersama, sukses bersama, seluruh rangkaian pelayanan kesehatan berjalan aman, lancar, dan mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir. Ya, kita beranjak pada informasi terakhir, yaitu Neymar resmi masuk skuad final Brasil untuk Piala Dunia 2026. Kabar mengejutkan datang dari skuad tim nasional Brasil untuk ajang Piala Dunia 2026. Pemain senior Neymar Jr. resmi masuk dalam daftar 26 pemain final yang dipilih pelatih Carlo Ancelotti untuk memperkuat Seleção di pesta sepak bola dunia tersebut. Sebelumnya nama Neymar hanya masuk dalam daftar awal 50 pemain yang didaftarkan Brasil. Banyak pengamat dan pencinta sepak bola meyakini bintang yang karirnya dianggap mulai meredup itu tidak akan lolos ke skuad akhir.
Namun prediksi publik ternyata meleset. Carlo Ancelotti tetap memberikan kepercayaan kepada Neymar untuk tampil membela Brasil di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pengumuman resmi skuad final Brasil dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Brasil, Konfederasi Brasil de Futebol, melalui laman resmi dan media sosial mereka pada Senin 18 Mei 2026 malam waktu Brasil atau Selasa 19 Mei 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Dalam keterangan resminya, CBF menyebut Ancelotti secara langsung membacakan satu persatu nama pemain yang akan tampil bersama tim Samba di turnamen 4 tahunan tersebut. Ya, pelatih Carlo Ancelotti mengumumkan pada hari Senin pemain yang akan mewakili tim nasional Brasil di Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada bulan Juni dan Juli tahun ini. Ia membacakan nama-nama tersebut satu persatu dalam sebuah acara yang diadakan di Museum of Tomorrow di kawasan pelabuhan Rio de Janeiro. Dan pemain Brasil yang dipanggil dijadwalkan mulai berkumpul pada 27 Mei 2026 di Granja Comari, Terespolis, wilayah pegunungan di Rio de Janeiro untuk menjalani pemusatan latihan. CBF juga mengumumkan bahwa Brasil akan menjalani laga persahabatan melawan Panama pada 31 Mei di Stadion Maracana sebelum bertolak ke Amerika Serikat pada 1 Juni. Selain itu, Seleção juga dijadwalkan menghadapi Mesir dalam laga uji coba lainnya pada 6 Juni di Cleveland, Amerika Serikat. Masuknya Neymar ke dalam skuad final Brasil langsung menjadi sorotan dunia sepak bola. Banyak pendukung Seleção berharap pengalaman dan kualitas pemain Santos FC tersebut masih mampu membantu Brasil kembali merebut gelar juara dunia. Berikut ada daftar 26 pemain Brasil di Piala Dunia 2026. Kiper ada Alisson Becker, Liverpool. Ederson juga ada Everton. Dan untuk pemain belakang ada Alexandro Bremer, Danilo Douglas Santos, juga ada Gabriel Magalhães, Ibanez, Leo Pereira, juga ada Marquinhos, Wesley. Dan untuk pemain tengah ada Bruno Guimares, ada Casemiro, ada Danilo, Fabinho, juga ada Lucas Paquetá. Di pemain depan ada Endrick, juga ada Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luis Henrique, juga ada Mateus Cunha, Neymar, Rapinha, Ryan, dan Vinicius Junior. Ya, itulah daftar 26 pemain Brasil di Piala Dunia 2026. Ya pendengar, 30 menit sudah kita lalui dari pukul 14 dan kembali ke ruang dengar saudara. Rangkaian hiburan akan kami

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasemen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi. Kita tunggu pembukaan kick-off Piala Dunia di tanggal 12 Juni 2020.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital,

Tahukah Anda bahwa ada wilayah Nusantara yang tidak pernah dijajah oleh Belanda? Wilayah tersebut berada di daerah Sulawesi Tenggara, yaitu Buton. Wilayah Buton letaknya berada di kaki sebelah kanan dari Pulau Sulawesi. Dahulu Buton merupakan wilayah kerajaan, yakni Kerajaan Buton, yang mana penduduknya tidak pernah sama sekali mengalami kerja paksa oleh pihak Belanda. Jika Belanda menjajah Buton, maka Belanda akan kesulitan menemukan tempat transit yang tepat. Apalagi Kerajaan Buton merupakan salah satu kerajaan yang dikenal cukup kuat pada saat itu.

Baik, saudara pendengar setia program 1 RRI Serui, dimanapun Anda berada, kami sudahi saja rangkaian hiburan menemani ruang dengar Anda di saat ini ya. Ada Dedi Dores, juga ada Iwalde, juga ada Cindy Claudia Harahap, dan juga Ona Hetarua dengan Cinta Bikin Bodoh, mengakhiri deretan musik yang telah hadir menemani kebersamaan kita di saat ini. Ya, 2 menit sudah kita lalui dari pukul 15, selanjutnya kita akan ikuti bersama rangkaian informasi yang akan hadir dalam Warta Berita Lintas Serui sore edisi hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Selamat sore dan selamat mengikuti.

Selamat sore pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan menyampaikan warta berita lintas Serui sore edisi Selasa 19 Mei 2026 dengan menghadirkan topik utama berita di antaranya pemerintah Provinsi Papua perpanjang runway Bandara Botawa Waropen segera difungsikan. Anggota DPRK Yapen Rian Hendrik tinjau kondisi pusto di Distrik Raimbawi, Kampung Aisau. Pendengar, itulah dua topik utama berita untuk Anda di sore hari ini dan akan dirangkai pula dengan berbagai informasi penting dan aktual lainnya. Bersama saya Anggra Rani, inilah berita-berita selengkapnya.

0: Baik pendengar, kita awali informasi atau berita yang pertama. Pemerintah Provinsi Papua perpanjang runway Bandara Botawa Waropen segera difungsikan. Laporan selengkapnya bersama Tabina Rumpaidos.
1: Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen mempercepat pembangunan sektor transportasi udara di Kabupaten Waropen melalui perpanjangan runway Bandar Udara Botawa Waropen agar segera difungsikan kembali untuk melayani masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan daerah. Kunjungan kerja dilakukan Gubernur Papua, Komjen Pol Purnawirawan Matius De Fakiri pada Senin 18 Mei 2026 di Kampung Botawa Distrik Udate Kabupaten Waropen. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur meninjau langsung kondisi Bandar Udara Botawa yang direncanakan segera kembali beroperasi. Pemerintah provinsi akan melakukan perpanjangan runway serta memperbaiki berbagai infrastruktur penunjang di kawasan bandara. Langkah tersebut dilakukan agar pesawat jenis ATR dapat mendarat dan beroperasi secara normal di Kabupaten Waropen.
2: Yaitu perpanjangan runway-nya, kemudian kita perbaiki infrastruktur lain supaya bisa mempercepat masuknya pesawat ATR ke Kabupaten Waropen. Kami berharap dengan dia bisa masuk, ini juga mempercepat arus lalu lintas udara untuk mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Waropen.
1: Sementara itu, Bupati Kabupaten Waropen, Dr. Andus Franciscus Caverius Mote menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua atas perhatian dan dukungan terhadap pembangunan Bandar Udara Botawa Distrik Oudate. Pemerintah Waropen menilai kehadiran Gubernur Papua memberikan harapan baru bagi masyarakat. Pembangunan di Papua dan Kabupaten Waropen dapat terus berjalan dengan baik demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.
3: Mewakili masyarakat Kabupaten Waropen dan pemerintah menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Gubernur yang memberikan kepastian bahwa Papua cerah itu bisa terjadi di Waropen. Kami juga berharap bahwa semangat itu terus akan ada dan kami doakan semua perjalanan Pak Gubernur untuk membangun Provinsi Papua dan Kabupaten Waropen yang kami cintai. Terima kasih, Tuhan memberkati.
1: Daerah seperti Waropen, Sarmi, dan Mamberamo masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Namun pemerintah Provinsi Papua terus berupaya secara perlahan menyelesaikan persoalan yang dirasakan masyarakat di wilayah tersebut. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya. Anggota DPRK Yapen Rian Hendrik tinjau kondisi posko di Distrik Raimbawi, Kampung Aisau. Laporan selengkapnya bersama Cindy Faidiban.
4: Sudah tidak layak untuk digunakan.
5: Anggota DPRK Kepulauan Yapen Komisi C Rian Hendrik Kuker melakukan kunjungan kerja ke Distrik Raimbawi, tepatnya di Kampung Aisau, untuk melihat langsung kondisi posko yang saat ini terbengkalai. Dalam kunjungannya, Rian Hendrik menilai kondisi bangunan posko Kampung Aisau sudah tidak layak digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Ia menegaskan keberadaan posko sangat penting bagi masyarakat Kampung Aisau karena wilayah tersebut masih tergolong daerah terisolasi.
4: Pengasau yang keadaannya sudah tidak layak untuk digunakan. Sini ada, ya saya berharap karena masyarakat sudah berikan lokasi di tengah kampung, saya berharap dinas kesehatan akan segera untuk pindahkan pustu ini ke lokasi baru. Karena pustu ini sangat penting untuk kesehatan masyarakat di Aisau. Ini kampung ini masih sangat terisolasi karena belum ada jalan darat.
5: Sementara itu, salah satu petugas tenaga kesehatan, Louis Sanwari, mengatakan bahwa masyarakat sangat mengharapkan adanya pembangunan akses jalan darat. Ia juga menjelaskan berbagai kendala yang dihadapi di posko Kampung Aisau, mulai dari kerusakan bangunan hingga fasilitas penunjang pelayanan kesehatan.
6: Pelayanan kedua kampung jauh dari daya kerja puskesmas Waindu, Aisau Sawindui. Sampai hari ini, karena menyangkut akses jalan tidak ada, sehingga kunjungan dari puskesmas itu sebulang sekali. Yang datang ke sini itu apabila cuaca laut bersahabat. Kalau tidak, berarti kadang tidak terlaksana kunjungan itu. Sehingga yang dibutuhkan itu akses jalan. Itu faktor pertama. Yang kedua, khusus untuk di Pustu Aisau, gedungnya sudah tidak layak digunakan, sehingga membutuhkan gedung.
5: Masyarakat berharap persoalan pelayanan kesehatan di Kampung Aisau dapat menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan Kepulauan Yapen agar pelayanan kepada warga dapat berjalan lebih maksimal. Cindy Faidiban melaporkan.
0: Mendengar berita-berita ini tengah Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia Serui. Kita beralih pada berita selanjutnya. Kepala Sekolah SMP Negeri Anatorei mengatakan kurikulum Merdeka Belajar masih diterapkan dengan P5 cara menggunakan lahan dalam produktif bagi siswa-siswi ke depannya. Laporan selengkapnya bersama Hengki Wapai.
7: Kemudian waktu masalah ujian ini, mungkin banyak masyarakat yang bertanya tentang
8: SMP Negeri Anatorei, siswa yang sudah usai melaksanakan ujian tersendiri berjumlah 103 siswa dengan harapan ke depan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan siswa yang akan masuk ke SMP Negeri Anatorei untuk mendaftarkan maksimal 150 siswa karena beberapa ruang, meja dan kursi masih kosong untuk ditempati para siswa. Dengan harapan tahun depan mendapatkan bantuan dari pemerintah, dalam hal ini dinas terkait. Hal itu dikatakan Kepala Sekolah SMP Negeri Anatorei Inyoman Warte SPD kepada RRI di ruang kerjanya. Dikatakan Kepsek Inyoman Warte terkait sistem ujian ini ada dua, yaitu ujian tes kemampuan akademik diikuti sertakan sebagai pengalaman siswa di masa depan terkait melanjutkan SMA, SMK dengan komputer. Sedangkan di ujian akhir sekolah menggunakan kertas dengan kurikulum Merdeka Belajar.
7: Kemudian waktu masalah ujian ini, mungkin banyak masyarakat yang bertanya tentang SMP Negeri Anatorei. Sistem ujian kita kemarin ada dua, yang TKA-nya, tes kemampuan akademik, itu kami ikut semua. Memang pemerintah kasih kebebasan, bisa ikut, bisa tidak. Tapi saya pilih yang ikut karena sebagai pengalaman anak-anak untuk di masa depannya dia terkait dengan ujian di SMA nanti atau di SMK. Nah, sistemnya komputer untuk TKA-nya. Sedangkan untuk yang ujian akhir kemarin, ujian sekolahnya masih kita menggunakan kertas. Nah, kemudian kan kita kan kurikulum merdeka, kita terapkan P5. Nah, P5 ini terkait dengan saya menggunakan lahan sekolah. Bagaimana memaksimalkan lahan sekolah ini supaya produktif dan bermanfaat untuk siswa kita ke depan nanti, seperti life skill ya, kemampuan kecakapan awal siswa. P5 ini saya terapkan seperti misalkan kolam ikan, kemudian sayur mayur, olah lahan, termasuk juga apotek hidup sebagai bahan obat ya untuk anak-anak kita. Kemudian selain itu juga kami ke depannya ini berharap anak-anak akan mengikuti lomba ya, yaitu lomba kegiatan Hari Pendidikan Nasional. Sudah lewat sebenarnya, tapi lombanya akan dilaksanakan kurang lebih 2 hari lagi. Di antara itu ya, itu lomba pidato bahasa Inggris, kemudian lomba cerdas cermat. Kami akan 2 yang ikut pidato bahasa Inggris dan 3 regu mengikuti lomba cerdas cermat. Nah, kemudian kami juga akan mengikut sertakan siswa sudah ikut kemarin simulasi ya, untuk olimpiadenya. Nanti masih menunggu panggilan dari pusat karena belum terjadwal rapi, ini akan mengikutkan siswa olimpiade nanti 3 mata pelajaran.
8: Lanjut dikatakan Inyoman Warte sebagai kepala sekolah dan juga sebagai ketua MKKS ingin memiliki sekolah taman pendidikannya ada di dalam arti medianya, perangkat pembelajaran, keperluan guru, kedisiplinan dengan triakreditasi A, maka layaknya disebut tenaga kerja profesional baik guru dan kepala sekolah dan administrasinya.
7: Saya sebenarnya ingin sekali SMP, bukan cuma SMP Anot ya, hampir semua, kebetulan saya kan ketua MKKS, ingin kita itu memiliki sekolah seperti taman pendidikan. Artinya apa? Artinya semuanya ada di dalam, baik medianya, kemudian perangkat-perangkat pembelajaran milik oleh, kemudian kedisiplinan. Artinya layaklah jika sekolah itu terakreditasi A, maka layaklah disebut profesional tenaga kerjanya, baik administrasi maupun guru-gurunya yang mengajar, termasuk kepala sekolah saya sendiri begitu. Nah, bagi sekolah yang artinya masih belum mencapai akreditasi A, jadi tetap berusaha untuk memajukan itu. Jadi kita ini kan sudah sistem digital, digitalisasi, ada juga bantuan dari pusat, kita terima kasih banyak. Jadi kita bisa memanfaatkan media yang ada supaya apa? Supaya anak-anak kita khusus di Kota Serui ini tidak tertinggal. Mereka akan berpacu apabila nanti tamat SMP atau tamat SD atau tamatan SMA, SMK. Jika sampai orang tua mengajak ke luar daerah Papua, mereka bisa bersaing, tidak kaget dengan digital ini begitu. Dan juga pemantapan terutama Bapak Ibu guru tidak mengenal usia berapapun sebelum pensiun, ya mari bergandengan tangan ikut belajar tentang berbasis IT ini, pembelajaran berbasis IT. Apalagi sekarang kan ada pembelajaran mendalam ya. Semua itu kita harus manfaatkan IT di sekolah supaya anak kita itu belajar, mendengar, menikmati sesuai dengan zamannya mereka begitu. Kalau manual-manual terus nanti anak kita bosan di kelas begitu.
8: Di akhir penjelasan Kepala Sekolah SMP Negeri Anatorei Inyuman Warte kepada sekolah-sekolah harus berjuang dan berusaha dalam mencapai dunia digitalisasi bantuan dari pusat dengan memanfaatkan media yang ada supaya para siswa di Serui tidak tertinggal sehingga berpacu meranjak ke SMP, SMA dan SMK atau kuliah tidak kaget dengan digital ini terkait dengan pembelajaran IT sesuai pembelajaran mereka di sekolah. Hengki Wapai melaporkan.
0: Mendengar, kita beralih pada berita selanjutnya. Gubernur Papua pesan siswa SMP Waren Waropen tekun belajar demi masa depan. Laporan selengkapnya kembali bersama Tabina Rompaidos.
1: Gubernur Provinsi Papua Komjen Pol Purnawirawan Matius Derek Fakiri SIK MH melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Waropen Senin 18 Mei 2026. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di SMP Negeri Waren. Kunjungan Gubernur disambut pemerintah Kabupaten Waropen, para guru serta peserta didik yang mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut. Peninjauan dilakukan untuk memastikan program makan bergizi gratis berjalan baik bagi para pelajar. Gubernur Provinsi Papua Komjen Pol Purnawirawan Matius Devakiri menyampaikan pesan kepada seluruh peserta didik agar tekun belajar terus meningkatkan semangat dalam menuntut ilmu. Para siswa SMP Negeri Waren Waropen merupakan generasi emas Papua dan generasi emas bangsa menuju tahun 2045.
9: Tetap hormati orang tua, hormati guru. Belajar yang rajin. Kesulitan itu membuat kita makin tumbuh untuk menjadi kokoh, menjadi semangat untuk maju. Kalian inilah generasi emas Papua di tahun 45. Betul ya?
1: Selain memberikan motivasi kepada siswa, pemerintah Provinsi Papua juga meminta pemerintah Kabupaten Waropen untuk memperhatikan kebutuhan peserta didik, terutama dalam pemenuhan asupan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah. Perhatian terhadap dunia pendidikan tidak hanya diberikan kepada siswa, namun juga kepada para guru yang menjadi ujung tombak pendidikan di daerah. Pemerintah Provinsi Papua berharap pemerintah Kabupaten Waropen memperhatikan kesejahteraan guru di seluruh wilayah Kabupaten Waropen.
9: Saya titip ini Pak Bupati adikku yang baik, karena ini generasi muda, generasi emas bangsa Indonesia, generasi emas tanah Papua. Berikan mereka asupan nutrisi yang baik, diperhatikan, perhatikan guru-gurunya, supaya mereka bisa menggantikan, mengganti semua. Sekolah-sekolah yang rusak ini, karena tadi Bu Guru dan 59, pasti sudah banyak yang jadi pejabat, 59 tahun. Yang sudah jadi pejabat, kembali perhatikan sekolah.
1: Dalam kunjungannya, Gubernur juga menyoroti kondisi sejumlah fasilitas pendidikan yang dinilai sudah tidak layak digunakan. Gubernur Papua Matius D. Fakiri meminta agar ruangan kelas maupun bangunan sekolah yang mengalami kerusakan segera diperbaiki demi kenyamanan proses belajar mengajar. Pemerintah Provinsi Papua saat ini fokus meningkatkan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari upaya mempersiapkan generasi emas Papua dan generasi emas Indonesia di masa depan. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Tabina Rompaidos melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya. Kepala Sekolah SMP Negeri Anatorei berharap kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, agar melihat kekurangan tenaga guru-guru di Kabupaten Kepulauan Yapen. Laporan selengkapnya kembali bersama Hengki Wapai.
7: minimal tahun 2027 ini kita sudah bisa menggunakan media visual ini begitu ya, berbasis internet.
8: Kepala Sekolah SMP Negeri Anotaurei Kabupaten Kepulauan Yapen Inyoman Warte SPD ketika ditemui RRI di ruang kerjanya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah terhadap perhatian yang luar biasa kepada pihak sekolah dengan rencana di tahun depan akan diberikan bantuan revitalisasi renovasi gedung baru ini agar bisa dikerjakan berjalan dengan baik dan lancar. Sehingga diharapkan Kepsek Inyoman Warte ujian akhir semester ini mendapat dukungan dari guru-guru maupun orang tua murid terhadap proses pembelajaran di kelas yang menggunakan IT terintegrasi dengan harapan pasti sukses dengan minimal di tahun 2027 bisa menggunakan media visual berbasis internet.
7: Minimal tahun 2027 ini kita sudah bisa menggunakan media visual ini begitu ya, berbasis internet begitu. Saya lupa tadi dengan terkait dengan pemerintah daerah juga yang tadi saya singgung itu, saya berharap sekali semuanya itu melewat dinas pendidikan kita melihat kelayakan sekolah. Karena beberapa guru yang ada yang tumpang tindih di sekolah. Artinya ada guru IPA di satu sekolah itu banyak, ya toh? Ada guru yang memang kurang. Ya PR kita bersama, kita di YAPEN kekurangan guru BP, ya, bimbing konseling kurang. Termasuk guru seni budaya juga kurang, begitu. Jadi mudah-mudahan saja kalau ada pengangkatan guru kita utamakan yang seperti itu. Karena apa? Karena di sekolah hampir kosong semuanya. Ya, begitu ya. Terima kasih.
8: Di akhir wawancara Kepala Sekolah SMP Negeri Anotaurei Inyoman Warte dengan harapan kepada siswa-siswi yang tamat nanti kiranya bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti SMA, SMK maupun kuliah di perguruan tinggi. Hengki Wapai melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih pada berita yang terakhir terkait dengan Ketua Poksus DPR Papua Willem Samanbonai menilai program MBG sangat baik namun harus merata tidak hanya di perkotaan saja tetapi juga di kampung-kampung. Laporan selengkapnya bersama Agus Tanawani.
10: POM, ANSUS dan sekitarnya sana semua sudah juga menikmati.
11: Ketua Poksus DPR Papua Willem Samanbonai menilai program makan bergizi gratis sangat baik namun diharapkan program tersebut dapat menyentuh pada sekolah-sekolah di pelosok kampung yang jauh dari akses ibu kota. Menurutnya sejak bergulirnya program MBG hanya sebagian besar anak-anak yang tinggal di perkotaan saja yang merasakan makan tersebut dan sangat tidak adil bila ada yang dapat namun ada pula yang tidak dapat. Seharusnya program ini merata sehingga tidak terkesan adanya kesenjangan antar anak-anak di kota dan di kampung. Seperti di wilayah POM dan ANSUS juga harus menikmati MBG.
10: Saya hanya mau lihat tahun depan itu POM, ANSUS dan sekitarnya sana semua sudah juga menikmati makanan itu. Dan saya pikir daerah Yapen Barat sampai Utara itu ada gereja. Ibu-ibu gereja itu bagus sekali untuk dilibatkan memberi sebuah makanan untuk anak-anak.
11: Menurutnya program MBG sangat baik dalam menunjang peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha seperti ayam petelur maupun petani sayur mayur sesuai kebutuhan gizi yang dibutuhkan.
10: MBG ini kan program yang bagus, hanya tidak sinergis kerja antara pusat, provinsi, daerah. Para bupati harus di depan dalam sehingga dia mendorong UMKM di sini untuk mempersiapkan segala sesuatu bagi kebutuhan MBG. Kelompok-kelompok ya, misalnya kita punya pengusaha Papua ya. MBG ini harus lebih banyak melibatkan mereka dan pengusaha Papua harus mengambil bagian dalam MBG.
11: Harapannya di tahun depan adanya dapur MBG yang dibuka di luar kota Serui yang mampu menjangkau anak-anak di wilayah barat, timur maupun wilayah utara Pulau Yapen agar program MBG ini dapat juga dirasakan oleh anak-anak di wilayah kampung yang jauh dari akses ibu kota kabupaten. Agus Tanawani melaporkan.
0: Pendengar, dengan laporan dari rekan Agus Tanawani, merupakan berita terakhir pada Warta Berita Lintas Serui sore saat ini edisi Selasa 19 Mei 2026. Saya Anggra Rani dan juga kru kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Saudara pendengar, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Rui sore edisi hari ini. Dan saya Anggra Rani, langsung saja pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya rekan saya Simon Kaye akan kembali menemani ruang dengar saudara hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Timur. Ya, rangkaian hiburan dari album Dangdut kembali kami hadirkan dalam program Pro Dangdut bersama Pro 1 RRI Serui. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya Anda mendengarkan Pro Dangdut, Pro 1 RRI Serui, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah Car Free Day atau yang lebih dikenal dengan Hari Bebas Kendaraan Bermotor? HBKB atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor ini memiliki tujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Kegiatan ini pun biasanya didorong oleh aktivis yang bergerak dalam bidang lingkungan dan transportasi di seluruh dunia. Setiap tanggal 12 September diperingati sebagai Hari Bebas Kendaraan Bermotor ataupun menggunakan kendaraan umum untuk perjalanan pulang.
1: Pintu teater 1 telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh Yang, tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tau.
3: Tapi Yang...
2: Stop, cukup. Aku mau nonton.

0: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih? Yeah.
2: Sungai yang deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memalukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
2: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Ya, pendengar setiap program Satu RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami ya di frekuensi 96,4 MHz. Dan juga yang saat ini sedang memantau atau mengikuti siaran kami secara digital di stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. Pendengar menemani kebersamaan kita di Lintas Serui sore ya, untuk edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026, dalam program acara Dangdut ya, yang menemani ruang dengar Anda. Beberapa rangkuman informasi-informasi terupdate juga akan kami layangkan di ruang dengar Anda, menemani kebersamaan kita di Lintas Serui sore Pro 1 RRI Serui.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar setiap program 1 RRI Serui masih dari kawasan Jalan Patimura di 96,4 MHz. Dan juga RRI Digital ya, stasiun Pro 1 RRI Serui. Saudara saya Simon Kayai akan menemani ruang dengar Anda dengan ragam hiburan musik dan informasi. Informasi terupdate yang akan saya hadirkan ya. Di ruang dengar Anda menemani kebersamaan kita di Lintas Serui Sore Pro 1 RRI Serui. Pada satu informasi akan saya hadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan satu informasi terupdate dari laman terpercaya ya, yang mana akan saya kabarkan. Menambah agenda informasi Anda di Lintas Serui Sore Pro 1 RRI Serui. Saudara, satu informasi dari laman rri.co.id menuturkan pemerintah Papua perpanjang runway Bandara Botawa segera difungsikan. Dengan kedua opsi percepatan infrastruktur transportasi udara di Waropen, kehadiran bandara diharapkan mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan publik, serta mempermudah akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat pedalaman. Yang dilansir dari Negeri Sejuta Bakau, Kabupaten Waropen, pendengar. Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen mempercepat pembangunan sektor transportasi udara di Kabupaten Waropen melalui perpanjangan runway Bandar Udara Botawa agar segera difungsikan kembali untuk melayani masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan daerah. Pendengar, kunjungan kerja dilakukan Gubernur Papua Komjen Pol Purnawirawan Matius De Fakiri pada Senin 18 Mei 2026 di Kampung Botawa, Distrik Odate, Kabupaten Waropen. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur meninjau langsung kondisi Bandara Udara Botawa yang direncanakan segera kembali beroperasi. Pemerintah Provinsi Papua akan melakukan perpanjangan runway serta memperbaiki berbagai infrastruktur penunjang di kawasan bandara. Langkah tersebut dilakukan agar pesawat jenis ATR dapat mendarat dan beroperasi secara normal di Kabupaten Waropen. Gubernur mengatakan daerah seperti Waropen, Sarmi, dan Mamberamo masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Namun, pemerintah Provinsi Papua terus berupaya secara bertahap penyelesaian persoalan yang dirasakan masyarakat di wilayah tersebut. Menurutnya, peningkatan infrastruktur transportasi udara menjadi salah satu langkah penting dalam membuka keterisolasian daerah dengan akses yang semakin baik. Pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik dapat meningkat secara signifikan. Selain itu, pembangunan Bandara Udara Botawa juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan dan kesehatan yang lebih mudah dijangkau masyarakat pedalaman di Kabupaten Waropen. Sementara itu, pendengar, Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Franciscus Saverius Mote menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua atas perhatian dan dukungan terhadap pembangunan Bandar Udara Botawa Distrik Odate. Saudara, itulah satu informasi terupdate dari laman rri.co.id. Menuturkan pemerintah Provinsi Papua atau pemerintah Papua perpanjang runway Bandara Botawa segera difungsikan. Lebih lanjut pada informasi lainnya, pendengar, dari laman seruipos.com menuturkan Bupati Markus O. Mansnembra lantik Zakarias L. Mailoa sebagai PJ Sekda Biak Numfor. Yang dilansir dari Kabupaten Biak Numfor, Bupati Markus O. Mansnembra resmi melantik Zakarias L. Mailoa sebagai pejabat PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor di Gedung Negara BN 01 Senin 18 Mei 2026. Pendengar, dalam sambutannya Bupati meminta PJ Sekda yang baru segera melakukan konsolidasi internal termaksud membangun komunikasi yang harmonis dengan jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, serta seluruh stakeholder terkait. Selain itu, Zakarias Mailoa juga diminta menjalankan tugas dan fungsi dengan penuh profesionalisme, serta mampu menciptakan budaya kerja yang disiplin, transparan, dan akuntabel di lingkungan pemerintah Kabupaten Biak Numfor.
Menurut Bupati, pelantikan PJ Sekda merupakan langkah strategis untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan secara profesional dan sesuai tuntutan regulasi yang berlaku. Ia juga mengajak seluruh pihak memaknai pelantikan tersebut sebagai bagian dari progres reorganisasi dalam sebuah lembaga pemerintah sekaligus amanah regulasi yang berlaku di Republik Indonesia. Dalam kesempatan itu, Bupati turut menjelaskan alasan pelantikan pejabat baru dilantik setelah dirinya bersama Wakil Bupati dilantik pada 20 Februari 2025. Menurutnya, pemerintah daerah sangat berhati-hati dalam melakukan evaluasi dan penetapan pejabat agar tetap sesuai aturan. Selain membahas pelantikan PJ Sekda, Bupati juga menyoroti persoalan data bantuan sosial yang dinilai masih belum akurat. Pendengar yang menyebut masih ditemukan penerima bantuan yang telah meninggal dunia maupun masyarakat mampu yang masih tercatat sebagai penerima manfaat. Karena itu PJ Sekda diinstruksikan segera melakukan validasi data agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Tak hanya itu pendengar, Bupati juga menegaskan pelayanan bus gratis bagi petani harus tetap berjalan guna membantu penghematan biaya transportasi hasil panen menuju pasar. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor juga berencana melakukan renovasi sejumlah pasar, termasuk Pasar Impres, demi meningkatkan kenyamanan pedagang maupun pembeli. Di akhir sambutannya, Bupati kembali menegaskan seluruh program dan kebijakan pemerintah daerah harus berpedoman pada aturan dan mekanisme yang berlaku. Sekedar diketahui pendengar, acara pelantikan tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda, pejabat TNI Polri, pimpinan BUMN dan BUMD, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Saudara, itulah satu informasi terupdate dari laman seruipos.com. Menuturkan Bupati Markus O. Mansnembra lantik Sakarias L. Mailoa sebagai PJ Sekda Biak Numfor.

Ya, pendengar, itulah beberapa rangkuman informasi terupdate yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Menambah agenda informasi Anda ya di Lintas Serui-Serui Pro 1 RRI Serui. Berikut pendengar, masih dari laman seruipos.com terkait informasi-informasi update yang akan kami ketengahkan di ruang dengar Anda. Yang mana dikutip dari laman seruipos.com menuturkan efisiensi anggaran dan rupiah melemah, warga Serui minta harga pasar dikontrol. Dan dilansir dari Kabupaten Kepulauan Yapen, pendengar, masyarakat di Kota Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk segera melakukan inspeksi mendadak dan pengawasan harga bahan pokok di pasar Aroro Iroro Serui. Permintaan tersebut disampaikan warga menyusul melemahnya nilai tukar rupiah yang berdampak pada kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar dalam beberapa hari terakhir. Saudara, salah satu warga, Jack Iapanani, mengatakan pemerintah perlu turun langsung melakukan pengawasan agar kenaikan harga tidak dilakukan secara sepihak oleh para pedagang. Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat saat ini cukup berat sehingga pemerintah perlu hadir untuk memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Hal senada juga disampaikan Maria, seorang pembeli di pasar Aroro Iroro Serui. Ia mengaku situasi ekonomi masyarakat semakin sulit pasca efisiensi anggaran pemerintah, ditambah melemahnya rupiah yang ikut memicu kenaikan harga barang. Saudara, warga berharap Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Yapen segera melakukan pengawasan rutin terhadap harga pasar guna mencegah lonjakan harga yang dinilai memberatkan masyarakat kecil. Selain sidak, masyarakat juga meminta adanya keterbukaan informasi terkait standar harga bahan pokok agar masyarakat mengetahui penyebab dan mekanisme kenaikan harga di pasaran. Saudara, itulah satu informasi terupdate dari laman seruipos.com. Menuturkan efisiensi anggaran dan rupiah melemah, warga Serui minta harga pasar dikontrol. Demikian pendengar, beberapa rangkuman informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda dapat menambah agenda informasi Anda di Lintas Risore Pro 1 RRI Serui. Saudara, beberapa tempat hiburan juga akan saya layangkan di ruang dengar Anda menemani kebersamaan kita dan sekaligus mengiringi suasana sore Anda. Selamat sore, semangat selalu untuk Anda dan salam sehat selalu.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

0: ada juga replace.
1: Replace? Mm-hmm. Apaan tuh replace?
0: Misalnya, kamu kan suka pakai tisu. Nah, mending pakai sapu tangan aja. Dan satu lagi adalah recycle, yaitu mendaur ulang sampah.
1: Uhuy, berarti cowokku bisa di-recycle alias didaur ulang dong.
2: Kepedulian terhadap lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Tingkatkan upaya pencegahan kerusakan lingkungan alam sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Ingat pesan ibu, karena sosok ibu adalah sosok yang dihormati oleh semua orang dalam berbagai peranannya. Ingat pesan ibu sebagai pemungkas bahwa jika kita tidak menerapkan protokol kesehatan, kita bisa kehilangan ibu kita. Maka ingatlah selalu pesan ibu, yaitu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, karena bisa membahayakan diri kita, keluarga kita, dan jangan sampai menyesal tidak mendengarkan pesan ibu, karena bisa ibumu sendiri menjadi korban dari kelalaian diri kita. Pesan ini kerjasama RRI dan BNPB.

Shoot.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: J, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu, handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Mau kemana? Korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
3: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar setiap program Satu RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Serui sore ya. Tetap di 96,4 MHz. Saudara, selanjutnya kami akan hadirkan program obrolan kentongan dengan topik kesiapsiagaan masyarakat hadapi cuaca ekstrim dengan narasumber Bapak Tommy Lewerisa sebagai Kepala Kantor Pos SAR Serui dan juga rekan kami Anggra Rani Wapai. Inilah persembahan dialog kentongan dengan topik kesiapsiagaan masyarakat hadapi cuaca ekstrim.

0: Emang, kangkung iya sebenget sabaraha?
1: Oh, nggih, Mbak Kayu. Murah, Kang Salewu mawon.
2: Kau, Mislang. Awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah. Ada?
3: Deng, Mislang. Gogo sok pesanan kunyi, Amika.
1: Nggih, Pak Pinsar. Parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kula siapaken teng tas kresek.

2026. Ya, dan pendengar, kita langsung saja akan beranjak pada program acara kita di sore hari ini, yaitu obrolan kentongan bersama program 1 RRI Serui.

0: Dialog Interaktif Pro 1 RRI Serui 96,4 FM.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Baik, selamat sore pendengar program Masa 1 RRI Serui dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam siaran Kentongan Mitigasi Bencana. Edisi hari ini Selasa, 27 Januari 2026. Ya pendengar, siaran Kentongan di awal tahun 2026 ini, saya Anggra Rani sudah ada bersama dengan narasumber di sore hari ini, yaitu Kepala Posar Serui ada Bapak Tommy Meki Lewerisa. Selamat sore Bapak. Apa kabar nih Bapak? Sehat selalu ya. Oke, ya pendengar, di sore hari ini dalam pembahasan kita terkait dengan obrolan kentongan, kita mengangkat topik yaitu kesiapsiagaan masyarakat. Ya, kesiapsiagaan masyarakat untuk menghadapi cuaca ekstrim. Ya, pendengar siaran kentongan mitigasi bencana dimanapun berada, cuaca ekstrim masih saja terjadi di awal tahun 2026 ini. Dan kita tahu bahwa tidak sedikit informasi ya bencana alam yang kita dengar dan juga kita dapat baca di berbagai platform media sosial. Bahkan kita juga mengalami atau alami kondisi tersebut di tengah aktivitas kita. Masyarakat yang sudah berjalan normal dan juga bagaimana nih pendengar, seharusnya masyarakat itu bisa membangun kesiapsiagaan dalam hadapi cuaca ekstrim itu. Nah, saya akan langsung aja berbincang dengan narasumber kita di sore hari ini. Mungkin di sini bisa Bapak jelaskan kira-kira ini seperti apa kesiapan dari SAR sendiri sebelum bencana, saat terjadi, dan juga setelah terjadinya bencana.
3: Terima kasih, Bu. Nah, baik untuk kami sendiri Basarnas, terutama kami di Posar Serui, untuk kami selalu sebelum bencana tuh kami ada punya 3 tahap. Dan itu rutin setiap minggu. 3 tahap, yaitu yang pertama pembelajaran, di mana kami selalu belajar materi-materi tentang penyelamatan, terus kita juga sekalian belajar tentang pemindahan lokasi-lokasi, daerah-daerah, nah topografinya. Terus habis itu kami juga pemeliharaan peralatan, baik kendaraan yang kami akan pakai untuk operasi SAR, dan juga kami sosialisasi seperti itu. Itu untuk tahap di awal. Sedangkan kalau pas musibahnya, kami yang pertama-tama kami pasti koordinasi duluan. Kami koordinasi ke stakeholder, pemerintah daerah, masyarakat terkait, dan juga ke semua instansi yang terlibat di dalamnya. Sambil kami cross-check tentang musibah, kami menentukan kira-kira musibah ini seperti apa dan memberikan tindakan. Nah, setelah bencana kami usahakan evakuasi korban sampai ke keluarganya, dan kami balik untuk berkoordinasi sendiri, bagi kami sendiri untuk kita berbincang-bincang bagaimana kira-kira kedepannya kita harus bagaimana dari musibah ini nih, apa yang kurang, apa yang lebih, itu kami selalu setiap harinya seperti itu. Demikian, Ibu.
2: Oke, terus ini bagaimana nih masyarakat ini bisa berkoordinasi langsung dengan SAR saat kondisi darurat itu terjadi?
3: Nah, itu pertanyaan paling bagus itu. Iya. Kalau kami sendiri sebenarnya kami tidak terlalu monoton sih, bisa langsung datang ke kantor. Kami juga akhir-akhir ini malah kami tidak monoton tunggu masyarakat datang lapor. Iya. Kami dapat dari grup sebelah atau dari mana saja orang sampaikan, langsung kami tindak lanjuti. Nah, bisa kita melalui 115 itu nasional punya, dan itu langsung terhubung dengan kami juga. Bisa juga lewat nomor telepon kami di 31963 kali, bisa. Cuman yang paling baik itu lapor saja ke aparat kampung atau pemerintah daerah terdekat situ. Sehingga mereka yang nanti sampaikan kepada kami.
2: Oke. Ya, terus kira-kira ini seperti apa nih SOP dari SAR dalam merespon aduan dari masyarakat?
3: Yang pertama, kami terima laporan musibah itu, terus kami cross-check kembali. Iya. Nah, biasanya kami cross-check kembali, baik kami cross-check dari masyarakat terkait ataupun dari instansi terkait. Iya. Kami cross-check kembali ketika sudah A1, laporan ini betul-betul memang musibah, kami akan tentukan tingkat kedaruratannya seperti apa. Oke. Dan kami berikan penanganan.
2: Iya. Siap. Kemudian apakah ada tim reaksi cepat yang sudah dibekali nih Bapak untuk standby terhadap situasi yang darurat atau urgen begitu?
3: Kami sendiri Pos SAR Serui, semua personil kami standby. Standby. Dan setiap minggunya 3 kali kami pembinaan olahraga, kami pemberi pembinaan pengetahuan 2 kali, dan yang berikutnya kami pembelajaran. Dan itu kami standby, dan juga ada potensi terkait yang kami bina.
2: Oke, terus mungkin di sini Bapak bisa ceritakan sedikit proses di tahun 2025 ini ya. Bagaimana SAR Serui sendiri melakukan fungsi pencarian dan juga penyelamatan korban bencana di Yapen yang didukung dari masyarakat dan juga pemerintah daerah setempat.
3: Nah, ini paling bagus nih. Sabar Ibu, ini saya paling senang sekali. Yang pertama-tama itu saya ucapkan terima kasih dulu kepada masyarakat. Kenapa saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat? Karena kami Basarnas, terutama Pos SAR Serui, kami punya personil sedikit. Okay. Tapi hampir sebagian besar, bukan hampir sebagian besar, sebagian besar semua musibah yang terjadi masyarakat bantu. Okay. Masyarakat bantu, pemerintah daerah bantu, TNI Polri bantu, dan stakeholder-stakeholder yang mendukung lainnya juga bantu. Kami punya program yang di tahun 2005 hampir seluruhnya musibah yang terjadi yang kami tangani sendiri itu ada 7. Nah, yang biak tangani itu mungkin hampir sekitar 12-an karena itu di bagian utara dan iya, biar jangkauannya lebih cepat. Nah, dari sekian banyak musibah ini tidak terlepas dari bantuan masyarakat, pemerintah daerah, dan stakeholder yang terkait, TNI Polri.
2: Oke. Baik pendengar, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita di sore hari ini, kami mengajak kita untuk dengarkan dulu yang satu ini.
1: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Waktunya Kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Indonesia.
2: Baik, saudara pendengar, kembali kita dalam program obrolan kentongan di sore hari ini masih dengan narasumber kita, Kepala SAR Serui, dan juga masih dengan topik yang sama, yaitu kesiapsiagaan masyarakat dalam hadapi cuaca ekstrim. Dan dalam obrolan kita di sore hari ini juga kami membuka ruang interaktif bagi pendengar yang ingin bergabung di line telepon kami 0983 3293 kali, ataupun juga dapat mengirim pertanyaan Anda di nomor WhatsApp kami Pro 1 0821 991 6761. Ya, kita kembali pada obrolan kita sore ini terkait dengan cuaca ekstrim ya Pak, yang masih saja terjadi di tahun 2026 ini. Bagaimana ini SARS melibatkan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana melalui program kerja SARS sendiri?
3: Siap, terima kasih Bu. Kalau kami sendiri mulai dari tahun-tahun berdirinya sampai sekarang, kami sering bikin pelatihan potensi SAR untuk kabupaten-kabupaten Nyapen. Memang sih tidak setiap tahun ada, tapi contoh seperti tahun 2024 kemarin ada, kami ada bikin. Terus beberapa tahun yang lalu kami ada bikin, dan itu semua terdata dengan jelas. Orang-orang yang terlibat di dalamnya, terus kita memberikan sertifikat, dan kami juga ada punya tim penguji. Itu untuk kami dengan masyarakat. Sedangkan kami sendiri Posar Serui, kami sekarang sudah mulai gabung di segala lini. Contohnya seperti kita masuk di Pramuka, gabung dengan Kuarcap, kita juga masuk ke sekolah-sekolah yang lainnya. Kita punya Sargoto School. Nah, itu kita fokuskan ke situ dulu. Demikian Ibu.
2: Iya, untuk penyebab utama ini dari kecelakaan atau kondisi darurat yang sering dialami oleh masyarakat, apakah itu ada yang fatal?
3: Kalau untuk penyebab terjadinya musibah, sebenarnya yang pertama itu gariskan juga sih. Ya, kalau cuaca buruk sudah pasti. Tapi kadang-kadang itu dari yang kami dapatkan itu dari human error. Contoh, mereka pergi dalam perjalanan jauh, mereka agak lat dalam keluarnya. Gitu, harusnya kalau memang kita pergi mau ke jalan perjalanan jauh, kita harus mungkin prepare dari pagi-pagi hari atau segala macam. Itu satu. Terus persiapannya kurang, dan kebanyakan tidak bawa alat bantu safety. Contoh seperti baju pelampung atau mungkin pelampung itu tidak ada. Jadi sebenarnya musibah yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Nyapen ini sebenarnya hampir sebagian besar terjadi ya karena keadaan itu. Tapi bersyukurnya di tahun ini sebenarnya kami hitung lumayan sedikit. Untuk khusus di daerah kota Warapen Warapen itu agak sedikit. Paling banyak sebelah utara, kalau tidak sebelah utara berarti Warapen atas. Untuk masyarakat di Kabupaten Kepulauan Nyapen sendiri saya rasa sudah agak bijak dalam melihat kondisi alam, terus mereka melakukan pencarian atau mungkin cari nafkah atau mungkin mereka jalan berpergian seperti itu.
2: Oke, di tahun 2026 ini apa strategi paling efektif ya dari POSAR agar masyarakat ini dapat tanggap dan sadar akan risiko bencana?
3: Kami ada ide, dan waktu itu kami sudah sempat bicarakan dengan instansi terkait. Waktu itu pada saat kita siaga SAR khusus untuk Natal tahun baru. Nah, itu kami sudah bincang-bincang, dan memang sudah tercetus ada sebuah grup WA begitu. Itu di mana stakeholder semua ada di dalamnya. Nah, tujuan kami sebenarnya simpel saja, bahwa yang lebih banyak menjangkau itu semua stakeholder yang ada di Kabupaten Kepulauan Nyapen, pemerintah daerah, terus instansi-instansi, instansi apa saja, TNI Polri, itu paling dekat dengan masyarakat. Nah, kami buat grup ini tujuannya supaya penyebaran informasi mungkin baik dari cuaca buruk atau ini lagi nanti berapa hari ke depan ada cuaca buruk ekstrim dengan tinggi gelombang sekian-sekian, itu kami gencarkan di situ. Sehingga dengan itu semakin banyak orang yang menyebarkan, semakin banyak masyarakat yang gampang tahu. Seperti itu.
2: Iya, terus di sini mungkin Bapak bisa jelaskan ini bagaimana masyarakat Yapen ini bisa lakukan evakuasi mandiri sendiri saat terjadi bencana tanpa rasa panik.
3: Ya, siap. Kalau saya sendiri saya yakin dengan kita punya bapak pada orang, kakak-kakak mm-hmm. orang doang, semua orang-orang laut dan memang jago-jago.
2: Iya.
3: Cuman mungkin supaya lebih tenang, mm-hmm. alangkah baiknya tuh mereka dengan persiapan seperti life jacket atau pelampung begitu.
2: Iya.
3: Itu mm-hmm. yang paling penting, karena sekuat apapun seseorang tapi dia tidak punya alat bantu atau alat dukung, pasti dia juga pasti panik.
2: Iya.
3: Mm-hmm. Dia pasti pikir. Jadi saya berharap bapak-bapak dan orang bisa belajar. Kami terbuka, mau dari desa manapun nanti menyurat saja bilang, Pak tolong berikan materi untuk Karang Taruna atau apa, kami siap. Kami siap datang berikan materi sehari atau dua hari tergantung dari desa itu sendiri, kami siap. Tujuannya supaya mungkin melatih masyarakat, jadi ketika ada bencana mereka bisa mengamankan diri mereka sendiri, mereka bisa menyelamatkan diri mereka sendiri ataupun menyelamatkan orang di sekitar mereka. Tapi yang jauh lebih penting, mereka sebelum melakukan aktivitas di laut atau di darat, mereka prepare mereka punya peralatan atau mereka prepare mereka punya kesiapan. Oh ini harus ada pengaman, ada safety, harus ada kunci-kunci busi apa segala macam. Karena lihat 2025 kebanyakan kalau tidak bensin habis berarti busi. Ya seperti itu.
2: Iya. Oke, dan kira-kira apa ini yang harus selalu disiapkan oleh masyarakat sebagai alat keselamatan ini pada saat menyeberang laut ataupun darat ataupun hadapi kondisi bencana lainnya?
3: Siap Ibu, terima kasih. Untuk kami sendiri yang pertama tuh terutama life jacket. Mungkin banyak orang yang kurang suka karena dia agak tebal terus agak bikin risih begitu. Iya. Tapi itu utama, kalau memang tidak bisa dipakai ditaruh saja di tempat, ditaruh saja, yang penting selalu bawa. Jadi ketika ada terjadi musibah itu bisa yang menyelamatkan utama. Nah, beberapa kasus kebelakangan ini akhirnya mereka pakai gen siram minyak ke laut dan akhirnya kulit terbakar. Seperti itu.
2: Oke, baik pendengar, kami masih akan kembali ya pada bincang-bincang sore ini dalam acara obrolan kentongan bersama Pro 1 RRI Serui setelah kita kembali dengarkan yang satu ini. Pro 1.
1: Waktunya kentongan. Apa yang tidak boleh kita lakukan ketika menjumpai korban bencana alam? A. Menanyakan apakah mereka mengalami masalah di kesehariannya dan menawarkan bantuan. B. Tetap berada di dekat mereka jika tiba-tiba membutuhkan. C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Jawabannya adalah C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Karena dengan bersikap seperti itu, dapat menambah kesedihan korban semakin bertambah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Waktunya kentongan. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar, kita masih berada dalam bincang-bincang dengan Kepala SAR Serui, Bapak Tommy Mekelewerisa di sore hari ini. Pendengar, kita akan beralih pada informasi, ya, pada pertanyaan berikut ya di sore hari ini. Dari sisi regulasi nih, kira-kira dari sisi regulasi apa peran pemerintah daerah ini dalam mendukung program mitigasi yang dijalankan oleh SAR?
2: Terima kasih, Bu. Banyak kami lihat akhir-akhir ini banyak kebijakan yang bagi kami itu kami apresiasi sekali, kami berterima kasih sekali. Contoh Serui kan bukan hanya musibah banjir, bukan hanya musibah laut yang paling banyak sebenarnya, tapi banjir, tanah longsor itu paling banyak juga paling banyak dan setiap tahun ada.
1: Iya.
2: Setiap tahun ada, mungkin bulannya beda-beda tapi pasti ada, entah dua kali, tiga kali pasti ada.
1: Iya.
2: Nah, satu yang di awal-awal tahun kemarin, mm-hmm. itu Pak Bupati dengan Pak Wakil Bupati sampaikan, iya. itu mm-hmm. siapa saja yang lihat orang buang sampah sembarangan silakan mm-hmm. foto video kirim, iya. kasih tahu ke kami, kami tindak lanjuti dapat hadiah. Ah, itu mm-hmm. sangat bagus bagi saya, bagi kami Posar Serui sangat bagus, karena jujur saja sebenarnya banjir dengan longsor itu terjadi kan karena ulah kita sendiri.
1: Iya.
2: Nah, bagaimana kalau itu dijadikan macam satu perda begitu, peraturan mm-hmm. daerah yang betul-betul paten gitu, iya. jadi sehingga masyarakat juga, oh ya, kita harus melakukan seperti ini, karena untuk kita sendiri sebenarnya.
1: Iya.
2: Nah, kalau untuk di laut, mungkin kedepannya mungkin dari pihak pemerintah mungkin tambah lagi tuh untuk mm-hmm. penyeberangan wajib menggunakan life jacket,
1: iya.
2: seperti itu. Tapi kalau untuk kebijakan semuanya yang selama ini kami kerjasama dengan pemerintah daerah, banyak sekali bantu kami, itu semuanya sangat mendukung kami.
1: Iya. Oke, pendengar, kami masih nantikan partisipasi Anda juga ya di dalam bincang-bincang kita sore ini pada interaktif pendengar di line telepon kami 0983-3293 kali dan juga di WhatsApp kami 0821-9091-6761. Ya, Bapak, kira-kira seperti apa ini prosedur dan koordinasi ya saat terjadi bencana dengan pemerintah daerah setempat?
2: Siap saat terjadi bencana. Ini memang pertanyaan bagus sekali. Kadang-kadang ada yang bilang, ah ini kayak macam tidak tersusun rapi kah? Nah, karena musibah mm-hmm. itu biasa datang tiba-tiba, terus dia butuh penanganan yang sangat cepat. Kami koordinasi dengan simpel juga sebenarnya, Ibu.
1: Iya.
2: Kadang melalui telepon, kadang kami langsung datang ke pemerintah daerah dan instansi terkait yang memang kami harus bekerja sama mm-hmm. untuk menangani satu musibah. Nah, itu kami lakukan. Paling banyak sih kalau tidak langsung kita berkunjung ke kantornya, berarti langsung kita sistem telepon atau WA saja.
1: Okay.
2: Seperti itu. Tapi tidak ada yang ini, karena sebenarnya kita kan sistemnya sistem komando.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kalau kami sendiri begitu ada musibah, kami langsung dengar dari pihak.
1: Okay.
2: Nah, dia yang putuskan ini musibah ini grid berapa, dia yang putuskan harus menggunakan alat apa, dia yang putuskan ini. Jadi setelah dari situ baru kami koordinasi ke pemerintah daerah dengan stakeholder terkait dan masyarakat. Sehingga kita bisa jalan beriringan. Seperti itu.
1: Okay. Terus kemudian Bapak, di tahun 2025 itu apakah ada kendala yang paling dirasakan oleh SAR?
2: Nah, kendala yang paling dirasakan ini satu kaligus tanggung jawab sudah.
1: Silakan.
2: Jadi kami itu kebanyakan lambat dapat informasi. Lambat sekali dapat informasi. Yeah. Sedangkan di awal kan tadi Ibu tanya bahwa bagaimana kita menanggapi SOP, bagaimana SOP kami menanggapi aduan masyarakat. Nah, itu seperti gitu. Jadi kadang orang lapor via telepon. Kami ingin respon cepat. Jadi walaupun cuma WA nih. Mereka ini kita dapat dari guru.

0: Dan serta tenaga ini, Bapak, apakah sudah memadai dan menunjang dari tugas SAR atau kira-kira seperti apa?
1: Nah, kalau kami, jujur saja kami kan manusia ini kan tidak ada puasnya.
0: Iya.
1: Apalagi setiap tahun tuh ada agak upgradean barang baru begitu tuh. Iya. Contoh seperti dulu mungkin kita senandung dengan mesin 15 PK, tapi sekarang ada 25, 40 dan dulu kita ini sekarang ada sudah pada fiber yang semi karet juga ada rib seperti itu. Nah, kami juga sebenarnya kalau mau bilang cukup atau sudah sesuai atau belum, sebenarnya belum sesuai dengan standar operasional yang standar betul-betul untuk menangani mengcover satu kabupaten.
0: Iya.
1: Kenapa? Contoh dari segi pegawai saja kami baru 5 orang. Kami baru 5 orang, nanti ada penerimaan CPNS baru kemarin. Nah, mereka akan ditarik ke pos 3 orang. Jadi kami nanti totalnya 8 orang. Nah, kalau saya 8 orang kafil kabupaten Kepulauan Yapen kurang.
0: Kurang.
1: Contoh ada dua musibah, berarti 88 nih habis.
0: Iya, betul.
1: Seperti itu. Nah, terus dari segi ini, kalau untuk alut, kami perahu karet dan segala macam, kami siap. Dan kami juga tidak menutup kemungkinan kalau memang dibutuhkan untuk alut udara, seperti contoh kemarin yang tanggal 25 Desember, itu kita harus pencarian lewat udara. Nah, itu dari pimpinan kami tertinggi di BIA, kami diakomodasikan.
0: Okay.
1: Gitu, bisa pakai stasi-stasi terkait, punya pesawat untuk kita pencarian. Gitu.
0: Iya, terus Bapak kira-kira inovasi atau strategi baru apa nih yang akan diterapkan oleh SAR untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan juga masyarakat di tahun 2026 ini?
1: Kami jalan berapa tahun ini dari Basarnas Posar Serui berdiri di Kabupaten Kepulauan Yapen, kami tidak terlepas dari pemerintah daerah, masyarakat dukung kami dengan baik, terus tambah lagi TNI Polri yang betul-betul kuat bersama-sama dengan kami. Sebenarnya untuk strategi kami lebih gencar lagi kedepannya, karena jujur saja ini saya agak melenceng sedikit. Mungkin banyak orang-orang yang berpikir bahwa berarti daerah itu sekarang ini cuma satu tahun 7 musibah, kecil sekali. Berarti tidak ini. Kalau mungkin orang berpikir bahwa kita punya keberhasilan adalah ketika kita operasi SAR dan semua korban diselamatkan, itu keberhasilan mutlak bagi kami. Betul, itu tidak salah. Tapi jauh di dalam lubuk hati kami sendiri bahwa ketika satu kabupaten itu dia minim kecelakaan ataupun kecelakaan terjadi tapi dia bisa menanganinya, dia bisa mencegahnya atau menanganinya, itu kepuasan tersendiri buat kami. Jadi kami tahun ini nih kecil ini. Kami berharap di tahun depan lebih kecil lagi. Bagaimana caranya? Mungkin kami akan lebih lagi untuk sosialisasi. Kami akan minta sama pemerintah daerah mungkin bisa dukung kami, bisa masuk ke sekolah-sekolah, ada punya muatan lokal khusus. Di mana selain apa nih, ada materi-materi ini, kami isi materi kebencanaan. Walaupun cuma sebulan sekali ke sekolah-sekolah. Tidak jadi masalah. Yang penting ketika anak-anak murid terus instansi-instansi terkait mereka buka diri, mereka mau terima, itu jauh lebih baik seperti itu.
0: Okay. Dan kemudian apa ini inovasi ya atau strategi baru yang tadi sudah Bapak jelaskan ya. Okay, baik pendengar, hadapi kondisi bencana, bagaimana SAR sendiri berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana yang terjadi. Iya pendengar, setiap Pro 1 RRI Serui, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung jumpa kita dalam acara obrolan Dialog Kentongan. Dan sebelum kami pamit dari ruang dengar Anda, kami persilakan narasumber untuk closing statement. Ya, sebagai Kepala Pos SAR Serui, kira-kira apa ini harapan Bapak ke depan terkait dengan tugas dari Pos SAR Serui di tahun 2026 ini?
1: Terima kasih, Ibu. Yang pertama-tama saya berterima kasih lagi kembali ulang kepada masyarakat semua yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen, Waropen, Mambramo dan sekitarnya yang mendengar siaran ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kenapa? Karena bapak-bapak, ibu, mama, titin ini, kakak-kakak, orang semua sangat baik sehingga bisa saling baku jaga. Bisa saling baku jaga. Terus yang kedua, saya berterima kasih kepada pemerintah daerah dan juga stakeholder terkait TNI Polri dan semua instansi-instansi terkait. Nah, mari kitong sama-sama kitong lebih waspada lagi, kitong sama-sama lebih kuat lagi, bersatu lebih.

0: kuat lagi untuk saling mengingatkan sesama kita. Tujuannya agar di tahun depan kalau bisa jangan sampai ada musibah.
1: Iya.
0: Kalau bisa di tahun depan jangan ada musibah. Kita semua stakeholder, terutama contoh seperti RRI, setiap pagi pasti kasih siaran cuaca. Mohon diperhatikan. Mohon sekali diperhatikan. Tinggi gelombangnya berapa, curah hujannya seperti apa, anginnya kencangnya seperti apa, tolong diperhatikan. Karena hanya dengan kita menjaga, kita punya diri, kita tidak egois untuk sudah itu tidak apa-apa, itu sudah biasa, itu bisa menyelamatkan kita dan juga bisa membahagiakan keluarga kita. Seperti itu. Terima kasih.
1: Baik, pendengar siaran Kentongan Mitigasi Bencana dimanapun berada, demikian kebersamaan kita sore ini dalam siaran Kentongan Mitigasi Bencana, yang mana mitigasi bencana ini adalah investasi keselamatan untuk masyarakat. Lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelah bencana terjadi. Akhirnya saya Anggra Rani dan terima kasih untuk Kepala SAR Serui untuk waktu dan kesempatan yang sudah hadir bersama-sama dengan kami di sore hari ini. Terima kasih juga untuk pendengar setia Prosatu RRI Serui dimanapun berada, kita pamit dan akan kembali berjumpa dalam obrolan kentongan di edisi mendatang.
2: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar setiap program satu RRI Serui di mana saja berada dan juga seluruh kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya. Sajian lagu-lagu religi bernuansa islami masih terus kami layangkan di ruang dengar Anda dan sesaat lagi kami akan kumandangkan azan maghrib yang jatuh pada pukul 17.56 menit waktu Indonesia Timur ya. Nanti itu beberapa tembang-tembang hiburan sudah Anda dengarkan di Lintas Serui Sore Pro 1 RRI Serui bersama obrolan kentongan yang juga menemani kebersamaan Anda ya di Lintas Serui Sore. Saudara pendengar dan kaum muslimat dan muslimin di kota Serui sekitarnya, kami akan kumandangkan azan maghrib.

0: الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Emang, kangkung iya sabenget sabaraha?
2: Oh, nggih, Mbak Ayu. Murah, Kang Salewu mawon.
3: Kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah, ada?
1: Deng Mislan, gogo sok pesanan kuni amika?
2: Nggih, Pak Pinsar, parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kulo siapaken pentas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kenapa?
1: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya yang bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
0: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
1: Apa?
0: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
1: Kok lah?
0: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh karena sudah jadi habit.
2: Sahabat, pernahkah kalian mendengar istilah panic attack? Panic attack atau serangan panik adalah episode singkat dari kecemasan intens yang menyebabkan sensasi fisik ketakutan. Serangan panik sering terjadi secara tidak terduga dan terkadang tidak terkait dengan ancaman eksternal apapun. Panic attack bisa muncul secara tiba-tiba tanpa peringatan dan terjadi sesekali atau bahkan sering sehingga mengganggu kegiatan sehari-hari. Gejala panic attack muncul secara bertahap dan memuncak sekitar 10 menit. Beberapa gejala yang mungkin menyertai yakni nyeri dada, kesulitan menelan, sulit bernafas, hiperventilasi, detak jantung cepat, panas dingin, mual hingga gemetar.
3: Ya, pendengar setiap program Satu RRI Seru, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini sedang memantau ya di RRI Digital Station Pro Satu RRI Seru, kanal inspirasi dan informasi. Pendengar, selanjutnya saya akan hadirkan kisah inspiratif ya. Kisah inspiratif dengan judul Kasih Seorang Ibu, yang mana kisah seorang anak yang terbelakang akan dipersembahkan di ruang dengar Anda, sekaligus beberapa tembang-tembang hiburan juga sudah saya siapkan untuk Anda di petang ini, akan menemani kebersamaan kita semua. Selamat petang untuk Anda dan selamat beristirahat tentunya Anda yang saat ini sedang beristirahat ya. Semoga saja semua dalam kondisi baik, sehat dan juga menempuh kesuksesan dalam aktivitas-aktivitas Anda. Saudara, masih dari kawasan Jalan Patimura, saya Simon Kayai, masih terus menemani ruang dengar Anda. Berikut kisah inspiratif kehidupan ya, dengan kisah seorang ibu, yang mana kisah seorang anak yang terpelakang. Juga beberapa atensi-atensi hiburan musik yang sudah saya siapkan untuk Anda, spesial nih untuk semua pendengar setiap program Satu RRI Serui di mana saja berada.

Kasih Ibu. Dikisahkan, ada seorang pemuda berusia menjelang 30 tahun. Namun sayangnya, ia memiliki kemampuan berpikir layaknya anak berumur di bawah 10 tahun. Ibunya dengan penuh kasih memelihara dan mendidik si anak agar kelak bisa hidup mandiri dengan baik. Terlebih karena ia merasa anaknya punya kemampuan berpikir yang sangat minim. Si anak sangat mencintai ibunya. Suatu hari, ia berkata, "Ibu, aku sangat senang melihat ibu tertawa. Wajah ibu begitu cantik dan bersinar. Bagaimana caranya agar aku bisa membuat ibu tertawa setiap hari?" "Anakku, berbuat baiklah setiap hari. Maka, ibu akan tertawa setiap hari," jawab si ibu. "Lantas, bagaimana caranya berbuat baik setiap hari?" tanya si anak. "Berbuat baik adalah jika kamu bekerja. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Bantu orang lain, terutama orang-orang tua yang perlu dibantu. Sakit atau kesepian, kamu bisa sekedar menemani atau membantu meringankan pekerjaan mereka. Perlakukanlah orang-orang tua itu sama seperti kamu membantu ibumu. Pesan ibu, jangan menerima upah ya. Setelah selesai membantu, mintalah sobekan tanggal dan kumpulkan sesuai urutan nomornya. Kalau nomornya urut, artinya kamu sudah berbuat baik setiap hari. Dengan begitu, ibu pun setiap hari pasti akan senang dan tertawa," jawab si ibu sambil membelai sayang anak semata wayangnya. Sejak ibunya meninggal, karena kenangan dan keinginannya melihat ibunya tertawa, setiap hari sepulang kerja, dia berkeliling kampung membantu orang-orang tua, kadang memijat, menimba air, memasakkan obat, atau sekedar menemani dengan senang dan ikhlas. Bila ditanya orang kenapa hanya sobekan tanggal yang diterimanya setiap hari, dia pun menjawab, "Karena setiap hari, setibanya di rumah, sobekan tanggal yang aku kumpulkan, kususun sesuai dengan nomor urutannya. Maka setiap hari, aku seakan bisa mendengar ibuku sedang melihatku dan tertawa bahagia di atas sana." Si pemuda yang berpikir sederhana itu telah menjadi sahabat banyak orang di desa, sehingga suatu ketika, atas usul dari seluruh warga, karena kebaikan hatinya, dia dianugerahi oleh pemerintah bintang kehormatan dan dana pensiun selama hidup untuk menjamin tekadnya, yakni agar setiap hari bisa membantu orang lain di sisa kehidupannya. Untuk kehidupan saat ini, memang rasanya cukup sulit untuk menemukan orang yang membantu orang lain tanpa ada keinginan untuk menerima balasan. Padahal, esensi kehidupan manusia sebenarnya adalah saling bantu-membantu, menolong dan ditolong. Padahal sebenarnya, bila kita bisa berbuat baik dan membantu orang lain sesuai dengan yang dibutuhkan, akan memberikan rasa yang nikmat sekali. Tentu, untuk berbuat baik dan membantu orang lain ini membutuhkan kesadaran, latihan, dan membiasakan diri terus-menerus. Karena itu, mari kita praktekkan pepatah sederhana ini. Tiap hari, melakukan suatu kebaikan. Dengan begitu, kehidupan akan terasa lebih hidup dan kita dapat kebahagiaan yang sebenarnya. Salam motivasi.

0: Ya, pendengar setia program 1 RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami ya di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini sedang memantau atau mengikuti secara digital di stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. Saudara pendengar, selanjutnya kita akan menyatukan siaran bersama Pro 1 RRI Jayapura guna menyimak atau mengikuti jalannya penyampaian warta berita Gema Tanah Papua yang akan disiarkan langsung dari Satker melalui Pro 1 RRI Jayapura. Selamat malam dan selamat menyimak penyampaian warta berita Gema Tanah Papua yang akan disiarkan langsung untuk edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026.
1: Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga.

0: Baik, pendengar di mana saat ini berada, selanjutnya kita jelang penyampaian warta berita Kema Papua 21 dari RRI Nabire. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 KHz, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Indonesia dengan Warta Berita Gemah.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindigo.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa dari Nabire Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 edisi Selasa 19 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Gema Papua selengkapnya bersama saya Suci Rahmadani. Kita awali berita pertama, Kepolisian Daerah Papua Tengah menggelar panen raya jagung kuartal 2 tahun 2026 di Kampung Lagarijaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Dari Nabire, Arnau Sodila selengkapnya melaporkan.
2: Panen raya jagung serentak kuartal kedua tahun 2026 yang dipusatkan di Kampung Lagarijaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, dipimpin langsung Irwasda Polda Papua Tengah, Kombes Pol Gatot Suprasetya, bersama jajaran pejabat utama Polda Papua Tengah, perwakilan pemerintah Provinsi Papua Tengah, stakeholder terkait, tokoh masyarakat hingga kelompok tani. Usai pelaksanaan panen raya, Irwasda Polda Papua Tengah Kombes Pol Gatot Suprasetya mengatakan program ketahanan pangan khususnya komoditas jagung merupakan langkah strategis Polri dalam mendukung kemandirian pangan nasional melalui optimalisasi lahan dan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya keberhasilan program tersebut tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi seluruh pihak dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Kombes Gatot menjelaskan, panen raya di Kampung Lagarijaya dilakukan di lahan seluas 1 hektar dengan perkiraan hasil panen mencapai 3 ton jagung. Hasil panen ini diharapkan mampu mendukung ketersediaan pangan masyarakat sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian lokal.
3: Untuk Polda Papua Tengah, kita dilakukan di Lagari ini. Tapi untuk seluruh Indonesia, semuanya panen jagung raya semuanya kita pada hari ini juga.
4: Apakah polisi juga membantu para petani ini?
3: Yang pertama yang kita lakukan untuk tanam jagung ini adalah masalah pupuk. Kita mengamankan pupuk itu supaya sampai di masyarakat, di petaninya langsung. Tidak ada lagi penimbunan masalah pupuk dan sebagainya. Dan kita membantu pengawasan tentang pupuknya, sampai pun kita membantu masalah panennya bagaimana untuk kita kirim ke Bintolok.
2: Kombes Pol Gatot menambahkan, pengembangan komunitas jagung di wilayah hukum Polda Papua Tengah dipusatkan di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika. Sementara untuk daerah lainnya difokuskan pada pengembangan tanaman pangan lokal seperti umbi-umbian. Sementara itu perwakilan kelompok tani Mukti Harjo Kampung Lagarijaya, Soikun, menyampaikan apresiasi kepada Polda Papua Tengah yang terus memberikan pendampingan dan dukungan kepada para petani. Ia berharap perhatian dan dukungan tersebut dapat terus berlanjut, khususnya dalam penyediaan alat pertanian guna meningkatkan hasil produksi petani.
5: Terutama itu penjualan. Ya walau tidak diambil semua, tapi kan karena itu kebutuhan petani kan tidak sama loh. Gitu. Jadi kadang kita bisa dijual ke tengkulak dulu yang kebutuhan duluan. Nanti yang kebutuhan masih agak bisa ditunda, nanti yang untuk kegiatan ini bisa diambil seperti itu.
6: Sejak difasilitasi oleh Polri lebih untung ya?
5: Ya untung, jelas untung kita petani. Ya. Harga 5-6 itu kan ya kita
6: sisinya
5: jual
6: ya.
5: Ya, jual 5 itu karena terus terang saja kita ini kebutuhan yang tidak sama seperti itu.
2: Usai melaksanakan panen raya, jajaran Polda Papua Tengah mengikuti video conference bersama Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri terkait panen raya jagung serentak kuartal kedua, groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri, serta peluncuran operasional 166 SPPG Polri yang dipusatkan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Arnold Saudila melaporkan.
1: Dinas Tenaga Kerja Papua menyiapkan sosialisasi program Kartu Siap Kerja bagi masyarakat. Dari Jayapura, Resti Kurniawan menyampaikan laporannya.
7: Dinas Tenaga Kerja Papua menyiapkan sosialisasi program Kartu Siap Kerja untuk membantu masyarakat memperoleh informasi pelatihan, magang, dan lowongan pekerjaan. Kepala Bidang Tenaga Kerja di Snaker Papua, Francisca Arey, mengatakan program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan kesiapan pencari kerja memasuki dunia kerja. Menurutnya, perusahaan saat ini membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan dan keterampilan sesuai kebutuhan industri.
8: Tidak itu mereka kompeten, memiliki keterampilan, jadi mereka bisa ikut kursus-kursus yang ada. Itu kursus-kursus gratis ya, yang penting ada informasi. Kami juga Dinas Tenaga Kerja baru mau sosialisasi tentang kartu siap kerja. Kalau kartu siap kerja itu semua informasi ada di dalamnya. Jadi itu seluruh Indonesia bisa menerima, baik yang magang, lowongan kerja, dan juga pelatihan. Pelatihan gratis ya kalau pemerintah yang buat. Pelatihan apa saja.
7: Francisca juga mendorong masyarakat aktif mengikuti pelatihan maupun kursus keterampilan, termasuk program pelatihan gratis. Pihaknya berharap program Kartu Siap Kerja dapat membantu pencari kerja memperoleh akses informasi yang lebih luas. Rezki Kurniawan melaporkan.
1: PLT Kepala Distrik Wamena menggelar pertemuan bersama lurah, kepala kampung, RT RW dan staf distrik untuk membahas pelayanan masyarakat serta keamanan dan ketertiban di Kota Wamena. Dari Wamena, Ilham Kadir Andi Cori laporkan.
9: Pelaksana tugas PLT Kepala Distrik Wamena, Niswenda, menggelar pertemuan bersama para lurah, kepala kampung, RT RW, dan staf distrik di aula kantor Distrik Wamena. Pertemuan tersebut membahas berbagai agenda penting terkait tata kelola pemerintahan, pelayanan masyarakat, hingga upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipmas di Kota Wamena. Kepada RRI, Niswenda mengatakan seluruh peserta yang hadir sepakat untuk menyatukan persepsi dan mendukung program pemerintah daerah, khususnya dalam menjaga keamanan dan kebersihan kota. Yang menegaskan bahwa pemerintah distrik akan menertibkan berbagai hal yang dinilai tidak jelas keberadaannya di wilayah Kota Wamena. Menurutnya terdapat 4 agenda utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Agenda pertama yakni perkenalan antara dirinya selaku PLT Kepala Distrik dengan seluruh staf distrik, 3 kelurahan, serta RT RW setempat. Agenda kedua terkait evaluasi kinerja pelayanan pemerintahan dan pelayanan sosial yang selama ini berjalan di Distrik Wamena. Dalam evaluasi tersebut, seluruh pihak juga membahas disiplin kehadiran aparatur di kantor. Untuk itu, ia menyepakati akan melakukan perubahan dalam
10: kami hari ini. Bersyukur sekali kepada Tuhan karena kami semua hadir dan satukan persepsi, satukan pendapat untuk mendukung dan menjaga Kamtipmas di Kota Wamena dan kebersihan di Kota Wamena. Kemudian semua status-status yang tidak benar, tidak jelas ada di kota ini. Kami sudah beberapa agenda yang tadi barusan kami selesai. Ada 4 agenda yang kami tadi lakukan pertemuan. Yang pertama itu terkait dengan perkenalan antara saya dengan semua staf distrik dan 3 kelurahan, RT RW seluruhnya. Dan yang kedua untuk evaluasi kinerja, evaluasi pelayanan sistem dan pelayanan sosial yang selama ini kita sudah mengevaluasi tadi, dan juga terkait dengan disiplin kehadiran kami di kantor. Dan kami pun sepakat kami akan berubah itu kehadiran disiplin di setiap kantor. Ada juga yang kami bahas terkait dengan tata kelola pemerintahan di kota ini. Salah satunya struktur di dalam kantor distrik belum berubah. Kami akan rubah dalam minggu berjalan. Itu struktur dalam pemerintahan distrik, kampung, bahkan di kota ini. Lurah, semua. Dan juga rambu-rambu setiap perbatasan wilayah kerja. Terus semua kami akan siapkan dan kami pun akan jalankan itu bersama.
9: Niswenda mengungkapkan pihak distrik juga membahas tata kelola pemerintahan di wilayah Kota Wamena, termasuk pembenahan struktur pemerintahan di tingkat distrik, kampung hingga kelurahan yang dinilai belum diperbarui. Niswenda menyebutkan pembaruan struktur pemerintahan tersebut akan dilakukan dalam minggu berjalan, termasuk penyiapan rambu-rambu batas wilayah kerja di setiap perbatasan. RRI Wamena, Ilham Kadir Andi Cori melaporkan.
1: Bupati Merauke resmi menutup festival dan lomba seni siswa nasional serta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Kabupaten Merauke tahun 2026. Dwi Juniarti dari Merauke menyampaikan laporannya.
11: Apel penutupan dan pembagian hadiah digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke di halaman kantor Bupati Merauke. Kegiatan itu dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kepala Sekolah, Guru Pendamping, serta para peserta lomba penerima hadiah. Bupati Merauke Yosep Gepse mengatakan kegiatan FLS 3N dan O2SN tahun 2026 ini adalah ajang untuk melatih anak-anak khusus kegiatan olahraga guna membangun sportivitas yang menghargai kerja keras. Ia menambahkan bahwa berbagai kegiatan yang menguji kecerdasan dan kemampuan berpikir siswa telah berjalan baik, dan anak-anak mampu menunjukkan kemampuan yang diperoleh dari para guru. Bupati menambahkan masih banyak persoalan dan hal yang harus dibenahi ke depan, khususnya peningkatan mutu pembelajaran di setiap jenjang pendidikan, serta penerapan kurikulum dan metode pembelajaran yang baik. Ia menegaskan perlunya menghadirkan suasana belajar yang menyenangkan bagi satuan pendidikan, baik yang dikelola pemerintah kabupaten maupun lembaga penyelenggara pendidikan di Merauke.
12: Kegiatan yang telah kita laksanakan secara bersama-sama, baik FS3N maupun O2SN, adalah ajang di mana kita melatih anak-anak kita, khusus untuk kegiatan olahraga, untuk membangun sportivitas yang juga menghargai kerja keras dan juga latihan-latihan yang sudah dilaksanakan secara berjenjang dan juga dengan penuh disiplin, penuh dengan tantangan, tetapi juga penuh keyakinan bahwa ketika kita melakukan persiapan-persiapan dengan baik, maka hasil pun akan kita petik dengan baik.
11: Bupati Yosep juga mengajak seluruh siswa terus belajar tanpa batas waktu serta mencatat prestasi setinggi-tingginya demi membawa nama baik daerah di kancah provinsi hingga nasional. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Gubernur Papua berpesan kepada siswa SMP Waran Kabupaten Waropen agar tekun belajar demi masa depan bangsa. Dari Serui, Tabina Rumpaidu selengkapnya melaporkan.
13: Dari keterbatasan, keterbatasan itu jangan membuat kamu minder, jangan buat kamu putus asa. Tadi saya sudah bilang, yang berdiri sekarang ini bisa masuk akademi, bisa jenderal bintang 3, sekarang gubernur. Jadi kami juga harus bisa hebat dan kami. Saya hidup ini Pak Bupati agak kurang baik, karena ini generasi muda, generasi emas bangsa Indonesia, generasi emas tanah Papua. Berikan mereka asupan nutrisi yang baik, diperhatikan, perhatikan guru-gurunya, supaya mereka bisa mengganti kami, mengganti semua.
1: Gereja dan pemerintah Kabupaten Wewendigul bersama-sama membangun objek wisata rohani sebagai upaya mendekatkan umat kepada Sang Pencipta di tengah perkembangan zaman. Dari Wewendigul, Yohanes Degoden melaporkan.
14: Perkembangan kemajuan teknologi serta perkembangan iman umat di tengah kemajuan saat ini, banyak hal sudah mulai menyimpang dari rasa menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lainnya. Maka dipandang perlu peran semua pihak, lebih khusus pengembangan iman umat harus diutamakan. Gereja wajib hadir memberikan pembinaan mental iman yang teguh, salah satunya melalui refleksi iman yang baik. Pesiarah Gua Maria Cermin Kekudusan Autriop Distrik Iniandit, Yohanes Subarjo Dosom, menyampaikan bahwa melalui kolaborasi yang baik antara gereja dan pemerintah, mengembangkan wisata rohani mampu mendekatkan iman umat dengan Sang Pencipta melalui perantaran Sang Bunda Maria, agar ada kenyamanan dari hiruk pikuknya perkembangan dunia, sehingga masyarakat akan merasa lebih baik dalam menjalani roda kehidupan dengan iman yang teguh.
15: Harapan ke depan, kalau bisa pengurus-pengurus gereja harus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membangun objek wisata rohani yang lebih besar lagi. Siapa tahu ke depan bukan hanya orang Katolik saja yang mengunjungi, tapi mungkin agama-agama sahabat juga bisa refreshing ke tempat rohani yang dibuat oleh umat Katolik.
14: Sementara itu, Pastor Paroki Wakerio Pastor James Ratuani Projo menuturkan, melalui situs dan juga wisata rohani seperti gua sebagai wadah tempat umat untuk berkumpul dan memanjatkan doa atau berdevosi kepada Sang Pencipta melalui perantaran Bunda Maria, menjadi dasar utama agar umat, lebih khusus umat Katolik, semakin kuat dalam menjalani kehidupan ini di tengah perkembangan zaman, agar cinta kasih, saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lainnya dapat terus terjaga baik dalam kehidupan.
16: Gua Maria dan yang disiapkan ini hanya sebatas benda atau sarana yang soal perkembangan dan bisa hidup itu bukan tergantung dari tempatnya, tapi bagaimana umat sendiri mau datang mengunjungi tempat ini dan berkebos tempat ini. Jadi harapan yang sangat diharapkan adalah bagaimana sarana situs-situs ini bisa menggerakkan sebanyak mungkin umat Allah serta umat Katolik untuk berserahkan berkebos.
14: Pastor mengajak umat Katolik di bulan Maria ini agar terus memanjatkan doa kepada Bunda Maria untuk memberikan kedamaian di hati bagi seluruh umat manusia, agar lebih mencintai kedamaian dan juga saling menghormati, agar tetap terjaga persatuan dan persaudaraan. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua, Skor Wil 1 Papua, Selasa 19 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Ramadhani mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

Ya, pendengar setiap program Satu RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital ya, stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. Pendengar, baru saja kita ikuti bersama penyampaian warta berita Gema Tanah Papua yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Nabire Provinsi Papua Tengah bersama rekan Eci Rahmadani. Selanjutnya, saudara, saya akan menemani Anda dalam sajian hiburan musik yang tak kalah menghibur untuk Anda di malam ini. Semoga saja menghibur suasana malam Anda dengan penuh kehangatan yang dibaluti kebahagiaan untuk Anda. Dari Jalan Patimura,

0: ini sedang melakukan aktivitas, tetap semangat. Jangan lupa untuk mengedepankan rutinitas-rutinitas Anda. Anda juga yang saat ini sedang melakukan aktivitas di dalam perjalanan ya, kami selalu menyarankan untuk Anda tetaplah berkonsentrasi, apalagi Anda yang saat ini sedang mengemudi kendaraan, baik roda 2, roda 4, roda 3, roda 6 hingga roda 8 ya. Tetaplah berkonsentrasi atas kendaraan yang Anda kendarai. Selamat malam juga untuk rekan-rekan TNI Polri, petugas-petugas kesehatan medis ya, yang masih terus melanjutkan aktivitas-aktivitas Anda di malam ini. Salam sehat untuk Anda, semangat terus. Dan juga pendengar, beberapa tembang hiburan sudah saya siapkan di malam ini. Kiranya harapan saya semoga saja Anda terhibur bersama tembang-tembang berikut ini. Dari Jalan Batimura, saya Simon Kayai. Selamat malam.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, baik, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Suri di mana saja Anda berada. Kembali lagi, saya Christine Padua akan menemani ruang dengar Anda di malam hari ini dari pukul 20.00 waktu Indonesia Timur hingga tutup siar nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, menemani ruang dengar Anda di malam hari ini, berikut akan kami hadirkan drama radio dengan judul Semua Ada Hikmahnya. Selamat mendengarkan.

Chandra seorang pengusaha kaya raya yang boleh dikatakan tidak akan habis hartanya sampai 7 turunan. Dikenal sebagai pengusaha yang baik dan bijak dalam segala urusan. Namun, suatu hari ia sangat marah kepada sopirnya dan akhirnya memecat sopir tersebut. Mengapa sopirnya sampai dipecat? Kita ikuti

0: Seperti biasa, Pak Chandra diantar Wisnu untuk berangkat kerja ke kantor.
1: Selamat pagi, Pak. Kita langsung ke kantor, Pak.
2: Pagi juga, Wisnu. Iya, kita langsung ke kantor saja.
1: Siap, Pak.
0: Dalam perjalanan, mereka berdua berbincang tentang kehidupan dan kebaikan serta hikmah dalam segala kejadian baik maupun kejadian sebaliknya.
2: Jadi Wisnu, walaupun pekerjaanmu hanya sopir, harus tetap bersyukur karena banyak di luar sana nasib orang-orang yang tidak beruntung. Bahkan kalau kita dengar berita sekarang ini, banyak sekali kejadian kecelakaan, bencana alam, dan lain sebagainya. Untuk itu kita harus tetap ikhlas. Dan jangan lupa, kita tetap harus bersyukur karena pasti ada hikmah di balik itu semua.
1: Iya, Pak. Saya kerja seperti ini saja sudah bersyukur banyak, Pak. Apalagi setiap saat Bapak selalu menasihati saya akan arti bersyukur dan juga hikmah di balik segala kejadian. Dan mudah-mudahan itu akan menjadi pelajaran bagi saya, Pak.
2: Amin kalau gitu. Wisnu, mudah-mudahan kamu bisa sukses seperti saya. Dan saya seperti ini bukan langsung sukses. Banyak kejadian pahit dalam kehidupan saya, tapi saya selalu terima itu semua.
1: Amin, Pak.
0: Sambil bercerita selama perjalanan, mereka pun akhirnya sampai ke kantor. Disinilah ada kejadian yang membuat Pak Chandra marah sekali dengan Wisnu sopirnya.
1: Maaf pak, saya tidak sengaja, Pak.
3: Apa? Tidak sengaja? Mata kamu kemana? Kamu tidak lihat? Tangan saya masih di mobil. Dasar kamu!
0: Keesokan harinya, sesampai di rumah Pak Chandra, hanya ditemui istrinya.
4: Maaf, Nuh. Bapak sangat marah sama kamu dengan kejadian kemarin yang membuat jari tangan Bapak harus diamputasi. Dan beliau juga mengatakan kamu harus dipecat, Nuh. Dan kamu tidak bisa lagi kerja dengan keluarga kami.
0: Wisnu terdiam dan menganggukkan kepalanya. Dalam hatinya ia bergumam,
1: ya, mudah-mudahan ada hikmah di balik kejadian ini. Ya, Bu, saya minta maaf dengan kejadian kemarin sehingga membuat Bapak harus kehilangan jarinya. Sekali lagi saya minta maaf, Bu.
4: Ya sudah, No, ini gajimu yang terakhir. Padahal seharusnya Bapak hari ini berangkat ke Bandung ya untuk menghadiri rapat dengan kliennya di sana. Tapi sudahlah, biarlah kepala cabang lain aja yang kesana.
0: Wisnu hanya terdiam, meminta maaf dan berlalu meninggalkan rumah majikannya. Padahal Wisnu sudah dianggap seperti keluarga sendiri karena ia memiliki sifat yang jujur, rajin, soleh, serta sangat dekat dengan keluarga Pak Chandra.
5: Mirsa, telah terjadi kecelakaan kereta api jurusan Jakarta-Bandung dengan korban jiwa.
6: Pak, Papa, lihat, Pak. Itu kan kereta api yang akan Papa tumpangi ke Bandung, Pak.
7: Mana? Mana, Bu? Iya, Bu. Itu kan teman-teman Papa, Bu. Mereka ikut di sana. Mana? Mana Wisnu, Bu? Papa mau ke sana. Papa mau membantu teman-teman Papa, Bu.
4: Wisnu? Pa, Wisnu kan sudah Papa berhentikan.
7: Apa? Aku berhentikan?
4: Iya, Pa. Apa papa lupa ya?
8: Kalau begitu, ibu yang bawa mobil, kita ke rumah Wisnu sekarang.
4: Buat apa, pa?
8: Papa mau minta maaf dan mau ajak Wisnu kerja bersama kita lagi, Bu. Karena aku baru sadar dengan kejadian ini ada hikmahnya.
0: Pak Chandra dan ibu pun akhirnya sampai di rumah Wisnu.
8: Wisnu, ada yang ingin Bapak bicarakan dengan kamu.
4: Iya, Nu.
9: Ada apa, Pak? Bu, apa saya dilaporkan ke polisi?
8: Enggak, Nu. Justru Bapak dan Ibu mau minta maaf.
9: Minta maaf? Minta maaf apa, Bu, Pak? Wisnu yang seharusnya minta maaf, Bu, Pak.
8: Begini, Nu. Dengan kejadian kemarin yang membuat jari Bapak hilang, ternyata ada hikmahnya juga, Nu. Bapak telah terhindar dari kecelakaan maut yang terjadi hari ini, yang banyak menelan korban jiwa.
9: Kecelakaan hari ini? Maksudnya, Pak?
8: Kereta yang seharusnya Bapak tumpangi hari ini, tadi mengalami kecelakaan, Nu. Dan banyak teman-teman kantor Bapak yang ikut di dalamnya menjadi korban.
9: Jadi apa hubungannya dengan saya, Pak, Bu?
4: Jadi begini, Nu. Dengan kejadian kemarin, untungnya Bapak hanya kehilangan jarinya saja. Kalau Bapak ikut kereta itu, aduh, tidak tahu apa yang akan terjadi, Nu.
9: Oh, jadi begitu, Pak, Bu?
8: Iya, Nu. Jadi hari ini Bapak dan Ibu mau minta maaf sama kamu. Sekalian juga mau mengajak untuk kerja lagi di rumah Bapak dan Ibu. Kamu mau kan, Nu?
9: Mau, Pak. Dengan senang hati.
8: Jadi kamu tidak keberatan kami ajak kerja lagi bersama kami, Nu?
9: Tidak, Pak. Bu, saya senang sekali. Ternyata ada hikmah di balik ini semua.
4: Hikmah apa, Nu?
9: Hikmah kejadian kemarin, Bu.
4: Kejadian kemarin, apa hubungannya dengan kamu, Nu?
9: Kan kalau Bapak berangkat, biasanya saya ikut dengan Bapak, Bu. Kalau tidak ada kejadian kemarin, mungkin Bapak dan saya sudah ikut juga dengan kejadian hari ini, Bu.
8: Iya, Nu. Semua ternyata ada hikmahnya di balik suatu kejadian.
0: Ya, semua ternyata ada hikmahnya di balik suatu kejadian.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
1: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, pendengar program Satu RRI, seru di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Pro Satu RRI Serui edisi Selasa 19 Mei 2026. Baik pendengar, menambah ruang informasi Anda, kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi Antara Papua. Pemerintah Provinsi Papua percepat cetak sawah 100 hektar di Kabupaten Waropen. Pendengar, pemerintah Provinsi Papua mempercepat program cetak sawah seluas 100 hektar dan pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Waropen sebagai bagian dari pelaksanaan program strategis nasional. Gubernur Papua Matius De Fakiri mengatakan penanaman perdana tersebut dilakukan pada sawah masyarakat di Kampung Baino Jaya, Distrik Audate, Kabupaten Waropen. Menurut Fakiri, kini kondisi semua provinsi itu sama, sehingga pemerintah daerah harus mengambil manfaat dari semua kegiatan program strategis nasional. Oleh karena itu, pihaknya kini fokus pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan sebagai motor penggerak ekonomi baru di Papua. Ia juga menambahkan, Waropen memiliki lahan yang luas dan subur, sehingga sangat potensial untuk pengembangan pertanian. Ya, pendengar, ia meminta pemerintah Kabupaten Waropen segera mengeksekusi program cetak sawah hingga 700 hektar yang telah disiapkan. Ya, selain padi, Fakiri juga mendorong pengembangan komoditas lain seperti kelapa, kakao, kopi, singkong, hingga tanaman jarak sebagai sumber energi terbarukan.

informasi dari laman antara Papua dan masih seputar kunjungan Gubernur Papua Matius D. Fakiri di Kabupaten Waropen, kembali kami hadirkan satu informasi terkait ke ruang dengar Anda. Gubernur Papua minta Pemkab Waropen perpanjang landasan Bandara Botawa. Pendengar Pro 1 RRI Seri, di mana saja Anda berada, Gubernur Papua Matius D. Fakiri meminta pemerintah Kabupaten Waropen segera melakukan perpanjangan landasan Bandara Botawa guna meningkatkan konektivitas dan mendukung percepatan pembangunan wilayah pesisir utara Papua itu. Ia menjelaskan Kabupaten Waropen salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus pemerintah Provinsi Papua bersama Kabupaten Sarmi dan Mambera Moraya karena masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Ia juga menjelaskan kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan terhambat pembangunan, melainkan menjadi motivasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan secara bertahap. Ia juga menambahkan pemerintah provinsi juga terus mendorong pembangunan infrastruktur dasar lainnya di Waropen agar dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

pendengar, itulah dua informasi berturut-turut yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda terkait kunjungan Gubernur Papua Matius D. Fakiri ke Kabupaten Waropen. Semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda, menambah wawasan serta ruang informasi Anda.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga.
2: Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, pendengar program Masa dari Istri, di mana saja Anda berada, pukul 20.45 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, kembali lagi kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Masih kami lansir dari laman resmi Antara Papua. Pemerintah salurkan bantuan ke masyarakat Jayawijaya pasca perang suku. Pendengar, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan pasca perang suku yang terjadi di daerah tersebut. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Kasubdit Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Kemendagri Republik Indonesia Theophilus Lukas Ayomi yang diterima oleh asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayawijaya Lekius Yikwa di kantor Bupati Jayawijaya. Pendengar, Theophilus Lukas Ayomi dalam keterangan tertulis yang diterima di Wamena mengatakan, bantuan ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang pelaksanaannya di lapangan dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halub. Menurutnya, Kemendagri Republik Indonesia juga akan memberikan dukungan lanjutan kepada pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui asistensi dalam penyiapan administrasi untuk proses penanganan setelah konflik. Ia juga menjelaskan bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan pokok dan perlengkapan dasar, antara lain beras, minyak goreng, mie instan, sarden, serta popok bayi. Pendengar, pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam upaya penanganan korban, pemulihan kondisi sosial masyarakat, serta memastikan situasi keamanan dan ketertiban dapat kembali kondusif.

Ya, pendengar sekalian, masih kami lansir dari laman Antara Papua, masih sekitar konflik di Kabupaten Jayawijaya. Brimopolda Papua lakukan penyekatan guna hindari konflik di Wamena. Pendengar, Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito mengatakan saat ini personil Brimopolda Papua dikerahkan di sejumlah titik untuk melakukan penyekatan agar kedua kelompok yang berkonflik di Wamena, Kabupaten Jayawijaya tidak saling menyerang. Ada 7 titik yang hingga kini masih dijaga satu satuan setingkat kompi Brimob. Juga mengatakan selain melakukan penyekatan, berbagai pihak saat ini sedang berupaya agar pertikaian antar kelompok masyarakat dapat segera dihentikan. Menurutnya, dari laporan yang diterima terungkap bahwa dampak konflik yang terjadi menyebabkan 874 warga mengungsi untuk mengamankan diri beserta keluarga. Mereka sebagian besar mengungsi ke Mapolres Jayawijaya dan Makodim Jayawijaya di Wamena serta gereja-gereja. Untuk situasi keamanan, kata Kombes Cahyo, relatif aman walaupun aparat keamanan masih berjaga-jaga di sejumlah titik. Pertikaian antara kelompok masyarakat di Wamena itu berawal dari kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan anggota DPR dari Lanijaya yang terjadi di Megapura Distrik Asolokobal pada 17 Mei 2024.

Pendengar, itulah dua informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi Antara Papua. Semoga bermanfaat bagi Anda. Pendengar, kami sampaikan bahwa di pukul 21.00 nanti akan kami hadirkan Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta.

0: Dian, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100.000.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40.000. Cuman emak nih?
0: Tenang, Jaklah. Nanti lebihnya adalah emak kasih kau.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa. Jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa.
2: Bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
0: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, ia berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa, bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
3: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
4: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
3: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
5: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Muhajir juga membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Hilman Latif.
6: Anu saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
7: Oh, itu sekitar itu aja. Ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi menteri itu ya?
6: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
7: Atau sama Pak Hilman Latif ya, Pak?
6: Enggak ada, enggak ada. Aman.
7: Aman ya.
6: Berapa tadi kan sempat minta ditunda Pak pemeriksaan? Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan, tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua. Kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan seolah saya menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang. Insya Allah.
7: Berapa pertanyaan tadi?
6: Oh, nggak banyak. Oh, saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
7: Oh, 20 hari?
6: 30 Juni sampai 19 Juli.
5: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
8: Perjualan bertingkat Permen ESDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga waktu itu ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku komisaris utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar $15 juta Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar $80 juta Amerika Serikat terhadap PGN.
10: Ya, dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI ya, berapa 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebesar $80 juta. Jadi ini harus diproses.
9: Sementara Mary selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Isar Gas mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
11: Sempat diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak, ada permen itu juga 6/2016. Memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak.
10: Iya.
11: Diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
10: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya? Apakah ada masukan atau gimana?
11: Dari tim kami sih kebetulan nggak ada masukan terkait dengan Permen 6 itu, Pak.
9: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
13: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan terkukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahadi mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rajo.
14: Ya, nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk, di situ sudah jelas, di titik ini, di tenda ini, ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda, atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer, nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan, karena harapan masyarakat luar biasa, dan kita ingin memastikan itu.
13: Dan pendengar, sebelumnya Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahlil Hanzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jamaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sada Turaren melaporkan selengkapnya. Ain.
15: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa. Dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
16: Saya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah saya ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Ya, ya. Ya. Kalau ibu sendiri, nanti kita saya jualan nasi uduk.
17: Oh, jualan nasi.
15: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
17: Baik, pendengar, ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
18: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi akan diprioritaskan untuk monitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jamaah-jamaah yang berisiko tinggi, yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jemaah haji prioritas, lansia, kemudian risiko tinggi.
17: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Sumbawa tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju asrama haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randy Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan Barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, pesisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Karimata hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat nggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500. Terus makin apa ya, makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, nggak mau kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Terarat Sakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen BWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenel, Familia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nanti lah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak, bah, air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Suri, di mana saja Anda berada, pukul 21 lewat 38 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar program 1 RRI Suri dalam acara Ruang Rindu kembali akan menemani ruang dengar Anda di malam hari ini dari pukul 21 lewat 38 menit waktu Indonesia Timur hingga pukul 22 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar sekalian, Anda juga dapat berpartisipasi dalam acara Ruang Rindu Pro 1 Serui edisi Selasa 19 Mei 2026. Tentu saja Anda dapat menyampaikan salam-salam khusus Anda, juga pesan-pesan spesial Anda kepada orang-orang terkasih tersayang di mana saja Anda berada, yang mungkin saat ini sedang Anda rindukan, boleh saja langsung saja bergabung di line telepon kami 0983-32999 dan via WhatsApp di 0821-9091-6761. Anda juga dapat merequest lagu-lagu kesukaan Anda untuk menemani nuansa Selasa malam Anda bersama orang-orang tersayang. Boleh saja, langsung saja gabung di Ruang Rindu Pro 1 Serui edisi Selasa 19 Mei 2026. Di line telepon kami 0983-32999 dan via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, dari studio Pro 1 RRI Serui, kami ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas bagi pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada. Baik yang mendiami Kabupaten Kepulauan Yapen, kami sapa dari ujung pukul ujung, selamat malam, selamat beraktivitas. Juga buat Anda yang mungkin sudah ingin melepas lelah Anda dengan beristirahat, kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Juga buat pendengar setia Pro 1 RRI Serui yang berada di Kabupaten Sejuta Bakawar Ropen sana, selamat malam, selamat beraktivitas dan juga selamat beristirahat. Yang ada di Supiori, Mamberamo, yang ada di Sarmi, di Nabire, di Timika, di Jogja, di mana saja yang selalu setia memonitor siaran Pro 1 RRI Serui, kami ucapkan selamat malam, selamat beraktivitas dan juga bagi Anda yang sudah akan beristirahat ya, melepas lelah penat setelah seharian beraktivitas, kami ucapkan selamat beristirahat.

istirahat bagi Anda sekalian. Dan buat Anda yang masih ingin bersaparia ya via udara bersama orang-orang terkasih tersayang Anda, boleh saja di Ruang Rindu Pro 1 RRI Serui edisi Selasa 19 Mei 2026 langsung saja di line telepon kami 0983 32 999, dan via WhatsApp di nomor 0821 9091 6761.

pendengar setiap Rosa Teris, Rui di mana saja dan berada, pukul 21 lewat 42 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui, edisi Selasa 19 Mei 2026. Kami masih nantikan atensi-atensi manis Anda. Ada yang mau berkirim-kirim salam atau bersapa Ria ya, dengan orang-orang terkasih Anda via udara tentunya. Langsung saja gabung di line telepon kami 0983-32999 dan juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Anda juga dapat merequest lagu-lagu kesukaan Anda ya. Tentu saja akan kami hadirkan untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini.

Ya, baik pendengar di mana saja Anda berada sambil menantikan atensi Anda, baik via telepon juga via WhatsApp. Kami hadirkan beberapa tembang manis untuk menghibur dan menemani suasana malam hari Anda. Sambil menantikan atensi Anda via telepon juga via WhatsApp.

Baik, mendengar setiap Pro 1 RRI, suruh ini bersaja Anda berada pukul 21 lewat 47 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui, edisi Selasa 19 Mei 2026. Masih kami nantikan atensi-atensi manis Anda via telepon di line, telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Anda dapat menyampaikan salam-salam Anda, ucapan-ucapan khusus Anda ya, kepada orang-orang terkasih, tersayang di mana saja Anda berada. Di mana saja mereka berada ya tentunya. Mungkin ada yang sudah merindukan orang-orang tersayang Anda, mungkin itu teman, saudara, atau orang-orang spesial Anda, boleh saja bergabung di line telepon 0983-32999 dan via WhatsApp di 0821-9091-6761.

Baik pendengar, sambil menantikan atensi Anda baik via telepon juga via WhatsApp, kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan ke ruang dengar Anda untuk menemani suasana malam hari Anda di mana saja Anda berada dan aktivitas apapun yang Anda kerjakan di malam hari ini. Kami doakan semuanya boleh berjalan dengan lancar dan hasilnya sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Ya, pendengar, masih di acara Ruang Rindu Pro 1 RRI Serui, Anda dapat menyampaikan atensi-atensi Anda via telepon di nomor 0983-32999 dan juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

ramai pendengar Pro 1 RRI Istri di mana saja Anda berada, pukul 22 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui edisi Selasa 19 Mei 2026. Kami akan menemani ruang dengar Anda masih dalam acara Ruang Rindu hingga pukul 22.30. Anda bisa menyampaikan atensi-atensi Anda baik via telepon juga via WhatsApp di nomor 0893-32999 dan via WhatsApp 0821-9091-6761. Anda juga dapat merequest lagu-lagu kesukaan Anda untuk menemani nuansa malam hari Anda bersama orang-orang terkasih tercinta Anda.

Ya, baik pendengar setiap Pro 1 RRI Istri, di mana saja Anda berada, pukul 22 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Ruang Rindu Pro 1 RRI Istri, edisi Selasa, 19 Mei 2026. Ya, sudah ada atensi masuk via WhatsApp ya, dari Bung X di Papua Tengah, Nabirisana. Terima kasih Bung X sudah bergabung via WhatsApp. Oh, ucapannya selamat malam ya buat Christine yang bertugas. Terima kasih Bung X. Bung X mau request lagu Santai Slow Reggae Papua Indonesia Timur, judulnya Mantan Masih Rindu. Wow, asik. Untuk menghibur semua pendengar setiap Pro 1 RRI Istri, semoga terhibur. Oke, terima kasih Bung X ya. Pastinya semua pendengar setiap Pro 1 RRI Istri akan terhibur lewat lagu yang di request oleh Bung X di Papua Tengah sana. Terima kasih Bung X sudah bergabung. Di belakang Bung X yang sudah bergabung, masih kami nantikan atensi Anda, buat Anda ya yang menyampaikan salam-salam Anda, juga pesan-pesan spesial Anda. Anda yang mau melepas rindu dengan orang-orang terkasih tersayang, boleh saja via udara di Pro 1 acara Ruang Rindu 0983329999 dan WhatsApp 0821909167

Ya, baik pendengar setiap Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, kami mohon maaf ya untuk gangguan teknis pada saluran telepon kami. Anda bisa bergabung lewat WhatsApp untuk menyampaikan atensi-atensi Anda di acara Ruang Rindu Pro 1 RRI Serui. Pendengar sekalian, untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini, kami hadirkan lagu requestan dari Bung X di Papua Tengah sana, Mantan Masih Rindu. Semoga Anda terhibur.

pendengar setia Pro 1 RRI Istri, di mana saja Anda berada, pukul 22 lewat 14 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui, edisi Selasa 19 Mei 2026. Kami mohon maaf untuk gangguan teknis sambungan telepon kami. Anda bisa bergabung via WhatsApp ya, untuk menyampaikan atensi-atensi Anda kepada orang-orang terkasih tersayang ada di mana saja. Juga dapat merequest lagu-lagu kesukaan Anda tentunya ya, untuk menjadi teman aktivitas atau istirahat malam hari Anda.

Ya, tentu saja ya, dari Studio Pro 1, Christine mau sapa-sapa nih pendengar setia Pro 1 RRI Stru yang biasanya gabung di acara Ruang Rindu ya. Tapi malam ini mungkin karena sambungan telepon kami yang bermasalah ya, mohon maaf. Anda bisa gabung di via WhatsApp kami tentunya. Ada Maven di Kampung Harapan sana, selamat malam, selamat beraktivitas ya buat Maven dan keluarga. Juga ada Mamit di seputaran Japan sana. Terima kasih Mamit ya, sudah memonitor siaran kami dan sudah masuk via WhatsApp. Terima kasih juga buat Bung X ya, yang sudah bergabung via WhatsApp. Selamat malam ya, selamat beraktivitas Bung X. Juga buat Bung PTK yang berada di Kabupaten Sejuta Bakau. Juga ada Putra Kamoro, ada Pak Jerry di Yogyakarta sana. Juga ada laki-laki Seribu Bakau ya. Ya, juga ada Kakak Esti di Sarmi, Kota Ombak ya. Selamat malam Kak Esti, selamat beraktivitas. Juga ya tentunya buat semua pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, kami ucapkan selamat malam, selamat beraktivitas. Apapun yang Anda kerjakan di malam hari ini, kami doakan semuanya lancar-lancar jaya ya. Yang sedang berjualan, jualannya laris manis dan rezekinya melimpah tentunya. Yang sedang santai menikmati segelas kopi di malam hari ini, ya selamat bersantai ya. Ya, atau juga mungkin pendengar sekalian ya, yang sedang berkumpul bersama keluarga tercinta di rumah sambil bercakap-cakap, membagikan ya pengalaman aktivitas seharian Anda. Kami ucapkan selamat malam ya, selamat beraktivitas bersama keluarga tercinta Anda. Ataupun mungkin ya, bagi para pegawai, petugas operasional nih yang masih bekerja di malam hari ini atau baru melaksanakan tugasnya di malam hari ini ya. Ada operasional pihak keamanan ya, kepolisian, TNI, juga para medis di rumah sakit sana. Ada damkar, ada SAR, dan berbagai profesi lainnya yang masih ya melaksanakan tugas aktivitasnya di malam hari, tetap semangat dan lakukan dengan sepenuh hati. Pasti hasilnya akan baik bagi Anda dan keluarga.

Baik, pendengar setia Pro 1 RRI, seru di mana saja Anda berada, menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Kami hadirkan beberapa tembang manis yang tentunya kami harapkan dapat menghibur dan menambah semangat aktivitas malam hari Anda.

Baik, pendengar setiap Pro 1 RRI, Serui di mana saja Anda berada, masih di acara Ruang Rindu Pro 1 RRI Serui, edisi Selasa 19 Mei 2026, Pro 1 Serui dengan acara Ruang Rindu akan bersama Anda hingga pukul 22.30 menit waktu Indonesia Timur. Kami mohon maaf ya untuk gangguan sambungan telepon kami, tetapi tentu saja tidak mengurangi semangat kita di malam hari ini ya. Ada atensi masuk via WhatsApp dari Mikrofon di Majapahit. Oke, terima kasih ya Mikrofon di Majapahit. Ini saya mau panggil Mas, Mbak, Bung, atau Kakak. Ya, jadi Mikrofon saja. Oh, dengan Nona Mikrofon. Oke, siap. Ada Nonanya ya. Ya, ucapannya selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui dengan Nona Mikrofon di Majapahit. Oke. Mau request lagunya Willy Sopakua yang judulnya Beta Pilihan Bukan Tujuan. Oke. Ucapannya salam buat semua yang lagi monit malam ini, semoga terhibur via udara. Terima kasih ya Nona Mikrofon di Majapahit.

Atensi masuk ya, kembali dari Bung X di Papua Tengah. Bung X mau request lagu Beta Pilih Ale Sampai Tua, asik. Ya, dari Mr. Laning ya. Ucapannya dari Bung X ya, salam-salam buat Mamit di Yapan, Maven di Kamhar, Bung PTK di Waropen, Laki-laki Seribu Bakau, dan Hesti di Kota Ombak Sarmi. Oke, terima kasih ya Bung X. Ya, buat yang sudah disebutkan ya, Christine sambungkan ya. Selamat malam ya buat yang sudah dikirimkan atensinya dari Bung X ya. Ada Mamit, ada Maven, Bung PTK, Laki-laki Seribu Bakau, dan semua tentunya pendengar setiap Pro 1 RRI Serui di mana saja berada. Ya, atensi dari Mamit di Yapan ya, request lagu Manado dengan judul Lenso Penyesalan dari Gloria Trio. Oke, akan kami carikan ya, spesial buat Mamit dan seluruh pendengar setiap Pro 1 yang berada di seputaran Yapan dan Mandala sana. Kami hadirkan ya lagu-lagu requestan dari pendengar setiap Pro 1 yang sudah bergabung ya. Ada Nona Mikrofon di Majapahit, juga Bung X, juga ada Mamit ya yang sudah menyampaikan lagu requestannya, akan kami hadirkan ya. Semoga terhibur dan tentunya kami harapkan boleh menjadi teman aktivitas malam hari Anda dan membawa kebahagiaan tersendiri bagi Anda.

Baik, pendengar setia Pro 1 RRI Istri, di mana saja Anda berada, pukul 22 lewat 42 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, kami akhiri acara Ruang Rindu Pro 1 Serui edisi Selasa 19 Mei 2026. Terima kasih ya buat pendengar setia yang sudah bergabung via WhatsApp. Mohon maaf jaringan telepon kami yang mengalami gangguan teknis. Ya, tentu saja kami ucapkan terima kasih karena tidak mengurangi semangat dari pecinta pendengar setia Pro 1 RRI Serui yang sudah bergabung via WhatsApp. Ada Bung X di Nabire, terima kasih ya Bung X sudah bergabung. Ada Mamit di Yapan, terima kasih Mamit sudah bergabung juga. Ada Nona Mikrofon di Majapahit, terima kasih ya Nona Mikrofon sudah bergabung ya di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui edisi Selasa 19 Mei 2026.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.

Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI Seru, di mana saja Anda berada, pukul 22 lewat 56 menit waktu Indonesia Timur. Pro 1 RRI Seru akan menemani ruang dengar Anda hingga tutup siar nanti ya, di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, kami ucapkan selamat malam ya buat Bung PTK di Kabupaten Sejita Bakawaropen sana yang saat ini sedang monit acara Pro 1 tentunya ya. Maksud kami tadi Bung PTK ya, mau masuk di ruang rindu namun ada gangguan teknis ya. Mohon maaf ya Bung PTK, tapi terima kasih nih Bung PTK masih setia monitor siaran Pro 1 RRI Srui. Dan Bung PTK request lagu dari Aryo Swayor ya, Wope Woroi. Siap Bung PTK, akan kami hadirkan spesial buat Bung PTK dan seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Srui yang berada di Kabupaten Sejuta Bakau dan di mana saja. Semoga Anda terhibur.

pendengar setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 23 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Pendengar, kami hadirkan satu kisah inspiratif ke ruang dengar Anda, kami lansir dari laman resmi rri.go.id. Dari meja kuliah ke kandang, pemuda Bangkalan bangun peternakan kambing. Sosok muda inspiratif Irsa Firmansyah Borneo Putra, owner Tiga Raja Farm Peternakan Bangkalan. Dalam siaran yang juga live melalui Instagram RRI Sampang, Irsa berbagi kisah perjalanan merintis usaha ternak kambing dari bangku kuliah hingga mendirikan usaha nyata. Ya pendengar, Irsa menuturkan dirinya menempuh pendidikan di Politeknik Pembangunan Pertanian Malang sejak 2020 dan lulus pada Agustus 2024. Berbekal ilmu agribisnis peternakan yang dipelajari selama 4 tahun, ia langsung merealisasikan ide bisnis dengan mendirikan Tiga Raja Farm. Ya, pendengar, menariknya, Irsa mengaku awalnya tidak berpikir untuk terjun ke dunia peternakan. Semasa SMA, ia justru aktif di Olimpiade Fisika, bahkan sempat kuliah di jurusan Teknik Industri UTM. Namun, peluang besar di sektor peternakan Madura membuatnya mantap memilih jalur agribisnis peternakan. Pendengar, kini Tiga Raja Farm berkembang dengan sistem budidaya modern dan menjadi inspirasi bagi pemuda Bangkalan. Ya, pendengar, itulah satu kisah inspiratif singkat ya yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang seorang pemuda ya yang bernama Irsa Firmansa Borneo Putra. Ya, di usianya muda, ia sudah merintis usaha dengan nama Tiga Raja Farm, yaitu peternakan ya. Ya, tentu saja berbekal dari ilmu yang telah ia dapatkan dari bangku kuliah, ia aplikasikan dalam membuat satu peternakan. Pendengar, semoga kisah inspiratif yang sudah kami hadirkan boleh juga menginspirasi pendengar sekalian ya, bahwa untuk memulai suatu usaha harus kita tekuni dengan semangat dan tentunya tetap percaya bahwa hasil yang baik dan usaha yang baik akan datang bersamaan ya. Dari hasil yang baik tentunya akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Tentunya tetap semangat untuk menjalankan usaha yang saat ini sedang kita tekuni atau baru saja ya akan kita mulai untuk menekuni suatu usaha. Tetap semangat dan percaya, ketika usaha itu kita lakukan dengan serius, hasilnya tentu juga akan baik bagi kita.

Baik, pendengar setia Pro 1 RRI, seru di mana saja Anda berada, pukul 23 lewat 45 menit waktu Indonesia Timur. Akan kami hadirkan renungan Kristiani Malam. Ya, tentu saja untuk mengakhiri segala aktivitas kita sepanjang hari ini, perlu untuk kembali dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas penyertaan dan kasih sayang Tuhan, sehingga di malam hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada. Mari kita merenungkan begitu besar kasih sayang Tuhan kepada kita, dan jangan lupa mengakhiri segala aktivitas kita sebelum beristirahat dengan doa dan ucapan syukur tentunya. Semoga renungan malam yang kami hadirkan boleh menjadi berkat bagi pendengar sekalian.

Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada saat ini saya akan menyampaikan renungan 5 menit sebelum tidur. Dalam Mazmur pasal 4 ayat 2-8 tertulis, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat di atas merupakan doa pada malam hari dari Raja Daud. Seorang raja yang mengalami kasih karunia Tuhan di sepanjang hidupnya. Setiap bagian doa ini mengandung makna yang dalam bagi kita. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, dalam 5 menit ini sebelum tidur, mari kita sadari dan lakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, berdoalah dan serahkanlah semua kesusahan, kesesakan, dan persoalan sepanjang hari ini kepada Tuhan. Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Yang kedua, sekalipun orang-orang membenci dan memusuhimu, sadarilah bahwa Tuhan mengasihimu dengan kasih yang tak terbatas. Kepada Tuhan saja kita dapat berpaling dan mendapatkan kasih sejati. Ia berkenan ditemui dan mau mendengarkan doa-doa kita. Yang ketiga, saudara, kemarahan yang benar, yang bukan perbuatan dosa, adalah kemarahan pada ketidakadilan, ketidakbenaran, dan segala kejahatan. Dalam hati kita, ucapkanlah syafaat atas bangsa dan negara kita, atas setiap orang yang ada di lingkungan kita, dan atas keluarga kita. Ucapkanlah syafaat agar kebenaran, keadilan, dan kebaikan selalu ada atas negeri dan dilakukan oleh setiap orang di tempat dimanapun kita berada. Yang keempat, saudara, ucapkanlah syukur kepada Tuhan sebagai korban di hadapannya. Hati yang selalu bersyukur merupakan sebuah korban yang indah di hadirat-Nya. Bersyukurlah untuk segala sesuatu yang kita alami di sepanjang hari ini. Dan percayalah penuh kepada Tuhan yang memegang kendali atas semua jalan hidup kita. Yang kelima, andalkanlah Tuhan selalu yang menjadi sumber pertolongan dan kekuatan kita. Tuhan memberikan kepada kita pertolongan dan sukacita. Ia mengubah kain kabung menjadi pakaian hari raya. Ia mengubah ratapan kita menjadi tarian dan air mata kita menjadi tertawa oleh karena tangan Tuhan menolong kita. Ia memberikan kepada kita sukacita sejati yang melimpah-limpah. Yang keenam, saudara, tidurlah dengan tentram. Saudara mengalami ketentraman dari Tuhan karena Tuhan melindungi saudara. Kita akan berbaring dan segera tidur, sebab Tuhan menjaga dan menyertai kita di sepanjang malam ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus ada bersama saudara dan memberikan ketentraman hati dan perlindungan bagi setiap saudara. Tidurlah, beristirahatlah dalam kedamaian Tuhan. Hari esokmu ada dalam tangan Tuhan. Berkat dan penyertaan yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus
menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI Seluruh di mana saja Anda berada, pukul 23 lewat 54 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, saatnya saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sekaligus menutup seluruh rangkaian program acara siar Programa 1 RRI Seruwi edisi Selasa 19 Mei 2026. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita. Thank you.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, tanggal 19 Mei 2026. Dan kita semua patut bersyukur kepada Tuhan yang selalu baik kepada kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang benar yang mengasihi kami, menyertai dalam segala keadaan. Terima kasih untuk hari baru ini, kembali kami ada karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 27 ayat yang ke-10. Tertulis demikian, jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita seringkali sadar atau tidak sadar mencari dukungan atau support system dalam menjalani kehidupan. Apa itu atau siapa tepatnya support system yang seringkali kita cari? Bisa orang tua, saudara, atau orang-orang tertentu dalam komunitas, teman-teman, dan sahabat. Ketika kita dalam keadaan susah, saat kita perlu bantuan, dalam keadaan banyak pikiran, kita sangat memerlukan sebuah support system yang membantu. Itu sebabnya tidak heran kita akan mencari orang-orang yang bisa mendukung kita untuk menghiburkan hati, untuk menjadi teman curhat yang menolong dalam kesukaran. Kita perhatikan Amsal 27 ayat 10 ini. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Ayat ini berbicara tentang situasi realita kehidupan kita sehari-hari. Hubungan kita dengan orang-orang lain di sekitar kita. Hubungan dalam komunitas. Hubungan yang bukan hanya satu arah tapi dua arah. Hubungan timbal balik. Dan kalau kita merenungkan ayat ini, ada pesan di dalamnya tentang support system. Baik diri kita menjadi support system bagi orang lain, maupun orang lain menjadi pendukung diri kita. Dikatakan di sini, jangan meninggalkan temanmu dan teman ayahmu. Seringkali kita lupa untuk merawat hubungan. Temanmu dan teman ayahmu di sini berbicara tentang orang-orang yang kita kenal, atau orang-orang yang ada dalam komunitas terdekat kita, orang-orang yang dikenal oleh orang tua kita. Memang saudara tidak semua teman bisa menjadi teman atau sahabat yang baik. Tapi bagaimanapun juga di sini intinya adalah penulis Amsal mengingatkan agar tidak melupakan hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Di bagian terakhir dari ayat 10 dikatakan lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Kalau saudara jauh, tempat tinggalnya sangat jauh dari kita, tentu akan sulit untuk kita hubungi. Itu sebabnya dikatakan jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Karena jauh lokasinya, perbedaan jarak membuat kita hanya punya pilihan, yaitu tetangga. Tetangga yang dekat lebih baik daripada saudara yang jauh. Karena mereka bisa menjadi support system kita yang tersedia. Hanya saja masalahnya, apakah kita punya tetangga dekat? Untuk mempunyai tetangga dekat, kita sendiri secara pribadi harus punya kerelaan dan kesediaan untuk menjadi tetangga dekat bagi tetangga kita. Ada hubungan yang dijalin, ada hubungan yang dirawat. Sebagai orang-orang percaya, ada kalanya kita lupa untuk merawat hubungan dengan sesama. Tapi firman Tuhan melalui Amsal ini mengingatkan saudara dan saya
untuk merawat hubungan dengan orang-orang lain. Bukan hanya dengan saudara di dalam keluarga, tapi dengan semua orang dimanapun kita berada. Dan satu hal lagi, saudara, perlu kita ingat, support system kita yang mesti selalu menjadi prioritas kita adalah Tuhan. Tuhan menjadi andalan kita, dan Tuhan dapat bekerja menolong saudara dan saya melalui orang-orang di sekitar kita. Dan Tuhan juga dapat memakai kita untuk menjadi saluran yang menolong orang-orang lain yang memerlukan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu menolong kami untuk mengerti bagaimana seharusnya kami menjalani kehidupan ini. Bagaimana kami perlu untuk merawat hubungan dengan sesama kami. Dan menjadi sebuah support system bagi orang-orang di sekitar kami. Dan juga mengalami pertolongan Tuhan lewat orang-orang lain yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, berikanlah kami pengertian lebih dalam akan firman-Mu. Dan tuntun kami selalu dalam jalan-jalan-Mu yang benar. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin sertai kami, agar kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan, lawatlah ya Tuhan. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada pertolongan ajaib yang Tuhan nyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan jamahlah hati setiap orang untuk percaya kepada-Mu sehingga menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua, selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan.

Sering ya bingung dengan pembagian waktu. Pada saat mentari bersinar, pukul 10.00 itu pagi atau siang. Lalu pukul 15.00 itu siang atau sudah sore. Tenang, tenang. Terkait pembagian waktu tersebut, yuk simak yang berikut ini. Pagi adalah waktu di mana matahari mulai beranjak bersinar. Pagi hari dimulai dari pukul 05.00 dan berakhir pada pukul 10.00. Jadi, kalau masih pukul 09.30 itu masih pagi ya. Nah, setelah waktu pagi hari menunaikan tugasnya, sekarang giliran waktu siang yang beraksi. Sudah tahu dong kapan waktu siang dimulai? Yaps, benar sekali. Tepat setelah pukul 10.00. Jadi, waktu siang itu berlangsung pukul 10.00 sampai pukul 15.00. Waktu sore beranjak dari pukul 15.00 sampai pukul 18.00. Sengatan sinar matahari mulai melunak ketika memasuki waktu ini. Dan banyak orang memanfaatkan waktu untuk berolahraga. Kalau waktu petang, gimana? Belum bisa langsung disebut malam dulu ya. Waktu antara pukul 18.00 sampai dengan 19.00 ini yang disebut petang hari. Waktu ini pun menandakan peralihan waktu sore menjelang malam. Nah, tepat di pukul 19.00 barulah menjelang malam. Waktu malam ini pun berlangsung dari pukul 19.00 sampai pukul 24.00. Sudah tahu kan waktunya? Jadi jangan salah menyebutkan tanda waktu.

Mengapa sih di Indonesia kita cuma punya dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan? Sementara ada negara-negara yang memiliki empat musim, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan ada juga negara-negara yang memiliki enam musim. Lalu kenapa sih Indonesia hanya punya dua musim saja, yakni musim kemarau dan musim hujan? Indonesia hanya memiliki dua musim karena merupakan negara tropis dan wilayahnya berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi dua bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Lintas Serui Waropen edisi Rabu 20 Mei 2026 dengan topik utama. Pemerintah Provinsi Papua perpanjang runway Bandara Botawa Waropen segera difungsikan. Anggota DPRK Yapen Rian Hendrik tinjau kondisi pustu di distrik Rainbawi, Kampung Aisau. Mendengar? Dengan topik berita tadi, diikuti pula dengan rangkaian informasi penting lainnya bersama saya Mari Rumekewi. Inilah Warta Berita Lintas Serui Waropen selengkapnya.

0: Pendengar, kita awali berita yang pertama. Pemerintah Provinsi Papua perpanjang runway Bandara Botawa Waropen segera difungsikan. Laporan selengkapnya bersama Tabina Rumpaidus langsung dari Waropen.
1: Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen mempercepat pembangunan sektor transportasi udara di Kabupaten Waropen melalui perpanjangan runway Bandar Udara Botawa Waropen agar segera difungsikan kembali untuk melayani masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan daerah. Kunjungan kerja dilakukan Gubernur Papua, Komjen Pol Purnawirawan Matius De Fakiri pada Senin, 18 Mei 2026 di Kampung Botawa Distrik Udate Kabupaten Waropen. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur meninjau langsung kondisi Bandar Udara Botawa yang direncanakan segera kembali beroperasi. Pemerintah provinsi akan melakukan perpanjangan runway serta memperbaiki berbagai infrastruktur penunjang di kawasan bandara. Langkah tersebut dilakukan agar pesawat jenis ATR dapat mendarat dan beroperasi secara normal di Kabupaten Waropen.
2: Yaitu perpanjangan runway-nya, kemudian kita perbaiki infrastruktur lain supaya bisa mempercepat masuknya pesawat ATR ke Kabupaten Waropen. Kami berharap dengan dia bisa masuk, ini juga mempercepat arus lalu lintas udara untuk mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Waropen.
1: Sementara itu, Bupati Kabupaten Waropen, Dr. Andus Franciscus Caverius Mote, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua atas perhatian dan dukungan terhadap pembangunan Bandar Udara Botawa Distrik Oudate. Pemerintah Waropen menilai kehadiran Gubernur Papua memberikan harapan baru bagi masyarakat. Pembangunan di Papua dan Kabupaten Waropen dapat terus berjalan dengan baik demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.
2: Mewakili masyarakat Kabupaten Waropen dan pemerintah menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Gubernur yang memberikan kepastian bahwa Papua cerah itu bisa terjadi di Waropen. Kami juga berharap bahwa semangat itu terus akan ada dan kami doakan semua perjalanan Pak Gubernur untuk membangun Provinsi Papua dan Kabupaten Waropen yang kami cintai. Terima kasih. Tuhan memberkati.
1: Daerah seperti Waropen, Sarmi, dan Mamberamo masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Namun pemerintah Provinsi Papua terus berupaya secara perlahan menyelesaikan persoalan yang dirasakan masyarakat di wilayah tersebut. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.

0: Anggota DPRK Rian Hendrik tinjau kondisi pustu di distrik Rainbawi, Kampung Aisau. Laporan kontributor Cindy Faidiban.
1: Sudah tidak layak untuk digunakan.
2: Anggota DPRK Kepulauan Nyiapen Komisi C Rian Hendrik Koker melakukan kunjungan kerja ke distrik Rainbawi, tepatnya di Kampung Aisau, untuk melihat langsung kondisi pustu yang saat ini terbengkalai. Dalam kunjungannya, Rian Hendrik menilai kondisi bangunan pustu Kampung Aisau sudah tidak layak digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Ia menegaskan keberadaan pustu sangat penting bagi masyarakat Kampung Aisau karena wilayah tersebut masih tergolong daerah terisolasi.
1: Kampung Aisau yang keadaannya sudah tidak layak untuk digunakan. Sini ada, ya saya berharap karena masyarakat sudah berikan lokasi di tengah kampung, saya berharap Dinas Kesehatan akan segera untuk pindahkan pustu ini ke lokasi baru. Karena pustu ini sangat penting untuk kesehatan masyarakat di Aisau. Ini kampung ini masih sangat terisolasi karena belum ada jalan darat.
2: Sementara itu, salah satu petugas tenaga kesehatan, Louis Sanwari, mengatakan bahwa masyarakat sangat mengharapkan adanya pembangunan akses jalan darat. Ia juga menjelaskan berbagai kendala yang dihadapi di pustu Kampung Aisau, mulai dari kerusakan bangunan hingga fasilitas penunjang pelayanan kesehatan.
3: Pelayanan kedua kampung jauh dari daya kerja puskesmas Waindu, Aisau, Sawindui. Sampai hari ini, karena menyangkut akses jalan tidak ada, sehingga kunjungan dari puskesmas itu sibulang sekali. Yang datang ke sini itu apabila cuaca laut bersahabat. Kalau tidak, berarti kadang tidak terlaksana kunjungan itu. Sehingga yang dibutuhkan itu akses jalan. Itu faktor pertama. Yang kedua, khusus untuk di pustu Aisau, gedungnya sudah tidak layak digunakan. Sehingga membutuhkan gedung.
2: Masyarakat berharap persoalan pelayanan kesehatan di Kampung Aisau dapat menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan Kepulauan Nyiapen agar pelayanan kepada warga dapat berjalan lebih maksimal. Cindy Faidiban melaporkan.
0: Kepala Sekolah SMP Negeri Anotrei mengatakan kurikulum Merdeka Belajar masih diterapkan dengan 5 cara menggunakan lahan dalam produktif bagi siswa-siswi ke depan. Laporan Hengki Wapai.
4: Kemudian waktu masalah ujian ini, mungkin banyak masyarakat yang bertanya tentang
5: SMP Negeri Anotrei, siswa yang sudah usai melaksanakan ujian tersendiri berjumlah 103 siswa dengan harapan ke depan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan siswa yang akan masuk ke SMP Negeri Anotrei untuk mendaftarkan maksimal 150 siswa karena beberapa ruang, meja dan kursi masih kosong untuk ditempati para siswa. Dengan harapan tahun depan mendapatkan bantuan dari pemerintah, dalam hal ini dinas terkait. Hal itu dikatakan Kepala Sekolah SMP Negeri Anotrei Inyoman Warte SPD kepada RRI di ruang kerjanya. Dikatakan Kepsek Inyoman Warte terkait sistem ujian ini ada dua, yaitu ujian tes kemampuan akademik diikuti sertakan sebagai pengalaman siswa di masa depan terkait melanjutkan SMA, SMK dengan komputer. Sedangkan di ujian akhir sekolah menggunakan kertas dengan kurikulum Merdeka Belajar.
4: Kemudian waktu masalah ujian ini, mungkin banyak masyarakat yang bertanya tentang SMP Negeri Anotrei. Sistem ujian kita kemarin ada dua, yang TKA-nya, tes kemampuan akademik, itu kami ikut semua. Memang pemerintah kasih kebebasan, bisa ikut, bisa tidak. Tapi saya pilih yang ikut karena sebagai pengalaman anak-anak untuk di masa depannya dia terkait dengan ujian di SMA nanti atau di SMK. Nah, sistemnya komputer untuk TKA-nya. Sedangkan untuk yang ujian akhir kemarin, ujian sekolahnya masih kita menggunakan kertas. Nah, kemudian kan kita kan kurikulum merdeka, kita terapkan P5. Nah, P5 ini terkait dengan saya menggunakan lahan sekolah. Bagaimana memaksimalkan lahan sekolah ini supaya produktif dan bermanfaat untuk siswa kita ke depan nanti, seperti life skill ya, kemampuan kecakapan awal siswa. P5 ini saya terapkan seperti misalkan kolam ikan, kemudian sayur mayur, olah lahan, termasuk juga apotek hidup sebagai bahan obat ya untuk anak-anak kita. Kemudian selain itu juga kami ke depan kedepannya ini berharap anak-anak akan mengikuti lomba ya, yaitu lomba kegiatan Hari Pendidikan Nasional. Sudah lewat sebenarnya, tapi lombanya akan dilaksanakan kurang lebih 2 hari lagi. Di antaranya itu ya, itu lomba pidato bahasa Inggris, kemudian lomba cerdas cermat. Kami akan 2 yang ikut pidato bahasa Inggris dan 3 regu mengikuti lomba cerdas cermat. Nah, kemudian kami juga akan mengikut sertakan siswa sudah ikut kemarin simulasi ya, untuk olimpiadenya. Nanti masih menunggu panggilan dari pusat karena belum terjadwal rapi ini, akan mengikutkan siswa olimpiade nanti 3 mata pelajaran.
5: Lanjut dikatakan Inyoman Warte sebagai kepala sekolah dan juga sebagai ketua MKKS ingin memiliki sekolah taman pendidikannya ada di dalam arti medianya, perangkat pembelajaran, keperluan guru, kedisiplinan dengan tria akreditasi A, maka layaknya disebut tenaga kerja profesional baik guru dan kepala sekolah dan administrasinya.
4: Saya sebenarnya ingin sekali SMP, bukan cuma SMP Anot ya, hampir semua, kebetulan saya kan ketua MKKS, ingin kita itu memiliki sekolah seperti taman pendidikan. Artinya apa? Artinya semuanya ada di dalam, baik medianya, kemudian perangkat-perangkat pembelajaran milik oleh, kemudian kedisiplinan. Artinya layaklah jika sekolah itu terakreditasi A, maka layaklah disebut profesional tenaga kerjanya, baik administrasi maupun guru-gurunya yang mengajar, termasuk kepala sekolah saya sendiri begitu. Nah, bagi sekolah yang artinya masih belum mencapai akreditasi A, jadi tetap berusaha untuk memajukan itu. Jadi kita ini kan sudah sistem digital, digitalisasi, ada juga bantuan dari pusat, kita terima kasih banyak. Jadi kita bisa memanfaatkan media yang ada supaya apa? Supaya anak-anak kita khusus di Kota Serui ini tidak tertinggal. Mereka akan berpacu apabila nanti tamat SMP atau tamat SD atau tamatan SMA, SMK. Jika sampai orang tua mengajak keluar daerah Papua, mereka bisa bersaing, tidak kaget dengan digital ini begitu. Dan juga pemantapan terutama Bapak Ibu guru tidak mengenal usia berapapun sebelum pensiun ya, mari bergandengan tangan ikut belajar tentang berbasis IT ini, pembelajaran berbasis IT. Apalagi sekarang kan ada pembelajaran mendalam ya, semua itu kita harus manfaatkan IT di sekolah supaya anak kita belajar, mendengar, menikmati sesuai dengan zamannya mereka begitu. Kalau manual-manual terus nanti anak kita bosan di kelas begitu.
5: Di akhir penjelasan kepala sekolah SMP Negeri Anatorei Inyoman Warte kepada sekolah-sekolah harus berjuang dan berusaha dalam mencapai dunia digitalisasi bantuan dari pusat dengan memanfaatkan media yang ada supaya para siswa di Serui tidak tertinggal sehingga berpacu meranjak ke SMP, SMA dan SMK atau kuliah tidak kaget dengan digital ini terkait dengan pembelajaran IT sesuai pembelajaran mereka di sekolah. Hengki Wapai melaporkan.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Serui. Pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya. Gubernur Papua pesan siswa SMP Waren Waropen tekun belajar demi masa depan. Laporan bersama Tabina Rumpaidus langsung dari Waropen.
1: Gubernur Provinsi Papua Komjen Pol Purnawirawan Matius Derek Fakiri SIK MH melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Waropen Senin 18 Mei 2026. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di SMP Negeri Waren. Kunjungan Gubernur disambut pemerintah Kabupaten Waropen, para guru serta peserta didik yang mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut. Peninjauan dilakukan untuk memastikan program makan bergizi gratis berjalan baik bagi para pelajar. Gubernur Provinsi Papua Komjen Pol Purnawirawan Matius De Fakiri menyampaikan pesan kepada seluruh peserta didik agar tekun belajar, terus meningkatkan semangat dalam menuntut ilmu. Para siswa SMP Negeri Waren Waropen merupakan generasi emas Papua dan generasi emas bangsa menuju tahun 2045.
2: Tetap hormati orang tua, hormati guru. Belajar yang rajin. Kesulitan itu membuat kita makin tumbuh untuk menjadi kokoh, menjadi semangat untuk maju. Kalian inilah generasi emas Papua di tahun 45. Betul ya?
1: Selain memberikan motivasi kepada siswa, pemerintah Provinsi Papua juga meminta pemerintah Kabupaten Waropen untuk memperhatikan kebutuhan peserta didik, terutama dalam pemenuhan asupan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah. Perhatian terhadap dunia pendidikan tidak hanya diberikan kepada siswa, namun juga kepada para guru yang menjadi ujung tombak pendidikan di daerah. Pemerintah Provinsi Papua berharap pemerintah Kabupaten Waropen memperhatikan kesejahteraan guru di seluruh wilayah Kabupaten Waropen.
2: Saya titip ini Pak Bupati adikku yang baik,
3: siap.
2: Karena ini generasi muda, generasi emas bangsa Indonesia, generasi emas karena Papua, berikan mereka asupan nutrisi yang baik, diperhatikan, perhatikan guru-gurunya, supaya mereka bisa menggantikan, mengganti semua. Sekolah-sekolah yang rusak ini, karena tadi buku udah dari 59, pasti sudah banyak yang jadi pejabat, 59 tahun. Yang sudah jadi pejabat, kembali perhatikan sekolah.
1: Dalam kunjungannya, Gubernur juga menyoroti kondisi sejumlah fasilitas pendidikan yang dinilai sudah tidak layak digunakan. Gubernur Papua Matius De Fakiri meminta agar ruangan kelas maupun bangunan sekolah yang mengalami kerusakan segera diperbaiki demi kenyamanan proses belajar mengajar. Pemerintah Provinsi Papua saat ini fokus meningkatkan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari upaya mempersiapkan generasi emas Papua dan generasi emas Indonesia di masa depan. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.

0: Kepala Sekolah SMP Negeri Anotorei berharap kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, agar melihat kekurangan tenaga guru-guru di Kabupaten Kepulauan Iapen. Laporan Hengki Wapai.
1: Minimal tahun 2027 ini kita sudah bisa menggunakan media visual ini begitu ya, berbasis internet.
2: Kepala Sekolah SMP Negeri Anotorei Kabupaten Kepulauan Iapen, Inyoman Warte SPD, ketika ditemui RRI di ruang kerjanya, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah terhadap perhatian yang luar biasa kepada pihak sekolah, dengan rencana di tahun depan akan diberikan bantuan revitalisasi renovasi gedung baru ini agar bisa dikerjakan berjalan dengan baik dan lancar. Sehingga diharapkan Kepsek Inyoman Warte, ujian akhir semester ini mendapat dukungan dari guru-guru maupun orang tua murid terhadap proses pembelajaran di kelas yang menggunakan IT terintegrasi, dengan harapan pasti sukses dengan minimal di tahun 2027 bisa menggunakan media visual berbasis internet.
1: Minimal tahun 2027 ini kita sudah bisa menggunakan media visual ini begitu ya, berbasis internet begitu. Saya lupa tadi dengan terkait dengan pemerintah daerah juga yang tadi saya singgung itu, saya berharap sekali semuanya itu melewat dinas pendidikan kita melihat kelayakan sekolah. Karena beberapa guru yang ada yang tumpang tindih di sekolah. Artinya ada guru IPA di satu sekolah itu banyak, ya toh? Ada guru yang memang kurang. Ya PR kita bersama, kita di IAPN kekurangan guru BP, ya, bimbing konseling kurang. Termasuk guru seni budaya juga kurang, begitu. Jadi mudah-mudahan saja kalau ada pengangkatan guru, kita utamakan yang seperti itu. Karena apa? Karena di sekolah hampir kosong semuanya. Ya, begitu ya. Terima kasih.
2: Di akhir wawancara, Kepala Sekolah SMP Negeri Anotorei Inyoman Warte dengan harapan kepada siswa-siswi yang tamat nanti kiranya bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti SMA, SMK maupun kuliah di perguruan tinggi. Hengki Wapai melaporkan.

0: Ketua Poksus DPR Papua, Willem Zaman Bonai, menilai program MBG sangat baik, namun harus merata tidak hanya di perkotaan saja, tetapi juga di kampung-kampung. Laporan Agus Tanawani.
1: POM, Ansus, dan sekitarnya sana semua sudah juga menikmati.
2: Ketua Poksus DPR Papua Willem Zaman Bonai menilai program makan bergizi gratis sangat baik, namun diharapkan program tersebut dapat menyentuh pada sekolah-sekolah di pelosok kampung yang jauh dari akses ibu kota. Menurutnya, sejak bergulirnya program MBG, hanya sebagian besar anak-anak yang tinggal di perkotaan saja yang merasakan makan tersebut. Dan sangat tidak adil bila ada yang dapat namun ada pula yang tidak dapat. Seharusnya program ini merata sehingga tidak terkesan adanya kesenjangan antara anak-anak di kota dan di kampung. Seperti di wilayah POM dan ANSUS juga harus menikmati MBG.
1: Saya hanya mau lihat tahun depan itu POM, ANSUS, dan sekitarnya sana semua sudah juga menikmati makanan itu. Dan saya pikir daerah Yapen Barat sampai Utara itu ada gereja. Ibu-ibu gereja itu bagus sekali untuk dilibatkan memberi sebuah makanan untuk anak-anak.
2: Menurutnya program MBG sangat baik dalam menunjang peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha seperti ayam petelur maupun petani sayur mayur sesuai kebutuhan gizi yang dibutuhkan.
1: MBG ini kan program yang bagus, hanya tidak sinergis kerja antara pusat, provinsi, daerah. Para bupati harus di depan dalam, sehingga dia mendorong UMKM di sini untuk mempersiapkan segala sesuatu bagi kebutuhan MBG. Kelompok-kelompok ya, misalnya kita punya pengusaha Papua ya, MBG ini harus lebih banyak melibatkan mereka, dan pengusaha Papua harus mengambil bagian dalam MBG.
2: Harapannya di tahun depan adanya dapur MBG yang dibuka di luar kota Serui yang mampu menjangkau anak-anak di wilayah barat, timur maupun wilayah utara Pulau Yapen, agar program MBG ini dapat juga dirasakan oleh anak-anak di wilayah kampung yang jauh dari akses ibu kota kabupaten. Agus Tanawani melaporkan.

Pendengar, dengan berakhirnya laporan bersama Agus Tanawani merupakan berita terakhir pada Warta Berita Lintas Serwi Waropen edisi hari ini 20 Mei 2026 bersama kru kerja yang bertugas. Saya Mari Rumeike mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat pagi pendengar. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi dan selamat melakukan aktivitas pagi ini. Dan bersama saya Maria Internet, kita jelang kebersamaan pagi ini di edisi siar 20 Mei 2026. Dan tentunya pagi ini juga kota kita diguyur hujan ya. Namun tidak mematahkan semangat Anda untuk beraktivitas hari ini. Mudah-mudahan lancar, sukses untuk Anda. Dan tentunya bersyukur untuk hari ini, untuk apa yang akan dilalui hingga jelang siang nanti ya. Ya pendengar, tentunya kami hadirkan beragam informasi-informasi terupdate di Kutip Bersama.

cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia. Rabu 20 Mei 2026 dari perkiraan BMKG Ina Inda yang pernah mengatakan, dan kita awali dari Pulau Sumatera untuk Bandar Aceh Tanjung Pinang dan Bandar Lampung hujan disertai petir. Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, dan Palembang hujan dengan intensitas ringan. Untuk Pangkal Pinang, berawan. Kita menuju ke Pulau Jawa untuk Serang, Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta hujan dengan intensitas ringan. Untuk Semarang, berawan. Surabaya, udara kabur. Untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara, dari Denpasar, berawan. Mataram dan Kupang, hujan dengan intensitas ringan. Untuk Pulau Kalimantan, dari Pontianak dan Banjarmasin, berawan tebal. Palangkaraya, berawan. Samarinda, hujan dengan intensitas ringan. Untuk Tanjung Selor, hujan di mana dengan intensitas sedang. Untuk Pulau Sulawesi, dari Mamuju, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, dan Manado hujan dengan intensitas ringan. Untuk Pulau Maluku dan Papua, dari Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke hujan dengan intensitas ringan. Untuk Manokwari, berawan tebal.

Dan pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya dari dunia kesehatan. Ya, kita menuju ke Jayapura. BPJS Kesehatan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaan program Quit Wings 100 Hari Kerja Direksi BPJS Kesehatan yang selaras dengan program prioritas Presiden Republik Indonesia melalui kolaborasi bersama lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, dan pemerintah daerah. BPJS Kesehatan menghadirkan berbagai kegiatan promotif dan preventif yang dilaksanakan di Kota Jayapura. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Erika Ferayanti Lumbang Gaul, mengatakan program Quick Wins tersebut merupakan bentuk nyata komitmen BPJS Kesehatan dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya bagi peserta didik dan para petugas yang terlibat dalam program prioritas nasional. Menurut Erika, terdapat 8 program prioritas dalam Quick Win 100 Hari Kerja Direksi BPJS Kesehatan, termasuk 2 subprogram pada kluster collaboration prioritas presiden, yakni program P-Card, makan bergizi gratis, dan program siswa sehat sekolah rakyat. Ditambahkan Erika, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap melalui koordinasi bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, Sekolah Penerima MBG, Sekolah Rakyat, serta Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Jayapura. Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan adalah program P-Card MBG berupa screening riwayat kesehatan bagi petugas SPPG AB Pura WIM pekan lalu. Dalam kegiatan tersebut, BPJS Kesehatan memberikan edukasi mengenai manfaat program JKN sekaligus mendorong pemanfaatan layanan digital melalui aplikasi mobile JKN. Selain itu, petugas SPPG juga mengikuti screening riwayat kesehatan sebagai upaya deteksi dini terhadap kondisi kesehatan mereka. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi AB Pura WIM, Leonardo Natpitupulu, juga menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan kegiatan sosialisasi JKN.

registrasi mobile JKN, dan screening kesehatan yang diberikan kepada tim SPPG. Menurut Leonardo, kegiatan tersebut sangat membantu para petugas SPPG untuk semakin memahami pentingnya menjaga kondisi kesehatan dalam mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 29 Jayapura, Yanel Biro Tabui, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut memberikan edukasi penting bagi siswa agar semakin sadar menjaga kesehatan sejak usia dini. Senada dengan itu, Kepala Puskesmas Abepura Dr. Grace J. Pangabean menyebutkan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Dan pendengar, dari berita lainnya, Kebangkitan Nasional diperingati setiap 20 Mei sebagai momentum lahirnya kesadaran persatuan bangsa melalui organisasi pada tahun 1908. Semangat tersebut menjadi tonggak perjuangan bangsa untuk bangkit dari penjajahan menuju Indonesia yang mandiri dan berdaulat. Makna kebangkitan nasional tidak lagi sebatas perjuangan fisik melawan penjajah, tetapi menghadapi tantangan globalisasi, disrupsi teknologi, dan persaingan sumber daya manusia. Generasi muda dituntut untuk semakin semangat inovasi, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Kemajuan teknologi digital juga menjadi bagian dari semangat kebangkitan masa kini. Pemanfaatan media sosial, pendidikan digital, dan ekonomi kreatif dapat menjadi sarana generasi muda untuk berkarya sekaligus memperkuat identitas bangsa Indonesia. Pendidikan tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga karakter, etika, dan kemampuan kolaborasi untuk menghadapi tantangan masa depan. Semangat kebangkitan juga tercermin dalam upaya masyarakat menjaga persatuan di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya. Sikap saling menghormati dan memperkuat toleransi menjadi modal penting untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Momentum kebangkitan nasional menjadi pengingat bahwa kemajuan bangsa harus dibangun melalui kerjasama dan semangat optimis bagi bersama, dan dengan persatuan, inovasi, dan semangat belajar yang kuat, Indonesia berharap mampu menghadapi tantangan global menuju masa depan yang lebih baik, maju, dan berdaya saing.

Dan pendengar, kita beralih pada kabar seputar pengentasan kemiskinan. Berita lainnya dari Ambon. Pemerintah Provinsi Maluku bersama pemerintah Kota Ambon menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional Kapiten Patimura ke-209 tahun di tahun 2026. Upacara berlangsung hikmat bertempat di kawasan Patimura Park Ambon pada Senin 18 Mei 2026. Bertindak sebagai inspektur upacara, Wali Kota Ambon Bodewin N. Watimena memimpin jalannya peringatan dengan membacakan sambutan tertulis dari Gubernur Maluku Hendrik Lawarisa. Dalam pesannya, Gubernur mengajak masyarakat merefleksikan kembali nilai perjuangan Thomas Matulesi atau Kapitan Patimura. Gubernur Hendrik mengingatkan tantangan di era modern telah berubah, di mana generasi hari ini harus berjuang melawan kebodohan dengan pendidikan dan melawan kemiskinan dengan kerja keras. Menurutnya, api perjuangan Patimura belum benar-benar menyala jika masyarakat masih muda terpecah belah atau takut bersaing. Lebih jauh, Gubernur Hendrik berpesan agar seluruh masyarakat Maluku mengkikis rasa rendah diri dan bangsa atas identitasnya. Lewat momentum sejarah ini, ia optimis Maluku akan melahirkan generasi emas yang mampu membawa daerah kepulauan ini menuju masa depan yang gemilang.

0: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
1: Iya leh, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi.
0: Kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh he.
1: Siap Rin. Supasti itu. Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
3: Ya, selamat pagi pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya dan tepat sudah waktu di studio menunjukkan jam 7 pagi waktu Indonesia Timur dan jam 5 waktu Indonesia Barat. Langsung kita menuju ke Medan Barat, tempat 5 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral dan diikuti dengan Warta Nusantara Pagi bersama Pro 3 Jakarta.
4: Terhenti. Di 3-2 besar Malaysia Master 2026, mereka dikalahkan pasangan Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi di Stadium Asiata Arena Kuala Lumpur. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
5: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau SIDAK ke Bursa Efek Indonesia. SIDAK ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, ia berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
6: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
5: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
7: Dan juga kami bisa sampaikan Ini ada berita bagusnya juga bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
5: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dampak pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga beberapa komoditas di pasar induk Lambaro sudah mulai dirasakan oleh pembeli. Berikut informasinya Cindy Novita.
8: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di pasar induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di pasar induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
9: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normalnya.
8: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
10: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fruit itu dari 34 sekarang udah 64.
8: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
11: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih kayak biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa lah kita belanja ini apa, cukup lah gitu kan. Sekarang 200 kayaknya udah habis ya, habis lebih.
8: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022 saat memeriksa penasehat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
12: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasehat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengakuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
12: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
13: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Muhajir juga membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Hilman Latif.
14: Anwar saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
15: Itu artinya ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi menteri itu ya?
14: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
15: Atau sama Pak Hilman Latif ya Pak?
14: Tidak ada, tidak ada. Aman.
15: Aman ya. Berapa tadi kan sempat minta ditunda Pak pemeriksaan?
14: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan seolah saya menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang. Insya Allah.
15: Berapa pertanyaan?
14: Oh, nggak banyak. Oh, saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
15: Oh, 20 hari?
14: 30 Juni sampai 19 Juli.
13: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pansus DPRD Kota Palangkaraya dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah membahas pemantapan rancangan peraturan daerah pengurangan risiko bencana agar tidak tumpang tindih dengan peraturan daerah terkait dengan kebencanaan lainnya. Aga Jaya Biaksana melaporkan selengkapnya.
16: Terkait dengan Raperda PRB ini agar jangan sampai tumpang tindih dengan perda yang lainnya.
17: Ketua Pansus Raperda Pengurangan Risiko Bencana DPRD Palangkaraya, Arif M. Norkim, berharap rancangan peraturan daerah yang tengah dibahas tidak tumpang tindih dengan regulasi yang sudah ada, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal tersebut dinilai penting agar implementasi perda nantinya dapat berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum dalam upaya penanggulangan bencana serta tidak membuat bingung masyarakat Kota Palangkaraya. Hal tersebut dikemukakan Arif M. Norkim saat menggelar rapat Pansus Raperda dengan mengundang pihak badan penanggulangan bencana daerah Kota Palangkaraya di ruang rapat komisi.
16: Terkait dengan Raperda PRB ini agar jangan sampai tumpang tindih dengan perda yang lainnya. Nah, tentunya kami ingin jangan sampai masyarakat kebingungan, ada dua perda nantinya dengan hal yang sangat hampir sama tapi bingung bagaimana menerapkan perdanya. Nah, kami ingin ada penggabungan dua perda ini pada saatnya nanti untuk jadikan satu sehingga ada upaya pengurangan risikonya terus pada saat terjadi bencana dan juga pada penanganan pada saat pasca bencananya. Jadi ketiganya ini harus berkesinambungan.
17: Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji menegaskan peraturan daerah begitu penting agar peraturan terkait kebencanaan memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengurangi risiko kebencanaan. Mengingat semua kecamatan di Kota Palangkaraya merupakan wilayah rawan bencana seperti banjir dan kebakaran hutan dan lahan.
18: Untuk beberapa kawasan di wilayah Kota Palangkaraya, misalnya di Kecamatan Jekan Raya ada 4 kelurahan, dan potensi bencana yang terjadi adalah karhutla dan banjir. Ini yang potensi yang paling dominan itu karhutla dengan banjir di wilayah Jekan Raya. Sementara untuk Kecamatan Pahandut, itu yang berpotensi ada beberapa kelurahan, khususnya yang berada di bantaran Sungai Kahayan, itu potensinya juga banjir. Dan sebagiannya ada yang juga berpotensi karhutla, seperti di Kelurahan Tanjung Pinang, Kelurahan Langkai, Kelurahan Panarung. Sementara untuk di Kelurahan Pahandut Seberang, juga karena posisinya di pinggiran sungai, jadi ya potensinya banjir gitu. Memang sedikit ada karhutla yang di wilayah Tumbangrungan.
17: Pihak Pansus DPRD Kota Palangkaraya memberikan waktu kepada BPBD untuk menyempurnakan kembali naskah dari Raperda pengurangan risiko bencana agar lebih efektif dan tidak membingungkan serta tumpang tindih dengan peraturan yang sudah ada, kemudian akan dibahas kembali ketika semuanya sudah lengkap. Aga Jaya Biaksana melaporkan.
4: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, melakukan uji fungsi jembatan kereta api di wilayah Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
19: Untuk meningkatkan keamanan perjalanan kereta api, Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA melakukan uji fungsi jembatan kereta api di wilayah Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Hal itu diungkapkan oleh Pejabat Pemakawitmen Jatim 2, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Surabaya, Durianto Lugito, dalam agenda uji coba fungsi jembatan kereta api di Kecamatan Keras.
20: Tahun lalu penggeserannya, kita ada 3 tahap. Ada uji rancang bangun desain, kami sudah lakukan, sudah lulus uji. Yang kedua, kemarin untuk uji jembatannya sendiri, uji fisiknya sendiri, sudah selesai. Yes. Alhamdulillah sudah lulus, tinggal ini uji fungsi untuk pembebanannya.
19: Ditambahkan oleh Lurianto bahwa kegiatan uji fungsi jembatan tersebut merupakan salah satu poin penting dalam rangka rangkaian pembangunan jembatan BH613 yang telah terlaksana pada tahun lalu. Terpisah Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun, Tohari, menyebutkan yang sangat mendukung langkah yang dilakukan oleh DJKA terhadap peningkatan keamanan di Kecamatan Keras. Bahkan sebelumnya, ia juga terus menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada ketika melaksanakan perjalanan di jalur kereta api tanpa palang pintu, seiring dengan masih adanya beberapa jalur KA yang memang belum dilengkapi palang pintu.
21: Mulai berkurang ya, sudah mulai berkurang karena dari tahun 2025 kemarin kita juga sudah melakukan penutupan di 13 titik lintasan ya. Dan PR yang sampai saat ini itu terakhir kemarin ada tiga titik yang memang belum berpalang pintu dan juga belum berpenjaga. Nah, di antaranya yang di JPL 206 saat ini yang kita lakukan penutupan ini juga untuk melakukan peningkatan keselamatan.
19: Diketahui, dalam uji fungsi jembatan kali ini tampak lokomotif ditempatkan di atas bentang jembatan. Sedangkan di sisi lainnya, tim teknis melakukan pengukuran detail terhadap kelanjutan dan respon struktur jembatan. Ayu Citra melaporkan.
4: Hari Kebangkitan Nasional 2026 yang mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara menegaskan pentingnya menyiapkan generasi muda menghadapi berbagai tantangan di era digital. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
22: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 dinilai menjadi momentum penting untuk menyiapkan generasi muda menghadapi berbagai tantangan di era digital. Sesuai dengan temanya yang pada tahun ini mengusung tajuk Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi, generasi muda dinilai perlu dibekali kemampuan beradaptasi, literasi digital, serta penguatan karakter agar mampu bersaing tanpa kehilangan identitas kebangsaannya. Co-founder Kediri Teknopark, Emmanuel Rizky Yoga Pratama, menilai bahwa perkembangan teknologi saat ini membuka peluang besar bagi generasi muda untuk berinovasi dan juga berkontribusi bagi bangsa. Ia berpandangan, kecerdasan buatan atau artificial intelligence tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman, melainkan dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia di Indonesia.
23: Jadi agar orang-orang itu mengetahui bagaimana menggunakan AI dengan benar. Karena AI itu kan sebagai senjata kita sebenarnya. Kalau orang-orang takut tergantikan dengan AI itu bisa diatasi lah. Untuk skeptis menurut saya nggak perlu ya, karena ini emang eranya sudah mulai transisi ke AI. Jadi kita harus mengikuti zaman. Jadi AI itu akan membooster produktivitas kita lebih banyak lagi.
22: Di sisi lain, akademisi sekaligus Kaprodi PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri, Ani Lestari Ningrum, mengingatkan bahwa perkembangan teknologi dewasa ini juga harus tetap diimbangi dengan penguatan karakter sejak usia dini.
24: Kemarin kita sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri dalam pengembangan kompetensi pendidik PAUD. Salah satu kebutuhannya adalah bagaimana pengembangan pembelajaran digital yang tetap mengedepankan etika-etika ataupun istilahnya batasan yang bisa digunakan untuk pembelajaran anak usia dini. Karena apa? Dengan gencarnya pembelajaran digital sekarang, kita harus pandai menyaring, kita bisa mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh untuk anak usia dini.
22: Makna kebangkitan nasional saat ini dinilai tidak lagi terbatas pada perjuangan fisik, melainkan juga bagaimana masyarakat mampu untuk menyiapkan generasi muda yang unggul, kritis, adaptif, dan juga berkarakter kuat untuk menghadapi tantangan masa depan di era disrupsi digital. Ana Kusuma melaporkan.
4: Setelah menanti bertahun-tahun, akhirnya sekolah SMA Negeri kini resmi berdiri di Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten yang diresmikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
0: Ada satu yang sudah berdiri tinggal 23, Bapak. Kira-kira 5 tahun ke depan selesai apa tidak ini tergantung Bapak.
1: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meresmikan Sekolah SMA Negeri 1 Kemalang, Kabupaten Klaten. Peresmian sekolah tersebut berlangsung di Desa Telogowatu, Kemalang, sekaligus launching penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru SPMB SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah tahun ajaran 2026-2027. Hadir pula dalam kegiatan tersebut Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah, dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten. Hadir pula para kepala sekolah tingkat SMA dan SMK di Kabupaten Klaten. Gubernur pada kesempatan itu menyampaikan peresmian SMA Negeri 1 Kemalang Klaten tersebut merupakan salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan. Pendidikan harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat tidak mampu.
2: Salah satu instrumen kesejahteraan masyarakat adalah pendidikan. Sehingga pendidikan itu siogianya dan harus bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Ini yang menjadi tolak ukur kita bagaimana dalam rangka mensejahterakan masyarakat, maka instrumen yang pendidikan ini yang paling utama. Sehingga apa Bapak Ibu sekalian, banyak masyarakat kita yang mempunyai anekdot lek wis lulus SMP kerja. Sehingga jalur afirmasi ini kita perbanyak.
1: Dikatakan gubernur, daerah yang tidak ada sekolah jenjang SMA harus diupayakan generasi penerus seperti daerah pegunungan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Para kepala sekolah, khususnya SMA, mempunyai peranan penting dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan mencetak sumber daya manusia. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah, Sadimin, pada kesempatan itu menyatakan pembangunan SMA Negeri 1 Kemalang, Klaten merupakan upaya menjangkau akses layanan pendidikan di Jawa Tengah untuk wilayah blank spot. Di wilayah Jawa Tengah terdapat 24 kecamatan blank spot dan baru satu yang sudah dibangun yakni Kecamatan Kemalang.
0: Pembangunan unit sekolah baru USB SMA Negeri 1 Kemalang merupakan upaya untuk menjangkau akses layanan pendidikan di Jawa Tengah untuk wilayah blank spot. Ada 24 kecamatan blank spot, baru satu yang bisa dibangun di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten.
1: Dikatakan keberadaan SMA Negeri 1 Kemalang lahir dari penyelenggaraan kelas jauh sejak tahun 2021 yang menginduk dari SMA Negeri 1 Karanangko Klaten. Pada awalnya pembelajaran sebanyak 2 rombel atau 72 siswa dan saat ini jumlah siswa sekolah jauh sebanyak 260 siswa setiap tahun selalu bertambah. Sekolah tersebut gedungnya dinilai cukup megah bahkan sudah dilengkapi pagar keliling. Selain itu sekolah itu juga sudah diterbitkan izin operasional dan menjadi kebanggaan masyarakat di Kecamatan Kemalang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
4: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 laga lagi.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
1: Skornya?
2: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pep,
2: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris jadi salah satu kandidat juara.
2: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
1: Sweet 17!
2: Oke, dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhir penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

jadi ahli tafsir kepentingan pribadi. Darah kita darah NKRI. Berhentilah jadi rayap-rayap negeri. Berhentilah sejenak dan relaksasi. Tak perlu keluarkan itu urat leher dan memaki. Marahmu pada siapa? Bencimu pada siapa?

karena telah terjuntai. Kita masih tersangau merangkak gontai. Berhentilah sejenak dan mari berantai.

0: 103, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi. Warta Nusantara.
1: Gubernur Papua Selatan melaksanakan kunjungan kerja ke Distrik Kaptel untuk mengajak masyarakat mendukung program pembangunan yang dilakukan pemerintah dalam membangun Papua Selatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Dwi Juniarti berikut ini.
2: Setibanya di Kampung Kaniskobat Distrik Kaptel, Kabupaten Merauke, Gubernur Papua Selatan dan rombongan langsung disambut masyarakat setempat dengan tarian adat selamat datang dan memberikan cenderamata berupa mahkota dan tas noken, serta selanjutnya melakukan tatap muka dan serap aspirasi. Dalam tatap muka tersebut, Gubernur Apollo mengajak warga Kaniskobat untuk mendukung seluruh program pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah kabupaten, dan turut serta dalam pembangunan agar daerahnya cepat tumbuh, berkembang, dan maju. Dikatakan saat ini pemerintah provinsi bersama pemerintah Kabupaten Merauke sedang melakukan pembangunan di berbagai bidang, di antaranya pembangunan fisik yang meliputi sarana dan prasarana wilayah maupun pembangunan sumber daya manusia.
3: Oleh karena itu, mari kita sama-sama mendukung semua program-program pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah provinsi maupun oleh pemerintah kabupaten. Kita juga ikut mengambil bagian, turut serta di dalam pelaksanaan pembangunan supaya daerah kita cepat tumbuh, berkembang, dan bisa mengejar ketertinggalan dari saudara-saudara kita yang sudah maju.
2: Usai melakukan tatap muka, dilanjutkan dengan Gubernur mendengar aspirasi dari masyarakat dan menjawab kebutuhan yang menjadi skala prioritas di kampung tersebut. Ia mengatakan, tahun ini pihaknya akan membantu 1 unit motor roda 3, 1 unit speedboat dan motor 40 PK agar memudahkan sarana transportasi laut masyarakat yang hendak bepergian ke distrik maupun ke Kabupaten Merauke.
4: Tapi pada saat ini mungkin ada beberapa yang bisa Bapak jawab langsung. Yang pertama tadi kita bantu 1 speedboat 40 PK dengan bodi langsung. Nanti Bapak Kepala Kampung silakan diatur untuk masyarakat bisa pakai sama-sama ya bantuan dari pemerintah Provinsi Papua Selatan.
2: Selain itu juga pemerintah akan memberikan bantuan motor 15 PK kepada pihak gereja dan meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Selatan untuk segera membuat sumur bor sesuai permintaan warga. Dalam kunjungan tersebut juga, pemerintah provinsi memberikan bantuan berupa dana sebesar 100 juta rupiah kepada Kampung Kaniskobat, Distrik Kaptel, Kabupaten Merauke. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Program Menuju Indonesia Emas belum dapat diterapkan di Papua karena masih banyak masyarakat asli Papua kesulitan memperoleh pekerjaan layak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berikut informasinya Thomas Jamlean.
5: Anggota DPRD Papua Selatan Untung Gulto menilai program Menuju Indonesia Emas 2045 belum layak diterapkan di Papua karena kondisi kesejahteraan masyarakat asli Papua dinilai masih jauh dari harapan. Ia menegaskan program Indonesia Emas lebih cocok diterapkan di daerah luar Papua yang menurutnya telah memiliki kesiapan ekonomi dan lapangan pekerjaan yang lebih baik dibandingkan wilayah Papua, khususnya di kawasan pedalaman dan kampung-kampung. Menurut Untung, hingga saat ini masih banyak masyarakat asli Papua yang kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi tersebut membuat masyarakat belum dapat merasakan dampak pembangunan secara merata.
6: Indonesia Emas 2040, Indonesia Emas, menuju Indonesia Emas 2040. Ini berlaku untuk siapa? Ini berlaku untuk di Jawa atau di kota-kota tertentu? Itu saya bilang, kalau program Indonesia yang besar ini 2045, itu yang saya bilang, hanya berlaku untuk Jawa atau Sumatera saya bagikan. Ini kita di Papua masih banyak yang tidak makan ini. Saya tidak disebut kampung-kampung. Betul. Jadi untuk generasi emas.
5: Ia juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai tidak tepat apabila pemerintah serius ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih fokus membantu masyarakat di kampung-kampung melalui program pemberdayaan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan. Untuk menilai apabila masyarakat Papua masih berada dalam kondisi kesulitan ekonomi dan pengangguran tinggi, maka cita-cita menuju Indonesia Emas hanya akan menjadi slogan tanpa dampak nyata bagi masyarakat di daerah.
6: Itu saya katakan seharusnya jika mau mengatakan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, ya jangan efisiensi, ya kan? Bantu masyarakat yang masyarakat kampung kami supaya juga termasuk merasakan yang kamu sebut Indonesia Emas itu.
5: Ya. Oleh sebab itu, saya berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian serius terhadap kondisi masyarakat asli Papua, terutama di wilayah kampung dan pedalaman, agar mereka dapat merasakan manfaat pembangunan nasional secara adil dan merata. Topas Yamlen RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sapi berbobot 850 kg berusia 4 tahun yang berasal dari peternak lokal Biak terpilih sebagai hewan kurban Banmas Presiden RI untuk Kabupaten Biak Numfor. Berikut informasinya disampaikan Oki Penontuan.
7: Kabupaten Biak Numfor di tahun 2026 kembali mendapat bantuan kemasyarakatan atau Banmas sapi kurban Presiden Prabowo Subianto dalam rangka Idul Adha 1447 Hijriah 2026. Sapi bantuan Presiden tersebut berasal dari Biak Numfor berjenis Limousin Cross dengan bobot mencapai 850 kg milik Abdurrahman. Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Kabupaten Biak Numfor, Dr. Hewan Bambang Hayanto menyebut bantuan sapi Banmas Presiden ini menjadi perhatian karena memiliki ukuran besar serta kualitas unggul dan telah diidentifikasi oleh tim Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan. Dokter Hewan Bambang menambahkan kehadiran sapi bantuan Presiden tidak hanya menjadi simbol perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat daerah, namun juga menunjukkan kualitas peternak lokal yang mampu menghasilkan ternak unggulan.
8: Diperkirakan berat sapi tersebut mencapai 850 kg, menjadikan salah satu sapi kurban dengan ukuran menyolok di wilayah Kabupaten Biak Numfor. Sapi tersebut juga telah dilakukan identifikasi oleh tim bidang peternakan dan kesehatan hewan Dinas Pertanian dan Ketanaman Kabupaten Biak Numfor untuk memeriksa sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan, yaitu meliputi aspek kesehatan, kemudian aspek bobot badan serta umur ternak sehingga dinyatakan memenuhi syarat sesuai hewan kurban yang dipersyaratkan oleh Presiden tahun 2026. Kehadiran sapi bantuan Presiden tersebut tidak hanya menjadi simbol perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat daerah, tapi juga menunjukkan kualitas peternak lokal yang mampu menghasilkan ternak unggulan dengan bobot yang besar dan kondisi fisik yang baik.
7: Selaku peternak sapi di Biak, Abdurrahman merasa bersyukur karena untuk kali kedua hewan ternaknya menjadi sapi Banmas Presiden untuk Idul Adha. Tahun lalu sapi berbobot 973 kg bernama Rambo. Dan tahun ini, sapi bernama Situmpul juga menjadi sapi Banmas Presiden. Abdurrahman mengaku dengan komitmen dan keseriusan dalam memelihara hewan ternak mampu menghasilkan sapi berkualitas.
9: Saya sudah piara sekitar hampir 3 tahun. Kalau mengenai pakan, ya memang kami posir betul-betul pakannya. Mulai dari rumput sama dedak. Mengenai bobot, dari bulan 4 kemarin itu, kami penimbangan itu 850. Tapi untuk sekarang ya pasti di atasnya itu, sudah di atas. Naik. Terus ya saya merasa bersyukur atas terpilihnya sapi saya menjadi Banmas tahun ini. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah daerah, dan dinas terkait.
7: Hewan kurban Banmas Presiden berbobot 850 kg ini diperkirakan mampu menghasilkan daging ratusan kilogram yang akan dibagikan kepada warga yang membutuhkan. Dari Biak Papua, aku penonton Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah atau LPPD Papua Tengah mematangkan persiapan menuju ke Pesparawi Nasional 14 Manokwari, Papua Barat. Berikut informasinya Robert Pahaminti.
10: Mengingat waktu yang cukup singkat, Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Papua Tengah terus melakukan komunikasi intensif dengan LPPD dari 3 kabupaten yang akan mewakili Papua Tengah di ajang Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi 14 tingkat nasional tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat, yakni LPPD Kabupaten Nabire, Mimika, dan LPPD Kabupaten Puncak, guna mengecek terkait persiapan baik dari para peserta maupun pengurus masing-masing LPPD. Sekretaris Umum LPPD Papua Tengah Pendeta Samuel Didinaya menjelaskan bahwa persiapan yang dilakukan oleh LPPD Papua Tengah mencakup rapat koordinasi, pelatihan intensif, dan pembinaan peserta dari 3 kabupaten dengan fokus mengikuti 12 kategori lomba untuk memberikan hasil terbaik. Ia juga menjelaskan bahwa LPPD Papua Tengah telah melaksanakan rapat koordinasi dan konsolidasi melibatkan LPPD Kabupaten Nabire bertempat di ruang rapat Sekretariat Dharma Wanita Provinsi Papua Tengah Senin 18 Mei 2026. Rapat koordinasi ini merupakan rapat yang ke-8. Di samping itu, LPPD Papua Tengah juga telah melakukan sejumlah rapat internal.
11: Progres latihan-latihan mereka sudah mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Tinggal terus mereka poles di beberapa waktu ke depan. Tentu tanggal 18 berikut bulan Juni, kontingen ini sudah ada di Manokwari. Dan untuk menuju ke sana, nanti masih ada juga pertemuan-pertemuan berikut, rapat bersama dengan 3 LPPD yang ada. Kami juga libatkan 5 kabupaten lain untuk turut ambil bagian menjadi peninjau. Baik itu di Nabire, kami akan libatkan mereka, tetapi juga keberangkatan ke Manokwari.
10: Sementara itu, Ketua Harian LPPD Papua Tengah, Pendeta Mincetebun, mengaku bersyukur dan memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah dan para bupati dari 3 kabupaten yang mana telah memberikan dukungannya untuk menunjang keberangkatan kontingen LPPD Papua Tengah menuju Papua Barat.
12: Mohon dukungan doa dari masyarakat 8 kabupaten. Ini kali pertama Provinsi Papua Tengah mengikuti kegiatan ini yang diikuti 39 provinsi. Dan saya menyampaikan titip dalam doa supaya kami semua sehat, tidak ada yang sakit, dan hal ini luar biasa buat kami.
10: Di samping itu, Ketua Harian LPPD Kabupaten Nabire Yasor Victor Sawo dalam keterangannya menyampaikan bahwa peserta Pesparawi dari Kabupaten Nabire telah melakukan berbagai persiapan secara maksimal dan siap memberikan yang terbaik bagi Papua Tengah.
13: Ini pertama kali Provinsi Papua Tengah mengikuti event nasional, sehingga berharap bahwa kami juga, walaupun ini event pesta gereja, tetapi karena sifatnya lomba, kita berharap bahwa kita juga bisa pulang untuk membawa kemenangan.
10: Terkait kegiatan Pesparawi ini, yang mana memiliki tujuan yang sangat mulia untuk mengembangkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama, dan juga sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan keagamaan bagi umat Kristiani melalui suatu perlombaan untuk menyanyikan kidung pujian kepada Tuhan.
14: Dari Nabire, Papua Tengah, Robert Vanindi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 5 juta rupiah per kapal life on board atau LOB untuk 1 tahun. Kepala BLUD UPTD Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat Hasan Makassar mengatakan retribusi mooring buoy bagi kapal-kapal wisata LOB mulai dipungut seiring dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Setiap tahunnya jumlah kapal yang masuk dan beroperasi di Perairan Raja Ampat mencapai 218 hingga 250 kapal LOB. Berdasarkan data jumlah kapal LOB yang beroperasi tersebut, maka total retribusi mooring buoy bisa mencapai 18,5 miliar rupiah per tahun. Retribusi ini diberlakukan bagi kapal wisatawan yang nantinya memanfaatkan fasilitas tambat pada sejumlah mooring buoy yang ada di perairan Raja Ampat. Saat ini di perairan laut Raja Ampat, kata Hasan, sudah terpasang sebanyak 12 mooring buoy, termasuk bantuan dari pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang tersebar di wilayah PAM, Friwen, hingga kawasan Misol. Pihaknya sudah meminta tambahan mooring buoy kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP sebanyak 20 unit. Dan sebanyak 100 mooring buoy dari Kementerian Pariwisata juga diharapkan bisa disetujui dan segera terrealisasi.
1: Perda tentang PDRD Provinsi Papua Barat Daya Retribusi Nomor 3 Tahun 2025 yang lebih khusus tentang tarif dan yang lebih khusus lagi adalah tentang retribusi mooring. Kami sampaikan bahwa mooring ini memang sangat penting bagi kawasan kita di Raja Ampat karena potensi kapal kita hari ini kapal LOB 218 sampai 250 kapal yang beroperasi di Raja Ampat. Dan karena itu kalau tidak segera kita berlakukan pengelolaan mooring maka akan menjadi masalah nanti di kemudian hari.
0: Hasan menambahkan keberadaan mooring buoy ini untuk memastikan bahwa kapal-kapal LOB yang beroperasi tidak lagi melepas jangkar ke laut guna menjaga keindahan terumbu karang. Raja Ampat memiliki 1,6 juta hektar kawasan konservasi perairan dengan kebutuhan 171 titik mooring buoy. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara kembali mengeluarkan abu pada dini hari tadi pukul 00:49 waktu Indonesia bagian timur. Meski masih berada pada status level 2 atau waspada, seiring terjadinya erupsi tersebut, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan perluasan jarak aman sektoral sejauh 3,5 km ke arah bukaan kawah aktif bagian utara. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Baru 3 desa di Ambon yang memiliki koperasi Desa Merah Putih sehingga pemerintah kota mendorong desa kelurahan menyiapkan lahan untuk percepatan pembangunan. Berikut laporan selengkapnya Lina Tayipuring.
3: Pemerintah Kota Ambon terus mendorong pembentukan koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat desa kelurahan. Namun hingga kini, baru 3 desa atau kelurahan di wilayah Kota Ambon yang tercatat memiliki koperasi Desa Merah Putih. Padahal, Kota Ambon sendiri memiliki 20 negeri adat, 20 kelurahan, dan 10 desa definitif. Wali Kota Ambon Bodowin Wati Mena mengatakan, peluncuran operasional koperasi Merah Putih telah dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana dari total 1.061 koperasi Desa Merah Putih yang resmi diluncurkan, 3 diantaranya berlokasi di wilayah Kota Ambon, yakni koperasi Desa Merah Putih Desa Laha, Desa Wayame, dan Desa Eri. Menurutnya, koperasi Merah Putih memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi masyarakat berbasis gotong royong. Kehadirannya juga diharapkan menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok sekaligus penggerak kedaulatan pangan di tingkat desa.
4: Dari dalam diri pemerintah kota, kami sudah berupaya untuk menunjukkan bahwa bagaimana sih cara kita memerintah. Yang mudah-mudahan dengan apa yang kita buat itu jadi faktor yang mendorong seluruh elemen masyarakat di Kota Ambon untuk sama-sama.
3: Ditambahkan, saat ini pemerintah Kota Ambon terus mendorong seluruh desa atau negeri kelurahan di Kota Ambon untuk menyiapkan lahan pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat pemerataan penguatan ekonomi masyarakat di tingkat lokal. Wati Mena menyebut, kesiapan lahan menjadi kunci agar program koperasi Merah Putih dapat segera direalisasikan di seluruh wilayah. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehuk.

0: Puring Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Seram bagian timur Maluku menambah luas tanam padi sawah sebanyak 10 hektar di Desa Akijaya, Kecamatan Bula Barat, guna mendongkrak produksi sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Berikut laporan selengkapnya, Hasrul Adi.
2: Pemerintah Kabupaten Seram bagian timur melalui Dinas Pertanian kembali meningkatkan luas tanam padi sawah dengan menanam 10 hektar di Desa Akijaya, Kecamatan Bula Barat. Langkah ini dilakukan untuk mendongkrak produksi sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Seram Bagian Timur Sofian Waraya mengatakan, hingga saat ini total luas tanam padi sawah di wilayah Seram Bagian Timur telah mencapai 292 hektar. Ia menjelaskan Desa Akijaya sebelumnya hanya mampu mengelola sekitar 1 hektar lahan pada periode 2019 hingga 2025. Namun berkat kolaborasi antara penyuluh pertanian, petani balai wilayah sungai, dan dinas pertanian, luas tanam kini meningkat signifikan menjadi 10 hektar. Menurut Sofian, peningkatan tersebut merupakan bagian dari strategi mengaktifkan kembali lahan tidur yang memiliki potensi besar untuk pertanian.
3: Dalam rangka memenuhi target luas tanam di Kabupaten Seram bagian timur, khususnya untuk padi sawah, kami telah menanam untuk padi sawah seluas 292 hektar. Kami telah menanam kurang lebih 10 hektar, tepatnya di Desa Akijaya. Desa Akijaya ini sekitar tahun 2019 sampai tahun kemarin itu hanya bisa menanam 1 hektar. Tapi dengan adanya kerjasama yang baik antara penyuluh, kemudian petani, dengan balai sungai dan dinas pertanian, maka kita dorong dari 1 hektar menjadi 10 hektar.
2: Program serupa sebelumnya juga dilakukan di Desa Waisamit yang berhasil meningkatkan luas tanam dari 5 sampai 7 hektar menjadi 50 hektar. Upaya ini sejalan dengan program swasembada pangan nasional yang terus didorong oleh pemerintah pusat. Targetnya tidak hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga menjaga keberlanjutan produksi pangan. Untuk mencapai target tersebut, Dinas Pertanian Seram bagian timur menerapkan dua pola utama, yakni intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan memaksimalkan lahan yang sudah ada, sedangkan ekstensifikasi melalui pembukaan lahan baru.
3: Ada dua pola yang untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan itu, melalui peningkatan produksi, di mana pola intensifikasi dan ekstensifikasi. Kita tentu menerima dua pola ini. Yang pertama, pola intensifikasi dengan sasaran lahan-lahan yang belum dimanfaatkan, kita manfaatkan kembali untuk menjadi produktif dan peningkatan produksi. Lalu kemudian ada luas lahan yang belum tercetak, akan insya Allah di tahun ini akan tercetak dalam rangka untuk meningkatkan produksi beras kita.
2: Saat ini kontribusi produksi beras di Seram bagian timur baru mencapai sekitar 18,5% dari kebutuhan daerah dengan jumlah penduduk sekitar 140 ribu jiwa. Meski demikian, pihaknya optimis angka tersebut dapat ditingkatkan seiring dukungan program nasional. Dukungan anggaran pendapatan dan belanja negara juga mulai dirasakan di daerah, diantaranya pembangunan 15 unit irigasi tersier yang disalurkan langsung ke kelompok tani, selanjutnya 22 unit irigasi perpompaan, serta program optimalisasi lahan untuk 51 kelompok tani. Sofian menegaskan target utama saat ini adalah mencapai swasembada pangan di tingkat daerah terlebih dahulu, sebelum berkontribusi lebih luas ke tingkat provinsi maupun nasional. Dari Bula Kabupaten Seram bagian timur Provinsi Maluku, Hasrul Adi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Jayapura menyiapkan 100 ekor sapi kurban untuk distribusi kepada masjid dan juga paguyuban sosial kemasyarakatan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan selengkapnya Lina Umasugi.
4: Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari visi misi pemerintah kota dalam mendukung kegiatan keagamaan sekaligus memperkuat toleransi antar umat beragama di Kota Jayapura. Pendistribusian hewan kurban akan diprioritaskan bagi masjid dan tempat ibadah yang selama ini belum pernah menerima bantuan serupa dari pemerintah. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru menyebut penyaluran dilakukan bertahap, mengingat jumlah masjid dan tempat ibadah umat muslim di Kota Jayapura lebih dari 100 lokasi.
5: Pemerintah kota, satu, menyiapkan hewan kurban sesuai dengan visi-misi wali kota, itu berjumlah 100 ekor, distribusi kepada tempat ibadah dan juga kepada paguyuban sosial kemasyarakatan sebagian. Jadi dua titik. Nah, kita berharap karena jumlah tempat ibadah di kota ini kurang lebih 190 titik, maka yang kita berdasarkan dulu yang belum tersentuh tahun kemarin. Nanti berikutnya lagi kita akan teruskan lagi. Nah, kita berharap bantuan uang kurban ini bisa benar-benar didistribusikan oleh petugas atau pengurus tempat ibadah masing-masing atau paguyuban masing-masing kepada warga betul-betul yang membutuhkan. Dan juga bisa diberikan kepada selain muslim, itu juga dibolehkan. Nanti ada pengaturan dari panitia penyelenggara pemotongan hewan kurban di masing-masing tempat ibadah.
4: Selain itu, pemerintah juga meminta panitia kurban menyalurkan daging secara tertib dan tepat sasaran. Bahkan pembagian daging kurban juga dapat diberikan kepada warga non-muslim sebagai bentuk kebersamaan dan toleransi antar umat beragama. Pemerintah Kota Jayapura juga mengimbau panitia kurban mengurangi penggunaan kantong plastik saat pembagian daging kurban guna menekan pencemaran sampah di Teluk Yotefa.
5: Hewan kurban ini kalau bisa jangan menggunakan kantong plastik untuk mengurangi sampah plastik. Apalagi sekarang ini kita punya danau ini kan Teluk ini kan tercemar nih. Karena sampah plastik yang begitu banyak berbuang ke laut dari darat melalui sungai-sungai. Nah, itu kita mau upayakan minimal mengurangi.
4: Pemerintah Kota Jayapura berharap momentum Idul Adha dapat mempererat kerukunan antar umat beragama serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban di daerah. Lina Umasugi melaporkan.
1: Jelang warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Mace Susi mau pi mana?
2: Ih, Mama Boy, biasa. Buang plastik bekas ini. Macam tertahu saja.
1: Oh, mau buang sampah di mana?
2: Di laut toh, Mama Boy. Mau di mana lagi? Nanti kan ombak bawa pergi ke tengah laut. Beres.
3: Oh no.
1: Susi. Astaga. Kalau laut itu bisa bicara, dia sudah angkat tangan minta ampun. Tiap hari, orang buang sampah di laut. Lama-lama laut bisa penuh dengan sampah. Laut itu sumber kehidupan, Susi. Jadi kalau kita buang sampah ke laut, sama dengan bunuh diri.
4: Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua setelah Cina. Sampah plastik mencemari laut dan membunuh banyak hewan laut. Laut bukan tempat sampah.

Ya, selamat pagi dan masih bersama di ruang dengar Anda. Tentunya bersama Pro 1 RRI Serui. Selamat pagi, selamat berkarya untuk Anda di kesempatan pagi ini. Kebersamaan kita di jam 8 lebih 22 menit. Dan tentunya banyak hal yang sudah Anda lalui di pagi ini hingga saat ini. Ya, dan pendengar, kami juga hadirkan beragam informasi-informasi terupdate untuk Anda. Dan pendengar, kami juga informasikan untuk Anda yang mungkin berada di luar kota Serui, tentunya mengikuti melalui aplikasi RRI Digital. Ya, untuk saat ini kondisi cuaca kota Serui berawan dan berlalunya hujan. Dan juga untuk Anda di pagi ini, kami hadirkan beragam informasi-informasi regional dari kota Serui. Ya, pendengar, terkait kabar-kabar dikutip bersama rri.co.id, Gubernur Provinsi Papua Matius Fakhiri melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Iapen Selasa 19 Mei 2026. Kedatangan Gubernur bersama rombongan disambut di Pelabuhan Ishak Samuelkinye Serui. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur meninjau langsung satuan pelayanan pemenuhan gizi di Distrik Anatorei, Kabupaten Kepulauan Iapen. Kunjungan itu dilakukan memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan dengan baik bagi para siswa. Selain itu, Gubernur juga meninjau proses belajar mengajar di SMP Negeri 1 Menawi. Kegiatan dilanjutkan dengan panen perdana di Kampung Mamarin, Kabupaten Kepulauan Iapen. Kunjungan kerja kemudian diteruskan dengan melihat pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas Menawi, Distrik Angkai Sera. Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menyerahkan bantuan pengembangan kakao kepada masyarakat setempat. Menurut Matius Fakhiri, kakao menjadi salah satu komoditas unggulan yang perlu terus dikembangkan guna meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Kepulauan Iapen. Ya, pendengar, terkait dari Gubernur Provinsi Papua kunjungan kerja ke Iapen, ya, dan pendengar, masih dari kota Serui, di mana Gubernur Papua Matius Fakhiri melakukan panen padi perdana di Kampung Waburaria. Maksud kami di Kampung Wabuayar, ya, Wabuayar, Kabupaten Kepulauan Iapen, tepatnya Selasa 19 Mei 2026. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Iapen dan para petani yang dinilai berhasil mendukung program swasembada pangan lokal di tanah Papua. Menurut Fakhiri, Kepulauan Iapen memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu daerah penyangga ketahanan pangan di Papua, khususnya dalam sektor produksi beras. Ia menjelaskan hasil panen di wilayah tersebut memiliki kualitas yang baik dan cukup tahan terhadap hama, namun peralatan pertanian yang digunakan masyarakat masih tergolong manual, sehingga perlu dukungan sarana modern untuk meningkatkan produksi. Karena itu, pemerintah Provinsi Papua berencana mengirimkan bantuan alat pengolahan padi menjadi beras dalam waktu dekat. Selain bantuan alat, Fakhiri juga menekankan pentingnya kerjasama antar kelompok tani dalam pemanfaatan fasilitas pertanian secara bersama-sama. Menurutnya, kesempatan gotong royong menjadi kunci keberlanjutan
pengembangan pertanian di Yapen. Ia juga mendorong agar koperasi di kampung Wabua, maksud kami di kampung Wabuayar, kembali diaktifkan untuk membantu pengelolaan hasil produksi pertanian di masyarakat. Fahiri mengakui efisiensi anggaran pemerintah saat ini menjadi tantangan dalam memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Karena itu ia berharap masyarakat dapat membangun kemandirian ekonomi melalui sektor pertanian dan koperasi. Ya, dalam kesempatan tersebut, Gubernur Papua juga menyinggung kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Kepulauan Yapen yang sering mengalami longsor dan kerusakan akibat cuaca ekstrim. Pemerintah Provinsi Papua akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk menangani ruas jalan sesuai kewenangan masing-masing. Dan Fakhiri menegaskan bahwa Kepulauan Yapen memiliki arti penting bagi dirinya, sehingga pemerintah Provinsi Papua akan terus memberikan perhatian terhadap pembangunan daerah tersebut.

Ya, masih bersama di Ruang Dengar Anda pagi ini bersama Pro 1 RRI Serui. Selamat pagi untuk Anda dan selamat berkarya juga. Ya, mudah-mudahan lancar di kesempatan hari ini untuk apa yang dikerjakan. Dan pendengar, kami hadirkan kembali kabar-kabar terupdate. Ya, pendengar, dari gelaran Piala Dunia yang mana hampir di waktunya dan tentunya tidak terasa sudah terlihat dan semarak Piala Dunia 2026. Dan pendengar, kami hadirkan dari kabar-kabar Piala Dunia, ada Cristiano Ronaldo yang dipastikan masuk skuad tim nasional Portugal untuk Piala Dunia 2026 musim panas ini. Penyerang berusia 41 tahun itu berpeluang mencetak rekor paling dalam 6 edisi Piala Dunia. Ronaldo memegang rekor penampilan internasional terbanyak putra dengan 226 laga bersama Portugal. Ia juga menjadi pencetak gol terbanyak di level internasional putra dengan koleksi 143 gol. Kapten Al Nars itu menjadi satu dari 6 pemain yang pernah tampil di Piala Dunia. Kelompok itu mencakup mantan rivalnya di La Liga, Lionel Messi, yang juga diproyeksikan tampil bersama Argentina tahun ini. Pelatih Portugal Roberto Martinez tidak membuat kejutan dalam daftar pemain pilihan. Martinez menyebutkan skuad Portugal terdiri dari 27 pemain ditambah satu untuk mengenang Diogo Jota. Sebelumnya, mantan pemain Liverpool itu meninggal akibat kecelakaan mobil pada Juli tahun lalu. Martinez menyebut sosok Jota tetap menjadi inspirasi penting bagi timnas Portugal. Martinez menambahkan, semangat Jota tetap hidup di ruang ganti Portugal. Semangat, kekuatan, dan teladan Diogo akan selalu menjadi tambahan bagi skuad Portugal. Dan skuad Portugal turut diperkuat kapten Manchester United Bruno Fernandes. 4 pemain Paris Saint-Germain juga dipanggil menjelang final Liga Champions melawan Arsenal. Portugal dijadwalkan menghadapi Chili dan Nigeria dalam laga uji coba sebelum turnamen mereka kemudian melawan RD Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia pada fase grup K.

Dan kabar terbaru juga datangnya dari timnas Brasil, yang mana dari pelatih Brasil Carlo Ancelotti memasukkan nama Neymar dalam skuad Piala Dunia 2026 setelah absen panjang. Pengumuman tersebut disampaikan Ancelotti saat acara Museum of Tomorrow Rio de Janeiro Selasa 19 Mei 2026. Neymar kembali memperkuat Brasil setelah melewati rangkaian cedera selama pertandingan kualifikasi Piala Dunia sebelumnya. Penyerang berusia 34 tahun tersebut terakhir membela Brasil pada 2023 sebelum mengalami gangguan kebugaran. Ancelotti sebelumnya belum pernah memanggil mantan pemain Barcelona dan Paris Saint-Germain sebelumnya, dan untuk pertandingan internasional ia menyatakan telah mempertimbangkan berbagai informasi sebelum menentukan daftar akhir pemain Brasil menghadapi turnamen mendatang. Neymar menyatakan kepuasannya setelah berusaha membuktikan kondisi fisiknya layak mengikuti kompetisi internasional mendatang bersama Brasil. Masuknya Neymar membuat persaingan lini serang Brasil semakin ketat menjelang pelaksanaan Piala Dunia 2026. Dan ada

Ya, dan pendengar, dari kabar-kabar timnas Prancis kembali menjadi sorotan menjelang tampil pada Piala Dunia 2026. Les Blues akan menjalani partisipasi ke-17 sepanjang sejarah turnamen sepak bola tersebut. Dan Prancis juga mencatat 8 penampilan beruntung pada ajang Piala Dunia sejak edisi 1998. Konsistensi itu menegaskan status mereka sebagai kekuatan utama sepak bola dunia modern. Dan Prancis juga memiliki catatan prestasi pada beberapa edisi, runner-up pada 2006 dan 2022, serta peringkat ketiga pada 1958 pada Piala Dunia Qatar 2022. Prancis hampir juara, namun Argentina menang adu penalti setelah laga berakhir imbang 3-3. Pelatih Didier Deschamps kembali dipercayakan memimpin Prancis pada Piala Dunia 2006 mendatang. Ia menjadi sosok penting di balik era sukses Les Blues selama lebih dari satu dekade. Deschamps pernah menjadi kapten saat Prancis menjuarai Piala Dunia 1998. Ia juga membawa negaranya menjadi juara dunia sebagai pelatih pada 2018. Ya, dan selain Kylian Mbappe, Prancis memiliki Ousmane Dembele, Michael Olise, dan Bradley Barcola di sektor penyerang. Ketiganya dikenal memiliki kreativitas serta kemampuan duel satu lawan satu. Dan sementara itu, Hugo Lloris menjadi pemain dengan penampilan terbanyak sepanjang bersama Prancis di Piala Dunia. Mantan kapten Les Blues tersebut mencatatkan 20 pertandingan sepanjang karirnya. Dan Prancis juga tercatat sebagai tuan rumah Piala Dunia sepanjang 2 kali dalam sejarah. Mereka menjadi penyelenggara pada edisi 1938 dan 1998.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Selamat pagi pendengar di manapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya di jelang pagi ini. Dan pendengar, tepat sudah waktu di studio menunjukkan jam 9 pagi. Dan kami ajak Anda pendengar kita menuju ke Medan Barat 45 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta.
1: Dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027, yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM, PPKF, rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
2: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa. Gue nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di KMPPKF, di mana di KMPPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong, bukan saya.
1: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia.